0: Optional.
1: Tempat anjal kah?
0: Itu si tempat anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang anunya?
0: Tebiangnya lambung ke jani anyar atas cak kebarua. Maki ya pupuk ya mimik ya ai tanya cak nyama ya saya. Ya kena nentu ke kulit dagian.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Okey, Joshua Praja Mata Mai Jam. Kita pukul 8.06 minit pagi. Okey, ya, boleh waktu ke pagi tu, Neil. Selamat pagi, Neil.
1: Ya, selamat pagi, Mega Sam. Pagi hari Sabtu, pagi kita ngepun ke Minggu kita ke...
0: Minggu tu, ne.
1: Minggu tu, kena ke Bojol bagi apa? Ya. Ke di Prabowo kita Minggu tu.
0: Okey, kita akan ke baru datang bau PS kini. Bandar Gawak atau kaki Pak Rantu Jalai. Jadi bakal selama berkulai pak 2 pagi wai.
1: Ya.
0: Pagi tu tua mai topik hiking. Tau ke ko kita yang tadi Niki Bukit ko kita yang tadi neh Neil.
1: Ya. Ya. Jadi sebedar enggak orang hiking tau ke Niki Bukit tu tadi nama tak ke patut disedia ke kita yang tadi.
0: Betul.
1: Nama tak ke patut dibaik kita kerbegi kita ke suai ngau hiking mah. Ya ke namanya tadi
0: rindu ke pengawalnya ni
1: tiap bulan ngau hikingnya tadi
0: ya.
1: Nemu kita pelabak ko kita ke lama nak ngau hikingnya tibisi cerita kita ke namanya maya hikingnya pun ada salam kunci kan
0: ya. Nuan udah kalau ngau bisik kalau ngau aktiviti hiking ni
1: kalau ko ngau hiking Sam sekali aja
0: sekali aja lah
1: sekali aja
0: kira udah
1: hikingnya.
0: Bisiknya dia ke diri nama-nama dininya sebenarnya Neil.
1: Tunggu ke pedawan kan Sam.
0: Tunggu ke pedawan grup kan namanya.
1: Bergrup namanya. Bergrup atau mereka disedia ke mainnya nandai gantung.
0: Bisa asuh orang Sam. Menyedia kotai ke kini.
1: Minak bakal coklat bar. Bakal di
0: tak kemah maniasnya meh.
1: Di pemakainya tadi mereka bisi bakal paket pemakainya tadi Sam. Nanti dituang di air nangira lah air sungai kan yang nemu berasap ya enggak bakal nanti bakal periksa tekan nasi lemak nah pikirnya tadi tuang di dalamnya berasap dan yang enggak ya tak dia bisa ikan sedap ya madang semai dia kap mie kasun.
0: Oh, kasut.
1: Ya, sedikit. Ya, ke pemandu berguna darah patut dibaik.
0: Ya, di padah orang dulu ke berkeni ni?
1: Padah dulu, Sam.
0: Nang dah di padah orang dulu lah. Ya. Nama tak patut dibaik ni. Namanya bermalam atau ke...
1: Nak bermalam, ya, pulai hari. Pagi mumpuk.
0: Ya.
1: Ngali hari bekerja pulai.
0: Laban bisi hiking tu ya ke bermalam, Daniel. Laban...
1: Berkamping ni, kampung.
0: Ya, laban utai bukitnya tadi tinggi. Anda boleh datai sari jadi inti bermalam tu patut ga kita nyedia kediri engkau cukup meh Daniel. Laban nanti kita berhati ke orang hiking tu bisi mega kes orang ke lenyau Daniel.
1: Desak nak temu namanya tadi nak temu penunggak meh.
0: Nak temu penunggak.
1: Ya.
0: Bisi orang ke lenyau nya tadi bisi ke ditemu selamat. Bisi ke alun ada temu nyentuk ke dia tu tadi Daniel.
1: Aman laban tai ba kampung tu tadi kita semua memang macam-macam tempat kampungnya tadi. Ni aku buat nanti hiking ni tadi titik ke jakuk ketua kita.
0: Betul. Ni aku buat nyedia ke diri itu cukup berguna. Bakal ke apa yang lama tadi ke nyadi viral ke di Senanjur dan Sikoi
1: ketua je ni.
0: Betul. Tajak pan ya 10 tahun lebih ya. Udah ngau orang pengawal Niki Bukit tau tang agi meh tersat tau ke lenyau tang ya selamat meh
1: ya ada puji Tuhan ya selamat dalam selamat. Lebih 2 minggu tu nak salah ko ya lenyau maka tai upa kini maka tai kontakan tu tai tu buah meh
0: nya tai ke perlu patut di temu kita lagi deh Neil ya madah ke laban ofisi aku meda podcast ya orang ngerandau ya Neil berkeni ya ke hidup kampungnya laban ke 10 tahun ya berguna ke penlebak ya 10 tahun hikingnya ya nemu ni bagi utai ke tau dempak buah ke tau dempak akar kayu ke ulih ke dirup airnya deh ngau mega berkeni ya cara ya ngidup ke di Rimpo.
1: Jadi kita ke suai hiking ya tadi nanti setelah megap kursi ke tips-tips nanti kita ini tadi tersat berkampung nama utai ke oleh dempa kantuk nama oleh dempa ketemu ke kantuk jinggau
0: kantuk jinggau
1: buah kemuntiang
0: buah kemuntiang nanti bisa ketemu kutai bukanya meh nenel
1: ya
0: nanti bakal kakar kayunya deh
1: orang kayu benda data dia ketemu ke kata-kata kantuk utai
0: nanti kita mau nanti kita bisa penemu engka suai ngau hiking kini keninga tua tu nil tau madah ke bekeni kita nyedia ke diri utai ke di baik kita tang ari ke di dinga ko sida ke ngau hiking tu perkara ke maro berguna sekali enya stamina kita
1: ya kita patut transport nanti tapi patung kita ada tiga
0: labah lu nyiat Daniel
1: ada tiga
0: biasa nadai pan aku ninga 2 minggu sebedau hiking mesti ke tanya dulu exercise lah jogging ke tentu ke semua nama fizikal kita yang tadi kuat
1: ya ada kita yang tadi duduk aja belum eh alam hiking tu
0: lalu terus hiking
1: lalu hiking
0: ya Siti Ari nama tu ke ngasuh kita yang tadi bisa penanggul meh sekali ke kita nak datai datas dian ngau orang atau ke bisa penanggul ke bukai lepas nanti penemu Daniel Siti okay, ada yang pecah ngau orang meh
1: ya
0: Siti Uli ya
1: ada jauh hari grup kita lah
0: ada limpang orang jalan itu ku jaku lepas nuan ke tanya ke pantai penemu di Rempu lah nak ditiak ke jalan orang nyak mengujung ke orangnya tahu tersat mereka okey jadi nanti kita bisa dekat berkongsi berkawal dengan pengawal orang ke Niki Bukit atau ke hiking tu laban dia tu mayuh mereka orang ngau pengawal hiking tu deh Neil
1: ya dia tu pun lagi Siti hari aktiviti di ngelantang kan di Pegasem ya lelak si lelak leleknya tadi lelak kita yang ngelantang kati nak bakar lelak kita yang gawa
0: kenyak ya lepas sambil kita ke begulai orang sambil medak rampak menua kita ke rindu ke kampung tu tadi Neil laban nanti kita udah gawa bareng keri tu ngasai ke kumpul Neil suba bedau ke gawa suba hari-hari hiking ni
1: ya berkebun
0: kumai Daniel kumai semua ke tanah semua ngau sida ni yang apa ini indai nang tinggi-tinggi bukit ke di tiket okey utai ke baru ba kita meh
1: ya mena ke datuk gawa ba negeri utai dia tadi kira ke kena kita yang lantang hati meh
0: ya
1: okey hari-hari bagi tai hanya kena kita yang lantang hati
0: lantang hati lebih ke ujung minggu deh meda rampak menua okey jadi
1: lagi macam komen tu
0: neh okey tua apa perindah dulu neo merindang peningan dulu tu hari Harry Mayuh Ampak Rise kita ke bisi komen tahu anjong komen ba Facebook YFM ya, udah tu lagi maca komen kita.

0: yang menggal awak kita ke pagi tu Ari Harry Mayuah Ampa Ari Si. Udah bisi komen bala peninggal kita itu Neil.
1: Ya.
0: Atau Ari aku macam dulu Neil ne. Ari Dominic Untur atau selamat pagi ngas dua aku ya. Ya bedau kalau ngau orang hiking tang nanti ngau orang hiking ku ya. Bak ya kerban ke nak tahu nak di baik atau ke disedia lah Neil. Baka kasut kasut kasut ke ngamnya tadi ne. Anda kena kasut sebarangnya enggak?
1: Anda yang kena kasut bakal kasut sukan kan jadi Sam.
0: Ya bisa bisa kini kita yang tadi ne.
1: Kasut kena kumainya, kasut kena ke kebunnya. Ya ke mana?
0: Ya ne. Di subang nak kasutnya.
1: Kasutnya kasut.
0: Ketahnya.
1: Ke orang ada di daspaya. Ya mana lagi?
0: Untung ketahnya ne. Alah banyak nak licin ya.
1: Orang se.
0: Nang sikit kena orang apa kampung macam tadi ne. Ya. Dahnya aku ya ngena gari ke keman gari ke ngam macam tadi aku ya lenya bisi mai kemah aku ya dahnya first aid tu barang teka simple-simplenya aku ya
1: plus ne
0: ya gunting atau ke kena mantap spirit ini terkena
1: buai
0: terlihat ne
1: buai terlihat
0: kena udahnya tanya pemalut tapi ke aku dah tadi lah tadi ni bendis kain udahnya aku ya pemakai anda nak sekali munyi kau tua randau tua tadi ni mai utai ke ya miat aja tang manis
1: ya tang yang undan mayu mayu tenaga mayu, ya kemanis ni tadi ya segi meri pengering batu buah kita kan.
0: Ambil bakal ke nyambi coklat. Coklat atau ke gula batu ke kita.
1: Ya, ya.
0: Laban utainya ke jampat mulai ke tubuh kita ke lemak tulang. Yang lama makainya kita lu bisi nama tu keriang baru meh Neil.
1: Ya.
0: Okeynya Ari Dominic Untur nanti nitih aku ya sigi kak mangga orang hiking ku ya laban ke nak ulih jauh ari rumah aku meh ku ya merinsa amai perut udu mulan
1: ke ya mar ya siti penanggul nanti orang hiking tu tadi tau ke camping sem ya nanti maya kita ke nombor 2 nombor 1 bagi oleh pancing ke ya
0: nanti
1: nombor 2 dia kak ber
0: orang tadi ne kak ber orang tadi ne jujur nang ngetulnya tinggal kurang ada orang boleh nanti dia belama ni
1: nama itu ber belama dia Siti penanggul Sam Siti lagi nama kena ada yang kilo
0: kilo ada masalah
1: ada masalah kan nama daunnya
0: kenal tadi batang kayu ke tanya kliok suai hanya ni
1: ambil telih
0: lah pula umai ni dini nung kilo ni
1: kelak dah dah nung kilo dia semua
0: aku ada kena tadi sebedau ke gawak tau kaku nah sikit sebelah babas ni enggak orang kumai dini dengan ikat tisu pula umai alah nak tapi sekilo batang kayu nung tu batang kayu ke tanya nya mudah batang kayu ke nya
1: tidak marah nak daun utai kau lihat japai dia apa ada yang jangan daun buluh moga gatal
0: sekali daun gatalnya kena tanya nanil kena kilo
1: gatal samborin
0: daun nyumiang udahnya kini mesti ke kelala ke daun utai
1: mesti ke kelala daun pada bawahnya patut bisa lah
0: ngai ke kena ke daun kemiang nya tadi nalah kilo kena daun kemiang
1: daun rengas ke rengas bisa ba semak sungai aja kita mau ke rengasnya mau di rengas kan
0: mau ke ya ngasuh gatalnya
1: ya bekap buah rengasnya ngai mana kau buah rengasnya kan selalu anjur bersungai ada
0: ngai nama tu alo gatal sak kene
1: gatal dan gonya hari Rico Johnny tu sem so pagi guys dua hujan di niah koyanti bayar hiking, patut sedia kasut, duku, macis, ngau pemakai meh. Pemakai ke bakar coklat ni meh ko ya ni. Nanti lapanya tadi lumpa ke kita dulu nya tuan ko ya. Kelagi bisi mega patut dia ke dapur min.
0: Mai dapur min ne.
1: Au nanti pemalamnya tadi mai kimah ngau mega lampu picit ku ya.
0: Lampu picit nan adai. Laban nya meh nanti kita tesat semua bisi lampu ne nel.
1: Ya, mega kimah tau ke lampu picitnya tadi. Patut mega baik nanti kita bermalam bandur kita ke bercampingnya tadi. Di kala camping sang?
0: Camping kalau banyak sekolah subak nel. Kalau camping tak kebekenya meh nang udah dipadah kura dulu. Nama utai ke patut dia baik. Kalau udahnya maya ke kawak subak laban ke nyum adah ke diri laban ke bisik ngajar nak lah mak sebenil bisik aktiviti camping kena deh.
1: Ya.
0: Bisik nama tu nyedia ke utai ke patut dia baik menyata dia ni.
1: Nama penekul maya camping berdesa.
0: Nadai penekul baku ni.
1: Nadai
0: penekul. Rindu aku ni.
1: Tan angan tanpanya
0: muat. Oh, nadai nya. Laban kita campingnya nak jauh hari sungai.
1: Oh.
0: Nama angan terjun aja.
1: Apa ni? Tengah malam terjun ke?
0: Tengah malam terjun. Nyamain ni.
1: Nadai itu sungai ni.
0: Nanti nadai sungainya. Nama udah kimping ke babas ni. Ini giga ikun babas.
1: Ya, aman gini.
0: Nadai penanggul pakul, nadai penanggul nih, nadai penekul. Apaan nang rindu meh ke pengawal. Apaan ya, bapak lama yuah Daniel. Nadai teke rindu. Nadai teke nanggul rindu.
1: Rindu. Hika nih. Ila kita camping.
0: Ya, lapan dah ukai kita enang suah ada babas Daniel. Nari meet sebab suah ada babas. Tang nanti orang balan nembiak ke dia tahu. Nak kalau ke babas, banyak lain cerita ni. Ya,
1: nembiak negeri. Gen Z dia tahu.
0: Gen Z dia
1: Gen Alpha dia tahu. Ngeniat ke kampung macam ni. Mau tu nanti lain. Mai umat nyamuk. Kata umat lapan dah wonder.
0: kita itu jin
1: milenial tu
0: jin purba, okay lah,
1: jin purba.
0: Mana penanggul pak kita aneh nil. Okey, tapi apa pemakainya pan naren tu tanya nil naren tu milih ya.
1: Maya camping tak ke hiking mana?
0: Lapan suba segi maya ke campingnya segi misi mai nama tu pemakai nang udah di bakal saya manu kenya deh
1: pandu
0: panggang panggang aja ikan
1: nyamai utai ba kampung sem nyamai jauh nyamai lagi utai baru mah
0: ya mau teh ke natau nadai basic tadi bakal natau nak mai macis kena kita ngidop kapi ba belah kampung nya teh ke basic tadi utai ke dempak tadi boleh dipanggang kita deh boleh ditunu kita nanti sungai tadi laban ke bala nemia kreatif ni ngena tanya sira ngena tu ala sira yang nangka ikan macam-macam mutai ke kena sira ya agi pan mayahnya laban ngajar ba benua ulu ni landi agi ari pengajar laban ke pengajar ke ngau tadi bisi ari ke semenanjung orang kebaik kempingnya tadi nang nembia rumah panjang
1: segi orang ke telebak bergigak ke utai berkampung
0: nyon nembia kemadah ke pengajar tu ikannya cikgu tu ikannya cikgu tu punnya punnya
1: au kerja ke cikgu ngono ke
0: cikgu ngono kena hidup berkampung
1: nembia ke ngono
0: cikgu ke nembia ke ngajar cikgu tu buahnya cikgu dah ada cikgu buahnya kok ikan sida ya rindu nangka ikan ya. Nama tu belah sungai
1: nanti ada. Nama umpan ke ikan ni.
0: Nadai nabi ya.
1: Bermain
0: di tanya sida ya me. Airnya di tekat sida ya me. Laban sida ya.
1: Kena batu.
0: Kena batu. Seraya sida ke bermain menyata
1: ya.
0: Laban nya me kita meda kita suba dan ya rambau kita suba nah udu ngau aki kita ngau pai kita kai
1: dan ya. Bubu. Ngabas bobo,
0: abah bobo,
1: serangitan bobo, mukan, kati nama lagi nubai.
0: Nanti kita ngajar ba negeri tau kan ti kita mai balon biak ke ba sekolah ba negeri hanya lain ceritanya ni sida ya mamat nak kala ke babas
1: ya kalau bagi nak ke diato mah lagi ramai kita semua lagi bisnes ya,
0: betul
1: okey lagi nampo baru macam kebukaan tu sem ni ko tadi nanti sem
0: siapa tadi sada demon ngedit tadi ni
1: lah Riko ko
0: Riko okey tu sada demon hari keliling ke pagi tau nanti ya hiking ko ya basic utai ke patut disedia ko ya enya kasut duko canvas kena ngagak kemah ko ya tau ke nyedia ke tikai me kena kita kali ko ya lalu anang sekali nak mai pemakai ko ya green tea ko ya ni mi utai ke nyamai ke di sedia ke kita emnya tadi bakal mi megi utai ke bekenya empat mata aja makadang ko ya janji perut nak lapar ko ya bak ya healing bak kampung relax agi ari ke bak tebing tasi ya ya tau rindu agi healing bak sebelah kampung sebelah
1: babas di desam kampung tau ke tebing tasi ya
0: okey nanti nuang asuh milih aku milih sama manil aku milih kampung
1: ya
0: aku rindu agi ke rampak menua siti agi lapan celah tebing tasi ya tau nada itu mayu itibiti nar kan kita
1: benda mandi
0: pasir,
1: main pasir,
0: main pasir.
1: Dan tewa kampung nama aktiviti dah.
0: Mayu aktiviti ni, kita uliah meda utai ke belah kampungnya, meh. Camping,
1: uliah bear, kilo,
0: uliah kilo deh. Rino dah geding kilo, nene. Nganyu lering kilo kampung loh.
1: Hari Mary tu Sam. Selamat pagi. Subak rindu mat ya kau hiking ya. Tumu ni dia ke kasut dokumen lighter pemakai garam. Simpan buat plastik ya. Nanti kita nemu daun babas ke tahu dempak gumpal kita sem. Sambil ke jalan gumpal ke buka pakai ikan.
0: Kulat.
1: Kemedian kini alkulat ya. Dan ya tadi lalu dipandu gumpul kemarin tadi dipandu apa ya?
0: Dua sabung.
1: Dua sabung. Tepuk dia bagian bapa ku ikan ya.
0: Nanti orang lala tanya tadi nyamain ni ne. Nanti kita kena ngelala daun utainya. Dia sama mana?
1: Aman Sam. Dan ya tadi yang ada ke sumai berbuluh tanya tadi ku ya. Ruas.
0: Sedap mana?
1: Sup kena buluh bagian ku ya. Segi sedap ni. Sedap amat ni ku ya. Amat ada mayuh tadi di tanya ya Sam. Ada mayuh campur di garam icing ni aja.
0: Betul. Ya dalam kampungnya. Nada dubi ya.
1: Nadai ya?
0: Kita ketemu kita ada ubi aja. Do sabung.
1: Cangkut nadai mah.
0: Kulat.
1: Temu ko paku ikan.
0: Pakau.
1: Yang berpanggai ba bangsa kampung
0: lah. Pan nitih ke kaya kampung babas.
1: Tiba ke bisi tanda kenapa atau ke tanda payang ke bisi paku ikan.
0: Ya.
1: Atau nanti baka kampung ya ke bukit-bukit. Kampung
0: nadai ya. Nadai ya. Nadai do sabung tekenya bisi.
1: Merudeng bisa ya bapak ko. Kantor
0: merudeng. Nanti bakal ngenang ke kulat tu tadi. Nak mah ko berani nil.
1: Amat Sam. Aku nak mah berani.
0: Laban takut ke ya kulat tu. Ya bisa bangsa ke tau dempak. Bisa ke nak tau dempak ni. Laban kulat tu beracun. Bisa ke beracun ni. Bisa ke orang ke udah nadai makai amat, kulat tadi.
1: Ya. Pak kini bakal pak lali apa lali apa bisa orang takut makan SM lupa bisa kes ke
0: sarung
1: tanya asalnya sarung gak upak nama Siti upaknya ya ke sama gak upak lali hanya
0: upak nama
1: matar ke upaknya asal ke pihak ya apa tadi Ari siapa nama ya
0: Bear aja yang temuan di tanya
1: Bear
0: apa lah upak nak lah lah
1: sampai ke maja kampung lah maja dari bisi leka Rian dia galak Rian ni se
0: ya dua tahun jauh dah buat
1: udah ke mak kampung sebenarnya memaja ya
0: Mana ni? Okay, Didi Ellen ke pagi tau sedia ke sport dulu kau ya. Nyaw tak ke sedia dulu kau ya. Nanti nadai stamina kita nyaw jadi penanggul lah bawa orang. Udahnya perengka kena hiking pan sedia ke amat-amat ko ya. Patut sedia ke utai ke basicnya ko ya. Tanya bala kaban lalu mai ubat ke basicnya maka ubat basic tu baka penadol. Ubat pedih perut.
1: Ya, amat ubat pedih perut. Patut bisa ya.
0: Ngai kebe.
1: Dia apa tadi?
0: Ubat pedih perut, ubat nanti kita nya tadi ampuas Daniel anak namai kita impu danyanya inhaler ngau pemakai anak kurang ko ya pemakai tu menyi ketua tadi meh nyedia ko tai ke nyamai di baik kita sida coklatnya pemadu nyamai ni
1: ya ya lepas ni kita ngiga penyamai nya engka nyamai mat pemakai engka dudi lah dan patut bisi tenaga ni sen tenaga kita ngai kalau itu lah yang bertengah jalan ya dia datang bandarnya dan kawan kita boleh berapa tuai dan bertengah jalan tadi kini kita ke berapa tuai ke mando tai nanti kita ada namanya ada tulang gitu lah jangan ambil tulang
0: ya nanti baka ai tadi nanti baka kita bermalam tadi ni camping 3 in 1 lah 3 in 1 nya mai ke ne
1: ya ya ya
0: di sedia ke kita ngambil kena kelalu mayuh enggak utai ke di baik kita Daniel. Okey, hanya sekedar rekomen bala peninga kita.
1: Dan lagi nampak baru baca komen peninga ni sen.
0: Okey, beritang dulu ke pagi tu hari Desen D.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk di gaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, rancak lagu mungkin Daya pagi tu Dara Kampung Laban.
1: Ya. Okey, pagi bukanlah baru 2 pagi YSM.
0: Oh.
1: Kita ke pagi tu. Test sebenarnya dengan Lansa woke up dulu ni.
0: Okey.
1: Woke up dulu kalau bisi tim ke Laban kemari Sam. Kalau England kemari berenggan quarter final. Udah kalah ke Norway.
0: Norway
1: 2-1. Jadi England dekat bersatu dengan Argentina. Lalu Spain dekat ngelaban France.
0: Ya.
1: Nya World Cup nya.
0: Tumu pagi hari 3 tu ne.
1: Ya, tumu pagi hari 3 main semifinals ke terubah 3 dini hari hari 3. Lalu main kenangkan kenya ianya England bersatu dengan Argentina hari 4 jam ke sama.
0: Jam ke sama. Okey, udahnya sebedau ngagai final, renggat final neh Neil. Okey, tentu meh bala kita itu tadi benong nganti siapa hendak kini mujur ngagai final.
1: Ya.
0: Okey. Hanya tadi ngelansa berkawal ngau World Cup 2026 nyau ndak perasai nyau datai ba nyau ka ba pengujuang menya tadi deh nyau nyau datai ba dekat semifinal
1: dalam bagi menya dekat ritmo kita champion World Cup 2026. Okey, komen dari Daniel J Brody tu Sam. Petua ya ke yang sebenar hiking tentu ke perut anda yang terlalu kenyang.
0: Man, betul.
1: Ke prodi kita makai patut ya 3 atau ke 4 jam sebenar kita hiking. Until mai pukul 4 ke ya selalu hiking buat Grand Old Lady Miri. Ke kadang dini hari pukul 5 yang ayuh kensikal. Ngelajak mungkin ya ke ya. Ya tunda berleman janji bersih kasut adidas payaknya ke ya. Engau patut bisi air room. Yang dapat tuai korang ya segi Lone Ranger tu.
0: Lone Ranger.

0: Dia ulang ya yang tadi. Lebih segan tu kita akan nyukat patut bisi jam lah. Smartwatch dah.
1: Jam yang pun kena nyukat namanya.
0: Peninggi kita ini kita akan penyawa. Kita hiking penyawa kita Belanda ni tadi patut bisi smartwatch lah.
1: Maka kita ke jalannya tadi banyak ni. Okay, jadi Daniel J. Brody tu ia nyebut ia selalu solo kuya Neil ni. Tang nor ke dor ya hiking tu atau ke pengawal tu nang dia lama meh. Nang ti kita nya tadi bandor ke baru. Nanti ulih nang ke diri meh. Nanti nuan terlebak bandornya nadai penanggul meh. Laban nuan dah terlebak ngau gaya rampak menua nuan dah nemu jalan ya dia.
0: Bagaimana Siti di Kuching ni tu Sam ke bisik ke orang tu tadi nan mo ne. Bisi Siti Kuil ni tadi tuan kematian mungkin.
1: Kalau
0: pun mana handur mana handur kita hiking atau ke Niki Bukit dah. Kuil tu Kuil Sri Maha Mariaman.
1: Ya, tunggang ke matang kiat mana ya? Tang nak tu ni kumai aku kami dua kaban aku cerita tadi engkau tak tinggi ni agi tinggi ni
0: tinggi pemadi
1: dikal baru kami dua
0: nak tiba tujuh sebenarnya
1: kami dua dia tadi engkau nya baka nur ngelantang kati teka bekenya meh tang tinggi ni dah datai rata nikal baru kami dua laban naknya dia ke diri seminap jalan tadi ni
0: kumai mana bau wangi dekat sebenarnya
1: kata tanjung pandai
0: tanjung
1: pandai namanya aki jauhnya ni nama tu tinggi nur kuilnya kalau aki nak nyadi lah laban kami dua itu tadi kak berjalai diri
0: karawan aja
1: ukai ta nang kan ikinya nanti kan ikinya nyedia ke diri mimit lah nak
0: kenyuan ni nak kasut ke tenyak
1: nak berselipar bertanjung pandai kumai tanung lantai nanti diri dan ya namanya aku tinggi nya ne ada nyadi nurun baru
0: nanti ke ka namanya tadi ka maksud keperluan ada sam kena ke sejogi kira kena pakaian ke sesuai gitu lah pakaian sukan dah
1: ngiga otak ke sesemak nop jalai bako jo minggu nya Daniel namanya nak nyadi dia kan ke nur bukai dah nya.
0: Okay, tu buki bisik Ari Silver Angler tu Sam di Sibu tu panas. Baya hiking setiap jam perkara ke patut ditemui nyak survivor ke
1: Teka
0: ngidup ke diri. Kini ke ngidup kapi pemakai kulit dempa abang kampung ni kita boleh air nanti ukai bak sebelah sungai ku ya baka urat kayuknya atau ke bulu sedak tu bisa nyimpan air tu ku ya. Dan nyak patut ke disedia ke kita dukuk tali ginti, mata ginti, first aid, ngau kerban ke engkeman meh. Nanti no hiking dah kala ditujah, gagak ke tanah, maya berjalan, kena ngelaik kendur, nanti kala ditujah kita. Nanti nak tertemu ke jalan pansut, duduk dia aja. Atau ke ngidup kapi. Nanti orang nyelamat ke kita.
1: Nyak yang beri tips ni, Neil.
0: Tips. Nanti tersat ke kampung tersat.
1: Nanti kita tersat, munyi kuya tau, anang nyom ajak ke perjalan kita. Nanti kita tersat dia lalu ngetu dia aja
0: dia ambil orang nemu kita nyau tadi nemu kita tersat orang pun tak pedias
1: juga betul kita. Ya nanti nuahnya majak ke berjalan jujurnya mengunggah ke menua sepihak Indonesia. Awak nanti nuniki bukit nama tu tersat tadi anang majak ke berjalan nuan ngetu dia aja nanti orang ke ngesah kita lah nemu orang ikak kita nanti kita nadai pulai nanti dan majak ke perjalai dan tujuan datai di Kalimantan dia
0: maka kena siku ke viral netuai ke pesannya saya
1: Jaslinda
0: nyo datai buat kampung orang asli nyedin dia datai
1: nyo datai buat kampung orang melaban dia majak ke perjalai lalu tanya Gianil labuh ke tanya deh ko kita labuh ke lebak deh ko kita entar labuh ke lebak bisi labuh ke lebak
0: ya labuh
1: nah bisi terlihat apa semua ke ya nanti kita nak nemu

0: Nurnya nama tu kita ke dekat labuh ke lebay atau ke lubang tu besar yang pun remen tu risiko terinil. Laban kita nak nak terlebak bandornya.
1: Ya, kita nak mau ni bagi lebay.
0: Betul.
1: Ni bagi ke ukan lebay tadi.
0: Baka Daniel J. Rodi tu tadi, ya ke Solo, Kediri tu tadi, ya nang suah kia. Jadi ya udah nemu berkeni ke gaya luarnya dia deh.
1: Ya. Tambah lagi ya ke di padah itu tadi Grand Old Lady itu kira ke namanya tadi. Bak dalam negeri lah. Nada itu jauh ke kampung nara. Nanti bakal pada Silver Angler tu tin ada tali kena ngelai. No kita ini tadi tau padah ke dan kayu kini
0: au
1: dek dan kayu
0: au
1: tau kau tau tai kau di patah ke kita
0: kena ngelai
1: au kelai kia ne
0: atai kanti kita ni kal baru pan kita nemu utai ke di patah kita tanda Daniel tau kau orang iga kita pan tidak nemu kini ketunga kita
1: Hari John Kuak, Sam. Selamat pagi, kerja bising kau hiking. Kau ya, lagi di Taping Perak. Nanti tak ada baik, kau ya, seminat air hidup, kau emergency kit ngau longga. Nyanya kebaik.
0: Oh, nada mai macis lampu semua tu ne.
1: Nada yang ke ya okay orang bangsa hiking ke bermalam pemakus sem ke bangsa ke pulai hari.
0: Pulai hari pan utainya mesti dibaik bapak aku menil. Kadang kita nak nemu Daniel kita tersat kini. Lapan bisa ke orang hiking bandur ke sama bisa ke kes orang ketesat Daniel
1: ya selera bulan tadi
0: lapan nyak meh kadang bisa tengah cau kita meh kita nak nemu deh Daniel ne
1: ya.
0: Belah babas nian maka kita ke rumahnya menya bisa orang nguan bisa pentip mali empu meh
1: rumah orang banyak.
0: Luat kita ipan, lalu basic utai kedai baik kita ipan anak-anak ya. Baka duku macis, ngau utai kena ngidup kediri meh. Nanti maya kita ke tersat belah babas tadi.
1: Titi aja aku ketua kita ya. Nama ketua kita madah ke nak tahu begitu.
0: Ya.
1: Yang agak nama penting ya. Ada yang agak lapan nanti kita hiking tu tadi kita bisi ketua. Kira ke bakal kati kira mana ketuanya deh orang ke guide kita ini tadi. Mungkin ya lah kita pun tiba ke hiking nak boleh tak hiking nersak kampungnya ya. Patut ke bisi orang ti ngempu doanya. Ngulu ke
0: ngulu kita, ke kita ya. Maliam ti dia ko Melayu Maliam ti dia ko kita dak ke ko nemu nil
1: ya buka Malim Gunung di Bukit Kinabalunya si Maliam kita kan jadi ke kita niki kediri
0: betul
1: tentunya ada betul si Promi dan semua Malim Gunung
0: ya okey pelabak ko nak nya neh nil macam komen dari bala peninggal kita lapan anda tinggal 4 minit lagi ke pukul 9 pagi 9 pagi mendiang ke berita udah nyap kolai pawak Y912 okey
1: terima kasih semua gagai kita peninggal selamat hari 1 selamat ngerja pengawal
0: ya terima kasih bertemu baru bawa kebukai ngau topik 2 pagi Y kebukai okey tu hari Larry Silas ngujung kawak kita ngadang

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga adalah satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuntungan negara kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk menepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah digital sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk menepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya menepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalih hubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, Kerajaan Negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya. Tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaharu Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatuchak City pun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam kariernya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faryapukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang kariernya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail. Bila kita sebut rahmat di sebalik ujian, cerita ujian ni Umi Abah, kita kata lautan manalah yang tak bergelora kan? Bumi manalah yang tak ditimpa hujan? Hidup ni ibarat roda, ibarat novel, cerita yang halaman dan bab-babnya kan tak sama. Buka satu helai cerita begini, masuk bab lain plotnya begini, ceritanya begitu. Begitulah kehidupan kita. Tapi mengapa begitu? Apa rahsianya? Pada gembira, pada duka, pada ujian yang Allah beri pada kita. Ya Allah, banyak rahmatnya. Antaranya Allah tak uji kita saja-saja nak uji, Umi Abah. Pasti ada sesuatu nikmat, rahmat yang Allah nak beri daripada ujian tu. Inilah sifat orang beriman yang dia yakin bahawa atas ujian yang Allah timpa dalam hidup dia, apa sajalah, kematian, sakit, tak bahagia, ya, macam-macam dalam hidup kita ni, sekecil-kecil, sebesar-besar, ya, semuanya manusia ini ada ujiannya, tapi ada rahmat di sebalik ujian itu.
3: Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio

waktu sekarang pukul 9.22 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Kita bersama dalam ruangan Spektra 9.12 Warnai Harimu. Jadi bersiaran secara langsung di Sri Aman FM 89.5 MHz, Inspirasi Berinformasi.

untuk edisi Isnin 13 Julai 2026 dan hari ini bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada semua yang memetik siaran kita, memilih siaran Siraman FM ini, siaran tempatan ya. Pada pagi ini yang bersiaran selama 3 jam. Boleh didengar melalui RTM Klik, melalui portal Radio RTM ya, Mercy Radio Online dan juga Mercy TikTok Live, Facebook Siraman FM. Baik, untuk rekan-rekan kita di Facebook, jangan lupa untuk like dan juga share ya, Facebook Siraman FM, sebelum anda apa ni menghantar ataupun mengirimkan komen serta ucapan anda. Dan pada setiap hari Isnin kita ada ruangan info ekspresi ya, ruangan info ekspresi. Jadi ia akan bermula pada pukul 10 pagi, berakhir pada pukul 11 pagi. Jadi pada kali ini kita akan bersama dengan DJ Azaz ya, Azaz Azmi AA ya. Jadi kita nak berkongsilah segala maklumat, aktiviti dan juga program yang berlaku di sekitar bahagian Siraman Betong dan juga di Kuching Amnya ya. Info ekspresi Siraman FM ya, nantikan 10 hingga 11 pagi. Baik, 11.45 info solat bagi Zon 6 akan kita kuasikan ya, kita hebahkan untuk saudara kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di sekitar Kabong dan juga kawasan-kawasan yang berdekatan ya. Okey, kita berhubung dahulu dengan lagu ini, Gerenti Beres, Spanya K.A. Rio.

Okey, persembahan daripada Carry You dengan Geranti Beres. Eh, sebelum kita nak ke mana-mana aja ataupun gerak ke suatu tempat, mungkin juga kita dah meredah keadaan di sekeliling kita. Jadi kita nak tinjau lah keadaan cuaca untuk bahagian Sri Oman dan Betong yang buka puasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk hari itu, Isnin 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Okey, pada sebelah pagi, petang dan juga malam diramalkan tiada hujan di kedua-dua bahagian ya. Dan tiada amaran cuaca buruk untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam.

0: Demam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ngulang je lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Pelbagai bulan dari Culture Republic of Refuse telah pun menghiburkan anda dengan lagu tersebut ya. Merupakan pilihan kita. 9.41 minit pagi. Spektra 9.12 mewarnai hari mu dan Emina kongsikan jugalah salah satu aktiviti ataupun program yang kini sedang berlangsung ya. Mengenai program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing rumah ke rumah di sekitar Bandar Semanggang tu. Jadinya bermula hari tu sampailah 17 Julai 2026 ya, selama 5 hari. Bermula dari pukul 9 pagi sampai pukul 4.30 petang. Kawasan yang terlibat ya. Kampung STC, Kampung Temuduk, Kampung Muhibah, Taman Siang dan juga Jembatan Batang Lupa ya. Untuk melibatkan beberapa kawasan di sekitar Semanggang tu lah. Jadi kepada para pemilik haiwan, pastikan haiwan peliharaan anda hendaklah dikurung sebelum pasukan tiba ya. Pastikan anjing dalam keadaan sihat, tidak mengandung dan berusia 3 bulan. Dan sekiranya ada, sediakan kad vaksin anjing peliharaan anda ya. Jadi program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing rumah ke rumah Bandar Semanggang tu merupakan anjuran Jabatan Perkhidmatan Veteriner Bahagian Suria Aman bersama dengan UKPK ya. Okey, 5 hari diadakan bermula hari itu 13 Julai hingga 17 Julai 2026, 9 pagi hingga 4.30 petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar, Chatchat City pun 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Amerika Syarikat menegaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Iran dalam pada itu mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timpunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, asli itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kekuat kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada asis separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Kejohanan tenis Wimbledon, Jannik Sinner berjaya mempertahankan kejuaraan persorangan lelaki selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dalam aksi akhir yang berlangsung selama hampir 4 jam. Kemenangan itu menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Itali itu merangkul gelaran kedua berturut-turut di All England Club.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ekspresi.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat 10.15 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang sedang mendengar siaran kami di Sarawak FM. Terima kasih Bab yang telah bersama anda dalam segmen Selamat Pagi Sarawak, bermula pada pukul 6 pagi hinggalah detik sekarang. Dan insyaAllah dari sekarang saya Azaz Azmi menemani anda yang sedang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstriman Facebook Sarawak FM. Anda boleh saksikan saya secara langsung di Facebook. Dan juga untuk detik sekarang, jam yang pertama, selama lebih kurang 45 minit, kita akan bersama rakan di Sri Aman FM, rakan lama saya, Mulyami Ahmad ataupun DJ Amy. Assalamualaikum Amy.
2: Waalaikumsalam Azaz.
1: Apa khabar rakan lama saya tu?
2: Okey je.
1: Sihat ya Amy?
2: Sehat juga lah.
1: Alhamdulillah.
2: Apa ya? Si bapa sihat. Sihat aja lah.
1: Iyalah,
2: okay, kita semangat minggu lah. Penuh kau dah. Mudah sih kabel lah, memang sih dapat lah.
1: Ya, kita harapkan juga kepada pendengar dan juga yang menyaksikan kita secara langsung melalui Facebook Sarawak FM dan juga Sri Aman FM agar semuanya cukup bersemangat untuk minggu pertama kita. Atau ya, hari itu Isnin 13 Isnin. Julai bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijriah. Apapun saya nak tanya keadaan cuaca di Sri Aman, Amy.
2: Okey, keadaan cuaca kita nak kongsikan daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia. Di kedua-dua bahagian, Sri Aman dan juga di bahagian Betong, pada sebelah pagi, petang dan juga malam diramalkan siap ada hujan. Ya.
1: Yeah.
2: Suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Secara ringkasnya berkenaan dengan cuaca kita cukup panaslah.
1: Di Kuching pun kalau kita rujuk Met Malaysia dan juga sempat saya menyaksikan di luar tadi Amy, di pekarangan luar RTM kita, cuaca kita baik. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak untuk sekitar Bandaraya Kuching, pagi, petang dan juga malam diramalkan baiklah tanpa hujan. Apapun kalau kita rujuk Met Malaysia bagi keseluruhan Bumi Kenyalang tu, keadaan kita di seluruh Bumi Kenyalang ya, di kawasan Bintulu dan Miri diramalkan hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga Miri. Manakala Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit dan juga Limbang diramalkan tiada hujan ya pada sebelah paginya. Dan kalau kita rujuk pada sebelah petang hingga senja, diramalkan ribu petir di beberapa tempat di Limbang ya. Manakala tiada hujan diramalkan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu dan juga Miri. Terima kasih kepada rakan kita di Met Malaysia Sarawak, iaitu Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam yang melaporkan keadaan cuaca pada hari itu. Okey, Mi. Sebelum kita teruskan dengan info kita dan juga perbualan kita bersama dengan rakan-rakan kita juga di Facebook kita masing-masingnya, jom kita berhibur dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman FM terlebih dahulu. Silakan, Mi.
2: Okeylah, kecucuk rasa. Okeylah, nang surprise lah Azaz tu. Untuk pilihan yang pertama tu daripada Intan Maya dengan Cinta Tersimpul Rapi. Mari kita dengarkan bersama. Untuk pilihan info ekspresi kita.

0: Okey.
1: Ya.
0: Sekadar hiburan ya, untuk hiburan semua pendengar kita tu. Asas cinta tersebut.
1: Saya tertarik dengan lagu yang tadi, Amy. Lagu yang pernah popular satu masa dahulu, ya. Dikembalikan semula dengan irama yang lagi
0: lagi fresh lah, lagi segar.
1: Tajuknya menarik, Amy. Cinta tersimpul rapi. Nah, biasanya rambut yang tersimpul rapi ataupun tali yang disimpul rapi.
0: Rambut mau disimpul Asas.
1: Bahasa kita dulu-dulu memang cukup indah, nah, Amy. Dengan Omadapat, dengan Madah Pujangganya. Tersimpul rapi, ibarat Omadapat nak cinta yang memang dijaga namana, Omadah. Memang Omadah dalam hati benar-benar.
0: Ya, te, cintanya mendalam. Emosinya terlalu mendalam lah. Ya, perasaan dalam apa? Hubungan percintaan.
1: Tapi cinta tu universal lah, Amy. Cinta kepada pasangan kita. Tapi jangan lupa yang paling utama, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta kepada ahli keluarga kita. Cinta kepada negara kita, Malaysia.
0: Selamat lagi kita nak nyambut hari kebangsaan. Hari apa? Hari Malaysia. Bulan 8.
1: Hari Malaysia.
0: Dengan bulan 9.
1: Hari Sarawak.
0: Hari Sarawak. Hari Sarawak 22 Julai, Azaz.
1: 22 Julai. Selamat lagi nak.
0: Semangat patriotik ya. Dah datang dah. Okay.
1: Apapun sebelum kita memulakan mukadimah kita untuk Info Ekspresi Seri FM dan juga Seri FM dan juga Seri Aman FM, kita ucapkan tahniah lah kepada Madah Pati Sarawak tu dan juga orang di Sibu kerana program Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu, program lokasi kelima ya yang berjalan dengan lancar. Kabarnya pengunjung yang paling ramai melebihi 100,000 orang, Amy. Dibandingkan di lokasi lain pun ramai dua. Tapi yang tu paling ramai lah. Dolok kan bermula dari Limbang. Saya pernah pergi ke Sia waktu program Dolok untuk di Limbang. Kemudian di Miri, lokasi kedua. Ketiga di Bintulu. Keempat di Kapit, saya pergi ke Sia dua.
0: Pergi Kapit
1: Yang kedua terbanyak lah. Kali itu yang di Sibu mencatat rekod lah. Terbanyak pagi lah. Tahniah lah kepada orang Sibu. Kerana menjayakan program Sarawak Ku Sayang. Ada banyak lagi lokasi. Kerana kita dipahamkan ada 12 lokasi secara keseluruhannya.
0: Di Sarawak tu lah.
1: Ya. Okey, Amy. Kita ada masa lebih kurang 35 minit lagi untuk Info Ekspresi. Apa yang boleh kita kongsikan bersama dalam pengisian Info Ekspresi ni, Amy? Silakan.
0: Tu pengisian secara santai aja lah sebenarnya. Ya. Saya dengan Azaz tu. Nah, Azaz tu macam cikgu, saya jadi anak murid. Yalah, saya tu.
1: Sama-sama kita
0: tu anak murid. Kapa-kapa rasa nyawa tu ko. Takut dia anak cikgu.
1: Ada yang dah berlangsung kah, Amy?
0: Okey.
1: Ataupun yang akan berlangsung kah?
0: Okey, yang sedang berlangsung tu, bermula itu sampailah 17 Julai 2026, selama 5 hari, iaitu program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing rumah ke rumah di Bandar Semanggang ya. Dan ia melibatkan beberapa kawasan di sekitar Semanggang tu dan kawasan yang terlibat antaranya Kampung HTC, Kampung Temuduk, Kampung Muhibah, Jabatan Batang Lupa dan juga Taman Siang. Jadi kepada para pemilik haiwan, pastikan haiwan peliharaan kita uangnya adalah dikurung ya sebelum pasukannya datang. Dan pastikan haiwan kita uangnya sihat ya, terutamanya anjing sihat, si mengandung berusia 3 bulan. Dan sediakan juga kad vaksin anjing. Sediakan sekiranya ada ya untuk sebagai pesananlah untuk pemiliknya ya, berkenaan dengan program vaksinasi anti rabies tu. Microchip
1: dan lokasinya di mana, Teh Amy?
0: Di antara kawasan yang terlibat lah, di Kampung STC, Temuduk, Kampung Mibah, tok mun disebut situ Jambatan Batang Lupa. Ya, Taman Siang di sekitarlah, di sekitarnya ya. Jadi program itu merupakan anjuran Jabatan Perkhidmatan Veterina bahagian Seri Aman bersama UKPK ya. Jadi 5 hari diadakan, berilah kerjasama kepada pihak pasukan dan ia bermula 9 pagi hingga 4.30 petang ya. 5 hari ya, bermula 9 pagi sampai 4.30 petang. Setidaknya akan ke rumah lah di kawasan-kawasan. Baguslah pasukan tu.
1: Berbeza. Dulu biasanya untuk program vaksinasi kita disediakan satu lokasi, kita datang nampak haiwan kita anjing nak. Kali tu dia pergi ke rumah.
0: Tuknya bergerak dari rumah ke rumah. Memudahkan lagi lah ya. Mm-hmm. Senang di pola kerja tu. Mudah-mudahan jalan dengan terus lah. Ya.
1: Tarikhnya bila tu ni?
0: Hari tu 13 Julai sampai 17 Julai.
1: 3 hari lah ha. 13,
0: 14, 15, 16, 17,
1: 4 hari, 5 hari.
0: Ha, 5 hari. Hari lah. Ha. Betul kiranya, ngitungnya betul lah. 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Macam ni ajalah ceritanya.
1: Jadi kepada yang telah pun dinyatakan lokasinya tadi, bersedialah untuk menerima kedatangan pakar lah. Ke dapat kita orang. Iya. Tapi nak Amy, kita cerita-cerita nak pasal mohon nak cerita pasal apa tu, vaksinasi nak. Salah satu syaratnya anjing kita, peliharaan kita tu dalam keadaan si bunting. Tapi saya nak tanya Amy lah, kita luar cerita pasal anjing tu Tena. Amy ada merah haiwan kah di rumah?
0: Merah haiwan mundolo. Ada pusak.
1: Ada pusak.
0: Pusak je.
1: Saya nak nanya ke Amy nak macam kita nak. Macam ni kita nak tahu pusak kita yang mengandung ke si. Kita nak nanya si dapat. Kau mengandung si. Si bertanya awak dah. Miau. Bertanya nak.
0: Amy, jangan nanya saya. Minang aja buat makan.
1: Macam ni kita nak tahu pusak yang mengandung ke si.
0: Soalan.
1: Dapat dia tanggal lah.
0: Dapat dia tanggal lah. Dapat dia tanggal.
1: Tekan-tekan sikit-sikit lah.
0: Sebab kita nginang pusat tu nak, kita nangannya cute, comel. Tapi tiap-tiap bulan, belanja boleh tahan. Nya pusat dolok mundi nang ada dalam 10 ekor macam ya lah. 10 ekor.
1: Siapa? 10 Amy ekor
0: kah? Pusat. Ya, pusat ya yang diinangnya di dalam sangka. Okey, satu guni yang pun apa makanannya. Belanja saya RM50 lebih macam ya lah. Untuk berinya makan pagi, petang, malam. Jangan diberi sembarang sebab terutamanya garam. Mesti sesuai lah sebab bulunya.
1: Ada makanan kan, sebenarnya untuk binatang nak. Contohnya pusat nak. Ada makanan yang dielakkan. Dengan khabarnya nak. Kalau saya cek-cek kita research nak. Kan gitu senang gitu nak. Semuanya di hujung jari nak. Coklat salah satu makanan yang tidak boleh dimakan mereka yang orang tu. Coklat.
0: Coklat sebenarnya si orang pusat makan coklat.
1: Kadang-kadang yang kita tu nak.
0: Boleh makan coklat. Yang ujung-ujung dia beri sambal belacan.
1: Keracunan
0: ke lah. Habis cerita. Bukan apa. Bulunya luruh bang kata orang. Menyegnam asin mah.
1: Ada yang suka memberi makanan yang apa tiap makanan yang disediakan dalam package dalam tin ataupun yang dibungkus ya. Tapi ada dok madai ni ya, makanan disediakan untuk binatang kita nak. Binatang seperti pusak ke anjing dan sebagainya. Tapi ada dalam seminggu ya, ada sekalinya kena pergi makanan yang fresh, yang segar madai.
0: Fresh
1: eh? Yang segar lah. Jadi kita pelbagaikan lah agar sihat haiwan kita lah. Ya, buat cerita pasal pusat dengan anjing.
0: Belum
1: lagi belum lagi cerita pasal
0: binatang lain makan
1: dak manok, dak bebek, itit dan sebagainya.
0: Dan bila kita nginang binatang tu, kita mesti tahu apa macam merawatnya bilanya terjadi. Terutamanya luka ke apa nak? Perlu juga kita tahu sebab tu nya dari segi pengalaman. Okey, terjadilah satu apa luka di kaki pusak ya. Cara orang legend lain nya nak mengubat luka ya tadi make minyak air ikan masin. Tapi nya bila dah diusahakan, dah disapu apa semua dengan minyak kata, alhamdulillah, bagus, sehat. Iyalah, cara orang legend, dolok-dolok marik, bukannya ada ubat yang apa khas untuk pusat, dolok-dolok lah.
1: Mengubati haiwan kita lah yang mungkin ada masalah dari segi bulu dan nyawa, masalah kulitnya. Kadang-kadang haiwan tu nak punya bertemu dengan jiran tetangga sesama haiwan tu nak berkelahi.
0: Ada
1: luka-meluka.
0: Ni dapat diberi selotip macamnya aja.
1: Handiplas ni dah tengok.
0: Pemalutnya. Mesti ada ubat.
1: Yang pentingnya kalau penyakitnya melarat tu, kita jumpalah haiwan lah.
0: Sepatutnya sepatutnya
1: pakar veterina yang terdekat dengan kawasan kita lah. Okey, kata kita akan cerita lagi tentang info kita dan insyaAllah selepas tu juga kita akan menyapa rakan-rakan dalam Facebook Strive FM. Ada banyak yang diterima. Jadi yang belum menghantar ya, boleh hantarkanlah ke Facebook Strive FM dan juga Facebook ke Sri Aman FM.
0: Boleh.
1: Azaz di Strive FM dan juga Amy di Sri Aman FM insyaAllah. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang saya siarkan Amy.
0: Okey, silakan.
1: Kali tu ya, kita bersama dengan kami dengan lagunya Satu Tahun Cinta.

0: Ya, itu tadi lagu Satu Tahun Nak Cinta. Kita bayangkan Amy itu dah masuk bulan Julai nak. Pejam celik untuk tahun 2026 nak. Tinggal lebih kurang 4 bulan lagi. Kita pada tahun 2026 tu. Lepas 4 bulannya masuk ke 2027. Meningkat usia kita, Amy.
1: Minta sehat memang baik kita orang nak. Yalah. Kita berdoa lah. Lagu hebat daripada Sport FM. Lagu pasang kahwin aja. Maklum lah, dia kan hujung tahun tu.
0: Biasalah macam ni nak.
1: Banyak majlis.
0: Bukannya apa nak. Ada dua yang akan melangsung ke perkahwinan nak pada hujung bulan tu. Pada bulan depan dan sebagainya. Hatinya berdebar-debar. Berdebar-debar nak madapik ke jinjang pelamin. Kita doakan agar segala perancangannya berjalan dengan lancar. Dan kita doakan juga agar cuaca pada hari ya pun dalam keadaannya baik. Bukannya apa. Biasalah orang berkahwin bersanding dah nak. Bila ada bersanding nak. Akad nikah dulu. Lepas nak ada orang akad nikah. Hari berbeza hari Jumaat. Contohnya nak. Hari Sabtu ataupun Ahadnya akan bersanding. Dah bersanding ya.
1: Berbanding. Bersanding tau kan.
0: Bersanding. Akan selepas bersanding kita berbanding dan sebagainya pulang pada tempat masing-masing nak dan akan ada sesi fotografi di luar untuk gambar kenang-kenangan hidup nak. Atau ialah kita doa janganlah panas gila cari make up nak.
1: Sian tukar make up.
0: Hujan pun nak kena tukar lokasi. Jadi banding kita merancang nak nak bersanding nak berbanding dan sebagainya cara sebutannya nak berbincang dengan cameramannya Joe Camera ya. Plan A di luar lokasi luar untuk bergambar kenangan pengantin dan juga pengapit dan sebagainya nak. Sini nak bergambar plan A di lokasi terbuka yang ada cahaya, yang ada taman bunga dan sebagainya. Dah dirancang semuanya, tiba-tiba hujan. Jadi kena adalah plan B di lokasi yang ada kena hujan.
1: Tapi biasanya mun ambil gambar waktu hujannya memang kacak lah.
0: Memang kacak lah. Tapi kena pandai lah. Sedia payung lah dulu.
1: Sedia payung lah.
0: Okey, Amy. 10.40 minit pagi. Jom kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook
1: Sua FM. Di sini, di Sua FM.
0: Ada Sua FM dahulu. Okay. Lepas ya Seriaman FM. Di Sua FM kita ada Nani. Waalaikumsalam. Ucapannya sama bermasak kepada semua ibu-ibu yang dah mula sibuk bermasak di dapur. Cuaca di kampung Pinggan tu nang panas gila. Ya ajak. Terima kasih. Sama-sama Nani. Namanya sama dengan Wan Nani kita tu. Okey, di Seriaman FM silakan Amy.
1: Di Seriaman FM Facebook kita, kita ada Ramli Li. Assalamualaikum katanya, selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM, pasti yang terbaik insyaAllah. Semua sebenarnya kita tu di bawah satu bumbung sebenarnya. RTM teman setia anda. Persaingannya sihat sebenarnya. Jadi dengarlah selalu kita untuk siaran Sua FM kah, untuk siaran tempatan lah, siapa-siapa lah di Sibu kah, Sibu FM kah, Miri FM kah, Limbang FM kah, Bintulu FM kah, sini lagi Siaman FM lah.
0: Di mana-mana aja lah. Tapi cabaran kita nak di Sarawak tu, Amy. Kan geografi, faktor geografi kita nak muka bumi Sarawak tu besar. Apabila kita nak nuka channel-channel kita tu nak di radio nak. Contohnya di Kuching. Kita berada di Kuching nak. Berada di Kuching 88.9 MHz. Kalau dengan siaran Seri FM lah. Apabila kita keluar sampai ke Serian, sampai nak pergi ke Seri Amar dan sebagainya, Seri FM ya, frekuensinya dah berubah-ubah. Macam ya dua lah di Seri Amar. Nak pergi ke Sibu kah, memang berubah. Tapi sikit cara tu sebenarnya agar Ramadhan dapat Sibu nak, kita nak nukar frekuensi radio kita nak. Merasa malas gila nak nukar-nukar, nak cari channel yang terdekat nak untuk siaran yang kita suka ya. Buka je aplikasi RTM Click. Ya, Sibu ubah frekuensinya nak.
1: Betul.
0: Kekal aja frekuensinya. Dengan Seriaman FM kita driving kan. Janji ada petiknya pun talian internetnya ada nak.
1: Mesti ada, mesti ada. Putuslah.
0: Munya putus kejap ya, sabar je lah. Kita ajak berlagu dalam kereta ya.
1: Kita jadi penyanyi. Kita cuma jadi penyampai.
0: Ya. Tapi nak kita rasa kerajaan kita tu di Sarawak tu memang menyediakanlah jaringan internet yang cukup memuaskan. Kalau ada tempat-tempat ya, insyaAllah akan diperbaiki lagi. Ya, hebat pembangunan kita tu, seperti pembangunan jambatan kita nak. Ada banyak jambatan yang dijanjikan di Sarawak tu, macam yang dua jalur lebar kita nak dijanjikan pelbagai, insyaAllah akan ditunaikan. Ya, janji ataupun sarana daripada Yang Berhormat Premier kita. Kita cukup berbangga lah dengan semua tu. Pembangunan kita ada.
1: Macam kita di, apa kata orang kena tu, Jambatan Batang Lupa 2.
0: Ya.
1: Yang akan dijangka dibuka lah kepada orang-orang pada bulan Ogos kelak. Ya.
0: Bulan Ogos.
1: Teruslah operasinya. Silamak lagi. Menghitung hari aja lah sebenarnya. Jadi, bila jambatan tu dipola, sesuailah untuk apa kata orang tu, untuk menghubungkan Bandar Semanggang tu dengan Betong. Di masa yang silamaklah untuk tiba ke destinasi ya. Jadi yang merupakan laluan alternatif lah selain Lebuh Raya Pan Bonio, dan juga meningkatkan akses ke kawasan luar bandar.
0: Lihatlah komentar dalam TikTok, Facebook, dalam media sosial nak. Orang cerita pasal pembangunan jalan Pan Bonio di Sarawak tu. Orang dah berbangga, berpuas hati lah. Kerana perjalanan jaraknya pun makin dekat. Ditambah lagi dengan adanya jambatan-jambatan baru yang disediakan tu. Memang cukup bersyukur lah dengan apa yang ada tu. Dan insyaAllah pada satu hari nanti, kalau kita si dapat nak merasai keseluruhan Ramadan, kira perfect now. Mungkin kepada anak cucu kita lah kelak, Amy.
1: Ya, mudah-mudahan lah si tak akan merasa apa yang berlaku ini tu.
0: Ya,
1: lebih maju lagi lah, lebih bagus lagi.
0: Sekarang dah maju, makin maju lagi. Ya.
1: Mbak kata tu dengan jaringannya lebih bagus lagi.
0: Okey, Amy. Kita lepas tu akan berbual lagi dengan lebih terperinci. Berbangkikan 15 minit lagi. Jom kita berhibur dengan lagu dari Sri Aman FM. Silakan.
1: Dari Sri Aman, untuk hiburan yang selanjutnya, untuk semua pendengar lah ya, yang tengah bekerja ke, yang ada di rumah, yang duduk rehat bersantai, untuk lagu pun berkaitan dengan orang kahwin juga lah. Ya. Di hujung jalan. Apa cerita di hujung jalan?
0: Di hujung jalan. Dengarlah liriknya.
1: Kita dengarlah Syahrim tu.

0: Jasan. Di ujung jalan ada rumahnya, di ujung taman.
1: Di ujung taman
0: ada hatinya.
1: Aduh.
0: Cami cerita tu rasa hari-hari rasa pengantin baru.
1: Beri peluang dengan pengantin baru lah Amy. Macam kita dulu beri peluang dengan orang.
0: Asal lama dah. Hey, kami lagi baru lah.
1: Yang pentingnya berbahagialah hingga tu pada sampai bila-bila.
0: Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Apa? Keluarga bahagia.
1: Okey, Amy. Saya nak tanya lah. Mungkin di Bandar Simanggang nak, di Sri Aman nak, ada musim tutup kah? Ada musim durian ke? Musim apa kah? Nak tahu?
0: Musim.
1: Dah lama saya pergi ke Simanggang.
0: Musim. Petang-petang tu. Silah ya gila dah. Tapi kita tu banyak dabe di Simanggang.
1: Oh, dabe. Dabe. Ada
0: dua lah. And then, buah durian ada.
1: Durian ada.
0: Ada.
1: Tapi harganya pun ada dua lah. Harganya
0: buah asam
1: ada.
0: Buah apa? Singgit lagi. Buah asam ya.
1: Asam.
0: Di hujung.

0: rambutan. Ah, yalah. Mun ada buah, siap pasal Amy, mun musim buah, contohnya buah durian dah ada anak, ni akan ada buah rambutan. Lepas ianya akan ada buah langsat. Ah, perasan tak? Tiga ya. Tiga serangkai. Macam apa nak serangkai untuk masakan dah. Tiga serangkai masakan nak rempah dan sebagainya. Rambutan, langsat,
1: rambutan,
0: cemialah.
1: Buah gambir.
0: Oh, iyalah, macam cemial ceritanya. Eh, Amy, mungkin ada tadi saya dah tanya Amy nak bisik-bisik untuk ada menu ke apa yang Amy nak kongsi kita hari itu. Tadi saya nanya Amy, ada resepi ke yang boleh kita kongsikan untuk Ramadan apa sebagai persiapan orang nak masak waktu tu ini? Adakah resepi tertentu ke?
1: Untuk kakak-kakak kita, macam-macam kita, kata-kata sejaknya 98% berada di dapur waktu tu. Okeylah, senang aja lah. Tu bagi kita suka-suka nak mencuba. Dialu-alukan.
0: Beri idea.
1: Okey, beri idea. Mun ada ikan bulu di pasar, beli je. Okey, ikan bulu tu nak. Lalu lah kita tu jadi chef di kerja oleh Azaz. Bersihkan ikan bulu ya, Azaz. Lepas saya tunuk di atas api.
0: Buang si bulunya ya. Hanya pun insang-insang nak panjang-panjang. Gunting si.
1: Buanglah dulu. Apa semua lah. Mana buang perut ya, buanglah. Mungkin lagi fresh lagi. Lagi sedap lagi lah. Dimakan semua. Okey. Lepas ya, udah ditunuk ya dengan api yang sederhana, jangan kuat gila. Kelak angus ikan ni kelak harum bah baunya lepas ditunuk.
0: Okay.
1: Pasal di disimpan dekat tapak kecil ya. Kalau piringin kan, kalau mangkok kan,
0: kalau piringin.
1: Sedia lesung sedia lesung batu. Sedia lesung batu hai main bah.
0: Okey. Itu bok ikan dia kan?
1: Lepas ya, kita sediakan bawang merah ke bawang putih ke ya. Okay. Sukatannya ikut sukalah, ikut suka kita orang. Masukkan cabai ke, cabai apa? Cabai padi ke, cabai gunung ke?
0: Yang suka pedas banyak
1: lagi lah. Beri garam, beri sedikit perasa. Mau nak makan campur dengan belacan sikit pun boleh.
0: Okey.
1: Tutup lah, tutup dulu.
0: Dapat bawang teh lah.
1: Tutup. Mau rasa nak pedas, beri banyak lagi segenggam lagi cabinya. Last kali kita masukkan ikan bulu yatik yang dah ditunuk teh dalam beberapa ekor. 5 ekor kah?
0: Dengan tulang-tulangnya sekali kan?
1: Oh, dengan tulang lah, sebab tulang dah lembut.
0: Okey.
1: Tutup. Jangan halus gila. Biarnya ada bergala-gala-gala sikit.
0: Tumbuk kasar.
1: Okey, tutup. Dah siap, simpanlah dekat mangkok ke, dekat tapak kecil ke, piring ke. Okey, lepas ya, buka periuk nasi. Ambil nasi, ingat dalam tapak. Okey, ambil lah ya, teh. Taburlah atas nasi. Makan tambah 2 tapak ni.
0: Mun ikan bulu si pernah dipolah macam ni, tapi biasanya ada orang nak udang.
1: Udang. Ada orang walah ikan masin.
0: Ikan masin. Pola sambal tenak cuma ada orang walah.
1: Boleh cuba.
0: Okey. boleh cuba. Tapi nak dapatkan ikan bulu ya ikut musim lah ni. Ikut musim. Tapi saya nak mun mak saya di rumah nak ikan bulu tu di bedaknya je tahu, di bedak dengan garam meja simpan taiz. Kelak digoreng dia ada masin-masin makan dengan nasi putih. Dah berselera dah. Makan nasi aruk ke ataupun bubur ke nang nyaman. Tapi hati-hati dengan tulangnya lah mungkin kita nak makannya. Okey Amy, ya resepi kita pada hari tu ikan bulu wala sambal.
1: Ikan bulu ditunuk campur sambal belacan.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, boleh cuba.
0: Amy. InsyaAllah. Masa tak mengizinkan lagu terakhir dari Sarawak FM. Amy akan bertugas hinggalah pada pukul 12.30 hari. Dan saya akan bertugas selepas itu bertukar rentak dalam Sembah Ekspresi di Sarawak FM pada hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Kita jumpa lagi Amy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ini dia kita terimalah lagu dari Sarawak FM Iman Darwisi dan juga Mimpi dengan lagu Nina. Apa lagi? Ikan bulu pula sambal dia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

sekali lagi kita bersama dalam ruangan Spektra 9-12 Wanaya Harimu ya, untuk hari ini Isnin 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama di Sri Aman FM, dan selepas ini saya akan bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita untuk ruangan ini di Facebook Sri Aman FM. Baik, saya nak bacakan juga ucapan daripada anda yang jauh yang dekat. Saya kongsikan bersama di sini. Iba Vincent ucapkan selamat pagi Azlan. Azlan turut bersama, assalamualaikum, katanya selamat bertugas, selamat pagi. Robert Ganja dan selamat pagi, selamat bertugas, pagi Senin, semoga ceria selalu, panas cuaca di Sepau pagi ini ya. Kawi Kurus, assalamualaikum, salam Malaysia Medani, salam sejahtera. Semoga diberi kesembuhan, kecerahan, kegembiraan dan diberkati Allah. Di Kuching panas katanya ya. Roy Kuang, selamat pagi hari Senin, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM Wanai Harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu. Terima kasih. Okey, untuk ucapan seterusnya, Abang Gigi Gemas Tok dari Rembau ya. Selamat pagi, tengah menontonnya kini tu ya. Terima kasih Abang Gigi Gemas. Timbul Tawau, assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM, buat penyampaian bertugas, selamat bertugas. Nicholas Stelis, selamat pagi, selamat persiaran katanya. Double Line Kebaja mengucapkan hai, selamat pagi dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Selayan. James Pengiran, selamat pagi. Body Muyang mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu, panas hari kami di Kelili sekarang katanya. Nora Nora, assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat selalu hendaknya, amin. Dan akhir sekali Agnes Indah Robin mengucapkan selamat pagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM, semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu, cuaca kat Miri pagi tu satu dua tempat mendong katanya. Minta kita siarkan lagu Amy Search Isabella buat hiburan hiburan sendiri, semoga dipermudahkan segala urusan, terima kasih katanya. Okey, terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook yang sama sejak pagi tadi 9 pagi hinggalah ke waktu ini, dan kita akan berakhir pada pukul 12:30 hari

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
0: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, masih lagi bersiaran di Sri Aman FM ya. Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk edisi Isnin 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.43 minit tengah hari. Manakala fardu asar pada pukul 4.07 minit petang dan seterusnya fardu maghrib 6.48 minit petang. Dan fardu isyak pada sembang malam nanti 8.03 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.21 minit pagi dan syuruk 6.35 minit pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Kembali kita ke penghujung ruangan Spektra 912 Wanai Harimu, dan tibalah untuk pilihan kita yang terakhir. Ini persembahan daripada Aina Abdul dengan Sadis. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jiwa Merdeka.

selama tengah hari dia tu kena buat ke berita tengah hari 13/7/2026. Bangunan puang ke ditempaya ke nyapa di Siburan udah diasuh diadu ke baru ngambil kita nguntung kurang mayuh bakandang menuanya. Sapit Menteri Penyangkut ke sektor langit ngau Jalaya Lun Sarawak Dato' Dr. Jerib Susil madah ke bangunannya oleh digagak nyadi kepala ndur orang ngatur penyawak komuniti serta oleh nyeliah ke bangunannya hari ke ditempaya ke nyapa. Atur bakatu kai semina oleh merangsang orang nguna bangunan kendang udah bisi jam kediatu tang mega merangsang palan lumak ngomayan bandurnya maja dijaga nyengkau menganti lampu gelanggang basketbol ke udangus ngambil kendurnya semampai likun dikena. Yang mansut ke jakutu lebuah ke nutup Junior Basketball Training Camp 2026 di Siburan. Berbangunnya ia mega muji kelab basketbol Siburan gau sekolah SJK Chunghua Siburan tudah bersaup mengatur Junior Basketball Training Camp 2026. Program tu ukai semina ulin dur ngigak bala nembiak kelandia bermain basketbol tak mega ulin ngirik sidanya gau disiplin serta titis dia bersaup gau pangan diri. Program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Sibu ke temu diatur kemari bisi ndur sekira temuai boleh macam prais bak penyawa nyabut tiket bertuah. Program tiga harinya bisi nyedia ke 11 buah motosikal nyadi ke prais tiket bertuah yang kaum sebuah motosikal elektrik ke jadi prais lumur satu. Muhammad Fakri Barstani madah ketu ndang jeriki ke ndak boleh disadang laban Yasmina ngau berbuat ke prize tu dua kali aja. Berbangunnya Anwar Eli madah ke prize kuliah udah mai penyaga ngagai sudah sebilia. Laban Yasmina register diri berbuat ke prize muak ke paginya lebuah ke datai ngagai program tu. Pengrami nyabut tiki betua tu undang sebengkih hari penyawa dikena mata orang datai ngagai SKS bagi Mno Sibu kena narit orang datai ngagai ruai pemandang serta berarti ke bagi penyawa ke bisi disedia ke agensi perintah ba program tu. Siku Indo berbadi nyawa udah kereta ke Debaya deriput kangus pengudah ti kena penusah berbadi ba flyover Selangau Jalai Sibu Bintulu lemai kemari. Ya ke berbadi nyawa ba penusah tu ianya Simbut Sigai ke umur 49 tahun. Penerang ri bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidan terima kangau pasal penusanya urung pukul 7:22 minit malam. Tengujung ke Seraban orang, ari upis bomba Selangau dianjung agendur penusanya ke nyadi kira 2 km penyawa ari upis bomba ngena sebuah fire rescue tender FRT. Lebuh kedatai bandar penusanya, raban bomba netap ke sebuah kereta sedan bedung angus injin lalu siku Indo agi terpekul bak kerusi driver keretanya. Indonya uliah diambil ari dalam kereta tang ditetap ke raban perubat udah berbadi nyawa bandar penusanya kenyadi. Nianya mega udah diserah ngegi polis nyambi kutai dipatut uliah dipejalai ke. Apinya uliah dipadam ke lalu operasi tertembuk pukul 8 malam. Bas mengkaji agi penusah, siku lelaki belak berbadi nyawa, pengudah kereta kedebaya belantak ngos sebuah trailer bak jalai Kuala Baram dini hari tadi. Penerang ri bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusah urang pukul 2:15 minit dini harinya, Edmund Lingi Entalang ke umur 21 tahun ditemu terkepit bak kerusi driver keretanya. Raban orang riupis bomba lutung kedatai bandurnya urung pukul 2:25 minit dinari lalu jalai ke penyawa nyelamat ngena kerban khas kena ngambil ia dalam kereta. Tajak pihak mansa ditetap keraban perubat udah nadai bandur penusahnya kenyadi lalu niang mega udah diserah ngagai polis. Operasi itu tembuk urung pukul 4 dinari. Kandang dua ngelingi gereja St. Teresa Avila bak kampung Setenggang Bau dekat dikemansang ke Berenggerenggat jadi palan dor ngatur pengawak keraban Katolik bak pelilih menua Bau.
Kaban ku sendiri opar Billy Sujang madah ke penyawa diminta agi belanja nengah agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA kena berjalan ke pemansang udah dipasuk ke dalam langgur penyawa ke tahun tu. Ya mansut ke Jakutuba pengrami makalemai kita tu berserimbai dengan penyawa berjadi Dewan Gereja Saint Teresa Avila di Lundu. Berbangunnya Billy madah ke pemujur penyawa tinggangkat ke pemanah gereja tu nyangayan ke peningkap gempung tiri tanggam antara bala ketuai gereja ngomong siamayuah gak bak kandang menuanya. Gadakah berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Selamat hari, salam Malaysia Madani.

0: Okey, peningan merai selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari tu buat program gelar tengah hari di tabur ke terus hari YFM Sipu Ungkup Sari tu kena 13 hari bulan 7 tahun 2026. Dia ada kami hari YFM Sipu dekat pulang kita buat program awak gelar tengah hari kita ke tengah hari tu buat YFM. Tentu saja pihak aku tetap nak ke direk bisa DJ Mar Mega.
1: Awak hanya di ngeraka abang tu.
0: Ya, ini kayaknya di dek makai tengah hari aku delek kena ditau. tentu ya mana yang berita sari tau nak kuda?
1: Mana ya berita sari tau? Tuanya agar gas tu tadi tau.
0: Anjay, nah saya kaget bah studio ini pada tarang. Sekali ni duduk bah baru ikon.
1: Baru ikon itu. Nah lah hantai ke tuan nak tanya. Nak gas. Nak lah hantai.
0: Aman. Okay, puji Tuhan. Tadi pun menyuku kita pejam jelek. Umur kita nyu majak beranyut di baik hari.
1: Au.
0: Penggergas kita ke gawak tu. Tetap namanya ransiang hati mengemai di rempo nah. Terus ke pengawak kita. Bekanya megak pengharap hati kami bawa FM Sibu. Okay. Kita gerai. Dulu ketawa. Habis itu nak tengah sotak. Kita gerai.
1: Ngarak-gerai.
0: Ya, kita lantai hati. Udahnya kita rindu hati. Pengawak mujo di kerja. Puji Tuhan. Ya, pensite hari jerki kita ni.
1: Jerki kita itu datai buat mayu macam perkara tu.
0: Ya, tahu ke cara. Nak kita ada hari sukut duit ringgit yang jerki itu bakal dia tahu ya. Tajak pun aku gawak yang mar bisa nyawuk ku nyak pun siti hari jerki nah.
1: Tajak pun saya nak uli ya tang orang percaya ke kita uli ya nyapan rezeki
0: betul ya rezeki tu mai macam cara deh api mega ba program 12 tengah-tengah hari ranau temuai ko tua temuai tua kiroh sarito kita nemu bala sidak pemesai hari perintah tu mai pengawak tang lebu mai meda lalu ya datai kita pun rezeki
1: lah bodoh udang mujo dah ngemuntang ke pengawak kita
0: ya okey jadi peninga bakal selama meh kami hari sibu itu bisik lagi macam aja aku pesan aman ya ditatak kita setengah jam ke terubah tak nanti utainya utai keberat patut ditemu ngolengkas ngojam 4 kami dua macam gini di jema berinya 12 tengah ya munyi kota dek program lanau temuai ditangkan ngau skuat trio lagi pukul 1:15 tentu ya kita ke kapit nge bendian ke berita ke debai nanti ya di kapit berinya program pendiau penghidup aku lalu ke penudi nge kami dua nak boleh berkongsi ke sekedar berita-berita hari menua tengah kita di Sarawak sebenarnya nombok ke program kita pukul 3
1: ngali hari
0: tahu lagi nah au mayu berita ke baik mah nombok kau
1: mayu ngantai jam kita au
0: ke dekat medak live Facebook udah tahu kita live lagi nah.
1: Udah tu kita live atau tamak dulu ke lagi tamak ke Facebook dan bedau ke
0: atau like follow serta TikTok kita
1: TikTok kita sama mega Sibu FM atau giga kita bisa TikTok Sibu FM ke pemadu barunya terima kasih amai ke sukuan kita agai kami sebuat ngelamat tu bayarnya ngeh radio kita RTM klik tau ke media sosial kita ini siap
0: mayu cara dikena kita deh. Nur kita mending ke program kita bukan semina kita bagi bantam mega ba namanya menjadi kita bagi Melayu pun kita boleh ingat sida ya semua ba arti em kelai ba ujung jari nah
1: ya ujung jari mega
0: pengeregas jari dah jakan kan ka tekengai jana
1: iya bala sida ketua itu wai pan udah nemu ngena arti em kelai dia tu
0: ya udah nemu download
1: sida ya
0: belum beh mak kita ditiah ke ukanya lalu temu kalanya ni kuda eh okey kita dekat berperinam baru dah tahu baru kita ngepun macam aja kau pesan
1: ya.

0: tua terus ngau pesan berat ke bisa diterima tengah hari Tonis ya. Jadi pesan dia ke terubah tu siti pesan pemati datai hari daya nak kiai hari miri. Pesan dituju ngagai kabam layan di rumah misun nang salu sebuti. Rumah lani bangiang di mamut sebuti. Rumah linggu ngau rumah hempri pakut sebuti. Pian mega kabam layan di rumah pian rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti. Kabam layan di rumah nyuai ngau rumah belang di kelitang sebuti. Rumah ticoy rumah nomi rumah jika rumah william ngau rumah genatan di pidek sebuti. Ngau kabam layan di bakas sebuti serta ya ke begulai gawak nyadi pulis ngau niang tersubap. Ngau kabam layan di Miri, Niah Bekeno, Bintulu, Sibu, Kucing. Ngau kabam layan kenala disebut itu. Jadi pesan tu madah ke Albert Mian, anak Siam, muda nadai 12/7/2026. Jadi Niang tu bedau temu kemaya di Anjung 8 agi nganti pemutus hari bala kabam layan ni deh. Jadi pesan madah minta kita datai ngagai lot 6709 lorong 2F/1B Desa Muni Bandar Baru Permajaya di Miri. Jadi saya pesan madah ke Niang Albert Mian anak Siam mudah nadai lalu maya nganjung bedau temu tang yato diintu lalu dia baik ngagai lot 6709 lorong 2F/1B Desa Muni Bandar Baru Permajaya. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngagai anak ya Jospin Sian 0135697371 tau ke Jackson Juntai 0135632902 nya pesan dia ketubah tos ya.
1: Ya, jadi dia tu muka peningah kita datai bab pesan ti kedua awak ngelah tengah hari kita hari sibu pesan dituju ngagai semua kabang belayan di Batang Kesit di Lemanek Ulu Ngwile di Ngkari kabang belayan bab skim Gempuro Batang Air bab Sungai Keruah Seriaman Sabah Lubuk Antu di Panggang Lubuk Antu Miri Merindun Sebangki Panjai Ngopandai kabang belayan bab San Semanjuk di Ulu Lansing di P1 Ngodua Batang Air kabang belayan bab Lubuk Subuang di Basi Selindung Kelili Serikai Sibu Bintulu ngau di Kapit serta kena boleh disebut nama itu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang manggat anak kandau. Ni yang manggat anak kandau bak rumah menua. Nangga tiga atas bak lubuk antu ya. Kena pagi hari 4, 16 hari bulan 7 tahun 2026 pukul 9 pagi ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai tinggal anak manggat bak umur 0112-5083-769 ngau ngagai celing anak manggat bak umur 0135400585 ya. Jadi aku ngarap ke semua kabar belayan yati ngelala ni yang manggat anak kandau bisik pun ngau kita bak awak ngelah tengah hari ke tengah hari tu lapan pengawak ngetah sulit ni yang tu dekat diatur kena pagi hari 4 16 hari bulan 7 2026 pukul 9 pagi Nuria bak rumah menua nanga tiga atas lubu antu ya. Kita katika mah?
0: Lagi kita nampung baru kan?
1: Ya macam pesan berat hari bala peningah kita. Udahnya nanti bisa berita berat mereka hari bala peningah kita bak luar dia. Nada salah ngagai page kita na di Sibu FM tau ke ngagai TikTok kami bak Sibu FM. Okey, udah tu kita boleh bak dalam program Ranau Temuai.

0: Kayaknya meh lagu dikena mengau program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu seberau kita mending keranda waku boleh ngau temui kita ke bisi udah dikangau ke studio tahun seberaunya bakal selama deh berdalam program tu dia mai bala peningat kita bak luar dia ngagai Facebook kami ba Sibu FM kita tahu mending keranda kami dua temui tu ngau nenek agi pemuka boleh meda temui kita ke bisik dipandang ke bak screen live kita ke tengah hari itu. Jadi kemarin mega peningan kita bisik mending ke ranau aku boleh ngau temui kita itu bak program Sarawak Ku Sayang bak studio mini. Jadi ke tengah hari itu aku nanuk baru ranau kami dua ukai nama lah bisik utai ke dekat ditambah apa dalam kena utai ke dekat disebut. Nanti kemarin yang lebih ngagai program Sarawak Ku Sayang tentang ke tengah hari itu kita berhati ke tanggung pengawak bak upis ke dipegai temuai kita itu pihak megak nama kini tanggung pengawak sidaya nyerumak ngau program hari Sarawak ke dekat diatur 22 hari bulan 7 2026 bak menua kita di Sibu alai kita belak nemu Sibu hanya Siti hari Nur bak menua kita di Sarawak udah dipilih Nur ngatur program nyambut hari Sarawak rengat menua kita di Sarawak itu ketengah hari itu jadi aku sekali lagi mai kita mending keranau kami dua Encik Andrew Iliang ianya pemesai hari upis bertanam bertupik bak bagi menua kita di Sibu selamat tengah hari tuan
1: selamat tengah hari aku Andrew Iliang lah pegawai pertanian bagian Sibu jadi secara umum nah jabatan pertanian tu kami menguruskan pasal tanaman lah ke nama-nama teh ke bertanam selain harinya basic ke basic bahagian perikanan darat anda jabatan pertanian jadi perikanan darat tu merujuk kepada aktiviti perikanan ke kolam bersungai nya anda jabatan pertanian kami basic ke PPK anda kami bersibu basic duiti PPK Sibu ngau PPK Kenawit. Jadi manyo ge ali berdaftar udah berdaftar ngau PPK tu. Jadi tujuan PPK tu lebih kepada facilitate dah nama-nama basic program business matching lebih kena makanya lah. Jadi kami be office bertanam Sibu tu lebih kepada memberi khidmat teknikal lah. Khidmat teknikal kami tu baga ngajar petani. Petani kami baga ni kak bertanam nanti bisik masalah bagi penyakit kami nolong dia and then kami boleh beri advice berkeni memproses produk menjual produk dia pun boleh datang kami lah kami bisik ke bahagian regulatory maksudnya perundangan lah di mana bahagian PBQ kami pelan biosecurity quarantine yang jaga pintu masuk lah Sibu Port Rejang tu ngel airport. Jadi tujuh kami di itu okay kak menghalang aktiviti pertanian. Sebenarnya kami kak filter lah nama utai ke patut tamak nak tamak lah. Laban kadang-kadang utai dari luar tu ia boleh mai perosak ke boleh perosak ke industri
0: tanam
1: tupi berserak. Contoh subak kopi lah namanya koko.
0: Oh, di baik sedak kita.
1: Ianya industrinya ancur laban tahun laban bisik prosak mayanya lah. Jadi kita tengah berulang. Jadi nyaman dia tu terus kita enforce dia tu lama lah. Jadi kami bisik juga pusat latihan pertanian ba ETC Oya Jalan Oya dia. Dia segi bisik ngagak latihan tiap tahun. Jadi bala bisik ke orang memohon khusus ngagai jabatan kami sudah tu lalu training dia lah selain dari training dalam ATC Oyaknya kami bisik ke ngagak aktiviti ke berluar lah kami ngagak training yang berluar contoh Barumah Panjai lah jadi baru-baru tu bisik ke beberapa aktiviti dah digagak beberapa Rumah Panjai kenawit ngos senangau lah Sibu pun udah jadi kira tas kami tu segi perlu kami ikat achieve visi target kementerian dengan jabatan kami iaitu by 2030 kami jadi net food exporter lah jadi mengurang ke import kita boleh self sustain boleh nanti boleh menagih ekspor ke luar negara awak ke bisa nambah nilai ekonomi ngagai industri pertanian lah.
0: Oh, mayuh tanggung pengawak kita ni, tuan bau upis bertanam bertupai. Laban sebedau tu kita disebut upis bertanam bertupai, nak kita nemu sidak bisik nyedia ke latih. Bodinya sidak ia pun ulih nagang keluar masuk barang tau ke utai kiri tanam ia kena patut disibu di tau dah tuan.
1: Betul.
0: Ambil kebanyakan bakal kukon tadi. Ia kuliahnya antara contoh begini tuan. Ambil katanya metak gay. Utai kuliah masuknya nama kini ia kemanehnya contoh.
1: Utai ke kat nama tu, ia perlu bisik bekas merujuk dengan plan biosecurity kami. Ia perlu bisik bekas sijil phyto, bisik permit awak kekaitan nemu utainya bisik dirawat, ngau bisik oleh traceable lah. Tiap kali kami perlu nemu utai tu, ngai ke utai tu udah tamat lagi, lalu ditanam. Nyak ke bisik oleh mah. Boleh natai ke penusah ke industri tanaman kita lah.
0: Ya, boleh ngacau industri ini.
1: Boleh.
0: Jadi, you boleh ngagi sidak ke berjalan ke pengawal latih apakah kena sebut nuan buat jalan wayak entadi. Ya, siapa-siapa ajaknya tuan?
1: Ya, terbuka ngagi siapa-siapa sibu. Luar sibu pun kena bisik ke sidak datai ke semak-semak. Nyatu sidak siapa-siapa ke berminat, boleh datai ngagi ofis pertanian daerah atau pembahagian. Mohon khusus lah. Nanti kami bisik khusus ke bersesuaian. No topik ke tipinta. Sigi kami ke ngangau lah. Jadi khusus tu untuk maklumat percuma lah. Datai aja.
0: Nadai bayar.
1: Nadai. Datai aja. Itu si oya.
0: Ya. Ungkuk bala peningat kita tengah hari tu. Nanti kita bisik pengingin hati tau ke kita bisik pengurindu bapak pengawak ke berkatau. Bodanya nuan bisik nyebut bakau ngapi keke bakenawit ngau disibu. Bano bukai bisik ke tuan. Reti kuaku tu bakal ngagai selangau ukai dipegai baru kita kini.
1: Ya bisik pertubuhan peladang kawasan bisik duitik bahasa ibu. PPK sibu ngau PPK kenawit. Jadi sebenarnya PPK sibu tu ya cover dua daerah, sibu ngau Selangau. Jadi nyamah tujuannya kena ngumpul semua orang ke under industri pertanian, awak ke bisik nanti bisik peluang perniagaan buat ataupun otai ke dibantu kerajaan boleh terus ngagi sidak lah. Jadi kami dia tu nanti oleh kami amalan kami sesapa ke kak mohon bantuan dari kami, kami sikit daftarkan ngau minta sidak berdaftar ngau PPK lah.
0: Daftar dulu buat PPK nah.
1: Tapi nyak selain dari berdaftar ngau PPK, ke paling penting sekali sapa-sapa ke kak bisik kak berurusan ngau kami, kami sikit menggalakkan semua rakyat berdaftar ngau itani. Hari itani lagi kami akan boleh information. Wadanya hari maklumat tu lagi kami akan minta dokumen sokongan bertemu buat pejabat pertanian daerah. Hari dia kami akan filter wada requirementnya. Nanti orang tu kami asal boleh dibantu. Ya bisik tanah kesesuai, bisik keupayaan kami akan nolong lah.
0: Tadi nuan nyebut itani itu tadi ini and tadi tuan sekali ke ya bisa app dirempu tau ke bisa link dirempu tau ke website dirempu kini ngambil kenyamai sedap kedengar tengah hari itu nah.
1: Okay, itani tu segi bisa bawa website jabatan kami di UAS Sarawak. Jadi sama tak kita boleh klik link dia ataupun bisa QR code dia lah. Jadi nanti kami bisa ngagak pengawal ke pameran segi bisa dianggap kami QR kena kami orang scan tu terus register ngagai itani. Jadi itani tu nyamai, ya cuma register online ya. Di boh install app ke diri.
0: Di boh.
1: Laban nanti kalau manyo app dia ya. Jadi itu nyamai. Asalkannya bisik Sarawak ID nya baru ya indanya udahnya ya ke diri ngisi info ke betul lah nanti boleh. Umur ya, nama IC, lokasi yang agak aktiviti pertanian. Nanti mana lagi ya bisik beke detail beke tanahnya.
0: Nanti
1: gambar koordinat mana lagi membantu amat lah.
0: Okay. Kira kemuntang dia tahu ni pihak kuda tuan ukar retinya tuanyu patut ikut ke upis kita sekurah beri aja pul ya nanti nak nemuntar nak rai kesalah ni kita nanya na.
1: betul kami segi semua ofis pertanian segi besi konter pelanggan lah.
0: Nya aku berarti ke tanggung pengawak kita tau besar tuan ba upis ya bertanam tupek tau ke jabatan pertanian ba menua kita lebih ke ba sibu itu udenya kini tinjau tuan keduri hari lah ne ba 2 3 tahun ke dekat datai pengawak ke berkata nah ba industri bertanam tupek tau uliah kini ya makin manzang lagi di pedat nuan kemua atau ke berkenai.
1: Okey, aku kat mention nak bisik siti tak session ke betul di teguk go is industri asas tani lah. Itu lebih fokus ngeri downstreaming lah, downstream produk. Jadi sida akan proses utai ke dihasilkan oleh aktiviti pertanian sebab gagak sebagai produk untuk dijual. Jadi sida iat tu IAT tu pun sida bisik memberi khidmat sokongan lah berkenai packaging, berkenai ngagak produk contoh masakan semuanya lah. Masakan berdasarkan berdasarkan produk pertanian contoh bekaterong asam, dabai bisik sida menunya.
0: Dabai dia dabai es krim nah.
1: Betul. Bisik. Bisik kami ngagak latihan tu lah, Pak. Ngau sida iat selain daripada ETC tadi. Pegawai kami Kediri pun boleh ngagak latihan berumah panjai. Ya tu Kediri pun mesti KPI sida, sida pun mesti ngajar orang berumah panjai.
0: Oh, mayuah gak tanggung pengawalannya. Mana yang gaya na?
1: Okey. Jadi ngenang ke Ronin tadi ke 2-3 years kehadapan tu. Jadi ni teh kita perlu berdasarkan kita perlu kehadapan kena ngena teknologi baru. Laban siti ya tu isu global lah. Petani makin tuai.
0: Betul.
1: And then golongan muda yang nak minat utai ke kamah kut pedias kamah 3D lah kurang.
0: Ya, betul.
1: Jadi kita perlu adapt teknologi baru. Contoh IoT, fertigasi, utai tu baru sida kak minat join aktiviti pertanian. Nyak mah dia tu jabatan kami benong adapt teknologi-teknologi terbaru tu. Utai-utai tu akan segi ditamak ke dalam khidmat nasi, khidmat teknikal kami lah. Jadi nanti sida tu udah kena teknologi baru, nak semestinya sida perlu berkebun. Sekadang boleh kena internet aja, klik dari rumah, utanya boleh berjalan ke diri lah. Jadi semina utai tu ya agak baru, endahnya ya kos tinggi. Jadi ya mesti cabaran lah, kita perlu kena teknologi ke simple ngau berpatutan lah. Nanti nak nanti kalau marpet kalau lama ke ya kak mulai ke pokok ya.
0: Anak sikit amat tuan. Lepas punya kenuan tadi kita itu ya aku tu nak negok robokai bak aku punya nak tan pak panas. Anak ge orang kebiak ke dia tu nak pihak kau tuan. Jadi ini pula yang agak ni tengok pengawak kita tadi nah. Empat tengok pengawak tu besar peninga. Ngarap kita tu datai membak kita kedinga. Udahnya aku berarti ke bak dini-dini event atau ke program kebesar-besar aku menda upis bertanam tupik tu nak sidak ya sikit hari sebagi hari orang kenyari jawatan kuasa tinggi nah. Lebih ke ngatur bakal bak program Sarawak aku sayang hampir lama tu kudah kita ngatur semua pemakai semua orang ke gawaknya tadi nah. Tau ke dikumai kita yang bala petugas. Kati ke program ke dekat datai tu ialah nyeruma pengerami nyambut hari Sarawak 22 bulan Julai tu nah.
1: Okey, untuk maklumat semua segi nanti event-event negeri Jabatan Pertanian segi selalu dilantik jadi jawatan kuasa sajian ataupun jamuan lah. Jadi untuk hari Sarawak tu lagi Jabatan Pertanian ya, kami tu akan menyediakan serving ngagai VIP bala menteri, bala YB ngawal local leaders lah. Untuk hari Sarawak tu manyu event ya pasti town hall session. Town hall session tu akan diketuai oleh Premier Ketai Kediri lah, YAB Premier Ketai. Ya bagi pasti ke sesi majlis kesyukuran fun run perhimpunan hari Sarawak. Jadi manyu aktiviti akan digagak maya hari Sarawak. Jadi tugas kami kali tu sama, cuma approach kami lain mimit. Nanti sebetul tu mesti memberi pack food ataupun skas maya SKS kemarin. Kali tu kami kena kupon lah. Kami beri kupon ngagai petugas yang bertugas selama 3 hari tu. Okey.
0: Namanya diberi terus ngagai sidak kegawam tadi nah.
1: Jadi kupon tu ya kita beri okey lam sam lah contoh nanti pagi tengah hari lemai. Ya visit tarikh aja nanti hari tu hari 2 hari 3 mesti ke tarikh.
0: Ya. Au katiba program Sarawak ku sayang udah tu ilah kita nemu ba minggu ke terubah tu tadi dalam bulan 8 tu kita ke Serikai udah nyak kita ke muka pun tetap bagi bala kita kini tu.
1: Betul. Untuk maklumat kami ba masa tu maya SKS bersarikat lagi akan ngena SP lah.
0: Boleh baru angkat SP.
1: Boleh
0: SP. Minat ke Hari Sarawak
1: Hari Sarawak tu ya diri kupon. Jadi kupon tu tujuannya kena diridim bak Sarawak Kitchen.
0: Mm-hmm.
1: Kena nolong usahawan-usahawan kita ke berdagang maya Sarawak, hari Sarawak lah. Jadi semua orang ke udah run lagi, udah Belanda, udah bertugasnya, ya nanti boleh redeem kuponnya bak Sarawak Kitchen.
0: Sarawak Kitchen.
1: Jadi itu ke membantu usahawan kita ya lah.
0: Ya. Aku ngau sitet dage tuan ba program ke udah tu tadi kita nego pak Sarawak ku sayang pak Sibo temok kemarin ya. Nama kini asai ke bisa penanggu ke ditape kita dalam tempoh 3 harinya. Oke, semina bawa pemakai tangganya bisa ba utebukai apa himatan kita atau ke main wah kini orang agai kita upis bertanam tupek dia.
1: Hari segi penanggur nyap secara manyuh ke orang giga pasal maya pasal elon makanannya. Jadi ute tu kami udah clear maya kami meeting postmortem kemari. Jadi for untuk the next SKS ya akan panah gitu lah. Jadi bisik orang madah bisik ke boleh, bisik ke betul boleh. Jadi kami benong proses tanya dah tahu.
0: Ya. Asal kurnya ke tok ke terubah ya kita ngadu ke tok nah Pak Sibu tu nah.
1: Ya. Betul.
0: Oh, ngena SP.
1: SP kali pertama lah maya Sarawak ku sayang ngena SP.
0: Oh, tamunya ku tanya panjang kita ke baru ngepun ya sikit bisik ke penimbang mimik nak korai.
1: Betul betul.
0: Oh.
1: Jadi harap ke udah tu asal ku panah gitu lah.
0: Ya lah banyu terlebak gitu ku dah tu lah nak tuan.
1: Kami udah beri besi discussion sama ibu pejabat kami way forward awak ke hotel tu lancar gi masa depan.
0: Oh, jadi ke penudi dalam randau tua ke tengah hari tu tuan ramah kini jako nuan ngagai bala staff nuan ke nuan gawak tiga hari tu pemegak ngagai semua rakan strategik ke sama belak ngang muju ke program Sarawak ku sayang.
1: Ok, mula-mula meri terima kasih sekali lagi dengan RTM laban jemput kami aku gitu. Jadi aku beri penghargaan dengan semua rakan strategik terutama pejabat residensi ibu, ibu pejabat pertanian Sarawak, semua rakan-rakan kami, staf-staf pertanian ke bertugas, sudah bertugas 3 hari tu, 3 hari lepas, ngau ke akan bertugas maya Sarawak dia lagi lah. Jadi mari terima kasih dengan Sida, amat dihargai lah, termasuk kita ke RTM tu, amat rindu ke gulai ke RTM,
0: ngau
1: agensi-agensi lain lah. Okay, kami harap semua kau kita itu terus mana lagi
0: ke
1: masa depan. Aku ngarap ke warga Sibu menyoh-menyoh maturun ngagi Sarawak deh, menyoh aktiviti akan digaga. Jadi
0: Jadi kepenuhi hari nuan tu tadi tuan sekali lagi merek awak tahu kepeluang nuan merek selamat nyambut hari Sarawak ngagi semua bala keringar ranau tua tengah hari tu.
1: Okay, aku merek selamat hari Sarawak. Sarawak maju makmur. Segulai sejalai. Ngajak adikku. Terima kasih.
0: Bertemu 22 hari bulan 7 Helena.
1: Iya, bertemu.
0: Tunyu munyi kembali tu tuan. Tadi udah nyebut ke penuh itu penuh di nama tim ke dipilih ba World Cup tu lah. Lepas kita nemu RTM tu jadi penyiar resmi World Cup 2026 tu.
1: Nanti tim aku segi England aku.
0: Awak situ hari ku buat?
1: Lepas hari sebab aku betak tim Englandnya segi aku menyokong England.
0: Gerinti muncul angge fena kah tuan?
1: Harap ke ngangkat pialanya sekali sama England kali itu. Udah 60 tahun benda boleh. Mama. Harap England mah kali itu.
0: Okey, tim England tuan Andrew tu ya sama ngo kita lah balua dia ke ngundi atau kerindu ke tim England buat World Cup 2026. Terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih.
0: Ya, hanya di peningah, hanya meranau kami dua tuan Andrew Iliang ke tengah hari itu buat awak ngelah tengah hari kita lebih baik program meranau temuai. Terima kasih hangga kita ke bisik pukul kami udah tu kita terus ke baru program ngelah tengah hari kita buat jam kedua.

0: Ini ko.
1: Ayo, madihi tau. Nama angga dai.
0: Ini saya ko angat meto. Nama angat, angat, angat ko nare ai.
1: Nama ada nama ada pucat.
0: Angat ko ai tau. Dah ada dalam tau. Pernah ada nyawa ko. Yang
1: rupai mulu adanya.
0: Ah, benar kemai.
1: Ya. Eh, aneh gemerangak baku berci riyo kemai ada berenggot riyo adanya. Sudah adanya, sudah ada mertua batin si mulut.
0: Mertua nama.
1: Bukai penyakit kaki jari mulut anak mayatnya ada.
0: Nama, kita tuai nada kena utai nyok kita.
1: Nah, nama mak kita itu mertuanya. Kurang iru air dia nama kau.
0: Oh, dek nyok tua. Udah biri riat dia, Pak SKS.
1: Nyok, kak kona kuna yang kemai tarai.
0: Bawai.
1: Bawai. Anam say nyebut.
0: Anam say menyenang. Anam say. Mandi yang kita nyebut. Entai kemai kita letak kita bekerja.
1: Ya, me. Badan ngetar kayak kemai pamos karena kita. Aku mau deh inai tanya, inai umpeng.
0: No mau.
1: Tusa tay ya kau.
0: Lah mau tanya so tusa tay.
1: Mau si kau karan kemarin ukai mbak kau.
0: Ngai ya kau nya. Aku dah mada ya. Tegau kau kau tegau ngai kita punai.
1: Kan ni kan tegau ngumai dehnya mbak kau kan jadi deh tegau nya nemu nyura laki bolehnya kemarin.
0: Iya gababari mah yo mat deh ya. Baik ku tegau ngai baik ku tamo. Nama nak tahu tamo arinya.
1: Nak tahu nya nya dijaga orang yang pedak dah. Kau tahu malam tadi nak tino wak kau kau dek karena tinggi darah aku tahu berarti kau mesti sikalnya
0: tinggi darah ada nak kena kita wak tu lah aku kau mai dek kena
1: kini
0: kia baru yang bisa pengawal aw
1: mesti sikal baru ke dia
0: mutau mutau nak aku nama mutau dan bisa pengawal
1: tengah apa deh
0: nadai mutau
1: dia hari ini yang benua kemarin
0: dia mau dataran tun nama tungku bujangnya
1: aw nama pengawal dia deh.
0: Misai orang ingin tahu hari Sarawak dia.
1: Nah, nama hari Sarawaknya dia. Bapa ada bulan?
0: 20? 22 awal?
1: Nanti 20 ngai kau baik deh 20 bulan. Kan ada pinal kau.
0: Pinal dia, orang ada pinal.
1: Kumpulnya dia, ngomong mata, ngomong mulut, ngomong mereci adanya.
0: Dia orang ada pinal. Aku bisa ni ngomong. Masa aku studio mini sidak DJ-nya.
1: Buti. Siapa nama kebar siden ya? Udah. Eka beranak bareng dia nya. Eka lakinya tuan siapa nya?
0: Tuan Haidao.
1: Tuan Haidao.
0: Tuan Haidao.
1: Saya kopi.
0: Oh, mansa aku mini kuntai sidanya Puan Maria Madeh.
1: Oh.
0: Sida eka masa yang tiba besai dia.
1: Oh.
0: Medak pena dia ke tai FIFA.
1: Nah, pernah ada 1.20 hari bulan pukul 1 ku ya sarenya nya ku ya.
0: Yo.
1: 1 paginya.
0: De milih siapa wai?
1: Anu kau memilih siapa? De, leka mata acu ada nyakat dan ni pukul 1 pagi meda orang pinar ya, bak dataran ya. Hai,
0: payu orang. Tua okey kan meda membuat jakau.
1: Nama pedak ada dini hari dalam dia.
0: Nai meda orang ngena baju, baju tanya, baju nama jesai.
1: Baju jesainya. Oh, nyak kebuah dekat kia. Hau maya naga pengawak dia, ni pihak korang udah nyari Sarawak dia.
0: Hari Sarawak?
1: Nai kemisi kita hari besai mainnya.
0: Ada besar kami saya kita nama berengkah tahun 2016 subak orang dia berengkah cuti entah hari Sarawak deh.
1: Nyu isau ku tengah hari itu. Mana ada nyu ngamuk mata ngamuk bolong. Tanya merenih angku kita. Boleh nau penemu deh bapa hari itu dia. Nau.
0: Nyam guna kita ngaji eski yes why?
1: Oh, ama mayu agak program hari Sarawak tu ialah dia.
0: Mayu wang.
1: Ama.
0: Kene gede.
1: Ya, mereka didinga aku tak ada bisa tuan keberanau ngos tidak beradio tak ada apa-apa ma tule
0: aku ada pelian tau.
1: Nak berarti kita sebut ya yang ada mayu aku ya bisa nyadun pemakaian sama ungkap kita itu orang gawa.
0: Wah, kau ke tanya. Okey, aku ke ini sumpah yang aku dah nak mutai.
1: Nah, nyang kan mau mana ada temu dengan mage yang utau orang kakak masa screen dia temu dari orang hari Sarawak temu
0: dari. Gembelah nyang, gini ngon sih dah kenyebut. Dek muto nya jauh ingat ke dek.
1: Dek maga berjalan. Okey nama aku. Laba ingin nanti kau laba yang nak elektronik muto nya. Kau ya nang nama ini. Eh begini ke berjalan nang nama ini. Bisa utanya barunya atau
0: elektronik. Ngena karan nya?
1: Ngena karan.
0: Baru ya aku ni ngamu tu nak karan?
1: Ya, aku namanya The Charge Bike Wheel Tino. Nak patut ke
0: nak? Nah, tadi ya. Kenapa nama aku ni bilai nak daik ke sari tau?
1: Ya, aku ni bilai. Ini buat di Arab ya. Bisa ya, pakai tuat tau. Karena nak uluang gaya hari tu.
0: Kau pak, weh dia, Mio.
1: Mungkin ya, apa dia berjaya ke apa dia ni?
0: Nah, aku depan.
1: Ni ada ya. Bisa nak daik.
0: Depan, aku nyebut depan dari segi sebut dia bayar.
1: Nah, ya, berde pandai mulung kerata ya. Pandai mulung kita. Ya, siapa nya undi de orang laki main bola.
0: Oh, main wa minak ku orang laki. Ya kau dah pedak ku hari berengkeh orang mai. Ngaya kau. Misai minat kau.
1: Orang nai misai nya.
0: Okay, mi si ba spital.
1: Nah,
0: kani Leonie mi si nama ya.
1: Kata ke?
0: Leonie mi si.
1: Ayo, dia ni nama kuat minat dia ada.
0: Iya, nyan mu deh. Nan mu ku mayem buah bapa ite udah. Iam cari kuat mana kedai. 26 ite record ya main, main kena.
1: Apa? Mayuahnya?
0: Mayuah, dia mau ya udah boleh buat masnya.
1: Buah?
0: Ah, oh, anugerah bola mas kurang buatnya.
1: Apa? Nanti dijual berapa nak harga buahnya? Nantinya
0: dua kali ibuli ya.
1: Kini kena buahnya dah.
0: Ada lagi nyipeknya mas.
1: Enggak jual, nak boleh kadai kini buahnya.
0: No, dah itu anda muna sebilang yo.
1: Nah, dia minat sepatu ada nemu mageng dahnya.
0: Enggak ya ku.
1: Dia nyak nama ke misinya kini kayak ada.
0: Bagi biaya way.
1: Biaya
0: sikat. Tak nak laban ke nado sikat.
1: Nado.
0: Nado sikat.
1: Nya sikat ke nado.
0: Sikat ke.
1: Nama penyikat ya dante banding o misinya dah.
0: Nya baru tahu kumai kita sikat tu way way.
1: Oh,
0: udah ado nya kuma dia kedai 6 kali udah main bapela dunyo.
1: 6 kali. Ah, laki ke ngena baju hijau-hijau mansao nya.
0: Ih, numbu tujuh numbu ya.
1: Pinai namanya numbu antu sebayan.
0: Antu sebayan, mun 6 no.
1: Numbu tujuh numbu antu sebayan.
0: Di ni je boleh penemu nya.
1: Nah, dai ente de ninga hobi yao.
0: Amat.
1: Sa, dua,
0: tiga.
1: Nya, sampai tujuh.
0: Tujuh amat.
1: Nya.
0: Mana ya numbo yang tepi ya?
1: Mana
0: ya? Ia penawah
1: deh. Ah, ente deh kena baru nama mana yang kerana dia antu inau.
0: Oh, nak tahu nggak kau nak jessinya?
1: 6 kali ya tadi.
0: 6 kali ya wai.
1: Nau pelan dunia.
0: 41
1: tahun tu 41 ya?
0: 41 wah.
1: Pe, amat nau nak kau deh.
0: Ya, di ni dengi kau, gama lagi sigat.
1: Pe, siapa?
0: Ia gabada.
1: Bisa bina yo. Apa tu? No, dah umur 41 no.
0: Bisa.
1: Oh, udah agak kaya.
0: Kaya. Wah,
1: duit dunia tumpu ya, cak no.
0: Kak, ngasuh saya dah sumpah main buah kak ku.
1: Oh, ni buah sumpah ni nya. Ni buah tengah. Subah, orang main subah-subah nya. Anak sumpah kelaki nya, suah deh. Ni, lagi nak suah dengan kepatah kaki mana ya, ngay ke tok-tok.
0: Nah, kasih ngasih ku cok, wai.
1: Tok-tok, namun aku, labannya agak benar main, bah, menua friends. Betul sebut ku nya.
0: Pedih main jebut.
1: Ane yang orang putih ya ke jaka Melayu ke ni nama dunianya?
0: Perancis.
1: Oh, Perancis. Sama. Lagi kumai, kumai ni Perancis. Teknya bercakap ni ya. Tu apa besar nyebut nama Perancis.
0: Oh, man ke?
1: Friends ya, ya nan musuh putih.
0: Nah, te Perancis. Perancis ya. Kurang nyebut, te ngangau Perancis. Perancis.
1: Ya, ya.
0: Pedih main mulut ku. Frank.
1: Frank yang kita kelawar ke rana tu. Nya, pape.
0: Pape?
1: Laki ke tenyaknya.
0: Nyalai nak nama sida. Nama nyemunyi nyebut pampe.
1: Kilan mempape, ayo. Dia hudu. Haki bedang main ni, sida tanya-tanya dia tau.
0: Kena ikut
1: kan, dia namanya. Pinal. Nah, aku nemu kaya aku sekolah.
0: Amat ke?
1: Pede nemu. Ah. Umurnya, sebedar umurnya 28 tahun deh. 12 gol deh, bak piala dunia. Nah,
0: aku biak ni biaknya.
1: Nah, aku biak.
0: Biak, aku sudah nado aku ni.
1: Eh, mau deh. Kuma dia kedai, udah kalang agak sipek hat-trick. Mu hat-trick deh, tiga kali dalam permainan 90-annya. Okay, main letriya. Gue tiga kali.
0: Hat-trick?
1: Hat-trick aman.
0: Okay, namanya hat-trick aman, namu ku tau ay.
1: Nah ya, tiga kali gue dalam permainan 90 minitnya.
0: Oh.
1: Hat-tricknya ya jejak tiga kali.
0: Oh, namu deh, ini gue.
1: Nah, aku minat ya kata kuna namu.
0: Oh.
1: Mayanya aku mana okay tahun 2022 subah.
0: Ah okay biar gay.
1: Nah, sarinya misi dia nya me tiga kali teriak baru start alah dek nya.
0: No. Kira dek.
1: Pintau nau tu dini tu boleh kaki. Bisa nong ngelawan kini.
0: Nan muba ya.
1: Kang inyau kang ngelawan kena balan ya.
0: Ya kalau boleh buat mas ne.
1: Yo, ayo sidaknya kaku.
0: Itang wai tahun tau orang main buat ya kenyaga buahnya ne. Nah, ulah lama kami kaya buahnya.
1: Apa? Siapa nya?
0: 8 sikin aja.
1: Siapa orang kenyang
0: buah? Unde-unde yang orang main buah.
1: Siapa nya? Hak tisinya kini?
0: Bala. Dia meda dia kenyaga. Mana mau tanya? Pejangoknya. Dua sedang ngarian ke buahnya.
1: Au, tanya kipa.
0: Ah, kipa. Kipa.
1: Oh, nak tahu lama ya nama gayanya?
0: Nah, ulah.
1: Apa sikin?
0: 8 sikin. Ulah nyimpan buah 8 sikin. Nah, ulah lebih hari 8 sikin.
1: Nah, dia nya terumpit kurang te lebih harinya.
0: Eh, subaknya bepun tahun-tahun eh. Ya kenyaga buahnya. Ya. Semina uli ada megai buahnya. Nak lebih arah lapas sikin. Tidak. Ah, pengadilnya orang ku. Fuh. Nyimpah hutainya.
1: Oh.
0: Lima sikin ke penuh dia. Ngena jari ya.
1: Pia, ne? Oh. Mayu nau galman main buah. Padahal aku terbakar kenyipe nyipe aja.
0: Tapi berbuat kau tanya.
1: Kau berbuat apa? Rujuk kulo, bakar ikan ngaban rujuk kile. Nyampe saya galau, nyampe aku
0: lagi. Bisa.
1: Pe, ayo.
0: Asuh orang sepakan penjuru kau ni korang nyebuanya.
1: Eh, mana mu? Tak.
0: Antai lebih ya. Jam
1: asuh penjuru?
0: How?
1: Oh, nama mana deh?
0: Nai, kumeng kemudian main buah tau. Makuto nama.
1: Dini deh mada. Ba TV ke ba dini?
0: Ati am kelihat lah.
1: Awama.
0: Nama kita ada ini wilayah yang jauh korinya.
1: Udah sih dah nado pansut serinya. Nama mada ke?
0: Nama
1: nado. Udah nyanyi mada
0: pulai sih dah nado.
1: Udah pulai sih dah ya. Nya aku telpon ngaji ini wilayah serinya. Kau deh lemau. Kau ni ngah sahur ya. Kau ngano ya ngau kau dah wai. Kau ngano mada siaran ulangan. Angka sih dah nado mana yang pas siaran ulangan. Ngah egi aku mai ya.
0: Nak mana yang gawai?
1: Nak aku baru siaran ulangan, bedau gak alah ya?
0: Alah gak nado?
1: Alah ya. Apa aku
0: nyak? Kau nyak aku ngai beda, pama aku beda ayam nyak nyak lagi. Alu alah ya?
1: Nyak kau, iya nama gak mereka siaran ulangan, nanti nato main baru dia bawa
0: ulang. Oh, ulah yang main, mah baru nama deh.
1: Nyak, mah kau si teh dage kemana kira nama deh? Laki ke maya pantengnya? Hari menua Brazil.
0: Brazilnya, maya panteng si kani nyak subah.
1: Hei,
0: siapa nama ini?
1: Nak nama aku kene ke?
0: Nama aku sepi aja.
1: Kene ke?
0: ENE
1: Y
0: MAL kan ni apanya?
1: Siapa yang nyak deh?
0: Amat dia nama macho.
1: Aku kasuah deh.
0: Ni mal nyawai.
1: Aw, dia pulai sih dah, no?
0: Bah, ya, sih dah Brazil dah pulai, wai.
1: Ya lama orangnya udah mayo record mana yang 5 kali udah bapila dulu.
0: Kasih ya wai.
1: Nah, mau pengasihnya.
0: Kati ke.
1: Kenapa belayan dia ukai?
0: Nah, kasih kena kasih ya deh. Tau ke penuh dia ya, main
1: tak? Nah, pihak bapa umur bisa pada aku ramainya, wai, nadai.
0: Nah, aku nemu berapa umur ya, dia nemu ya tau. Sige, main wah tau nulung Brazil, main rambau zaman sida Brazil.
1: Ya, man, apa lama bisa main boleh ngegawa tamak kian?
0: Katai, sige orang tak, punya kurang, sige orang main bawa.
1: Ya, kekumai orang-orang pangau, soba. Kita kena nemu nyebut orang-orang.
0: Burek.
1: Orang-orang, soba. Medaknya badah sih, kekeliang maka yang kok aku, gila nama.
0: Saya tampung lagi, wai.
1: Tu salah tampung lagi aku mada kada gila tu aku mai disebut ngapa orang pangau
0: kada nanya tu gila dia tu
1: pulai mulai eh sita dage utai ke record baru dia tau ba 2026 sita dunya ke pemadok miet ba dunya
0: nama dunya
1: nya cap bende
0: okay Malaysia miet
1: miet nak sebakan ngoto miet kita Malaysia itu bisi 30 lebih juta rakyat sira to mimin sira
0: to berapa juta sira
1: lebih tanya nak lebih hari 600 ribu
0: nai mimin aja sira ne
1: mimin
0: nyu kam sai kita si
1: betul sebut kunya tare wai
0: kene ta ne
1: ke bender bender bendi
0: ke bender
1: baik nak ada orang ninga tu
0: nak ada orang ninga tu namun namo men sira nya kan sira
1: to dunya pulau setengah juta aja sira ke diau dia ba pulau nya de nya ada yang de sira datai ba ikas dunya
0: uli ya sira ini wai
1: uli aku made ke de nya ke narit ati ke jaga gua sira nya
0: oh go keep Kipa tadi.
1: Aku mada kena sebentar yang ngau piala dunia. Aku nak ingat ke nama ya. Nanti berarti ke nama orang yang mau nama orang.
0: Dia mah sebut nama si dia. Munyi mari ada wai.
1: Nak ngesau wai ngesau. Ngesau baru beli yang ni empat lama besar itu. 28 gram.
0: 28 gramnya pedih rekon. Dan ni mada rekon tapi dia pegawai lah.
1: Tak, dia ada dulu. Ya kenyata deh.
0: Ya kenyata deh.
1: Baru berapa ribu je flow by AG. Udah aku madah kedai nyadi kipau tau. Au. Madah kedai million. Nah,
0: orang ke pulau ya.
1: Pulau ya, pulau. Orang kerilau ke ya.
0: Iya, nyana ya, buah ke sida.
1: Iya, umur ya tuai. Iya, cukup lah niat nyaga, tenyaga wayang aku madah kedai. Mbak udah merah yang kecil-kecil kan terbaik aku madah. Nang ipek aku umur ya aku deh. Dia ke sida ya baru ngau angkat. Baru angkat di pedak orang bat dunia. Sita utai kenari hati orang sida ya dunia kemiat. Nah.
0: Oh, nak nemu aku. Nak kalau nemu nama menuanya aku indah gua.
1: Baik, nasi aku bisa piala dunia atau wai?
0: Entah, nak nemu tai kita.
1: Nak dai, nak ada tetemunya. Siti nasi aku sida ATM kliknya, pri.
0: Pri, nyok
1: me? Entah, apa bayar wai? Nak maku mendana leh, kupai aku bisa sien.
0: Nak dai aku wai, tu nyamai di tau. Belanda mulia berkebun. Sarinya aku mendai naik belai. Benua berkebun, meda mayam bawa. Kemayang tembau.
1: Nya muka kau anak gini otak kerina ada. Bisa si tak ke namanya ke nyadi mimpi nyadi realiti. Kalau si tak dunia nya, aku nak mu nama dunia nya. Wai, nai tu nya.
0: Wai, dunia orang abus apa? Uzbekistan.
1: Betul nya.
0: Oh, Uzbekistan.
1: Dia nak mula aku. Kau dah aku kenal.
0: Iya, si tak nya mu deh. Ba, dinya si tak yang ngau kimpin kelayakan Asia si tak sebab. ke trube ya sida engau
1: udah tahu
0: udah sida tawun sida nawun sida kangau nauli ya
1: apa
0: kira ko antara orang wake asia tu ai
1: ya
0: lepas sida udah sida merdeka rambau kesatuan Soviet ba tahun 1991 sida tu suweh na buliah belama na uliah na udah na mujua na mujua nya tahun tau 2026 boom awas deh wai benar tu beranau
1: benar mas sebab jambar ke
0: beketau 2026 tau sida ya uliah ngau ya nya sida ya antara menua Soviet ketiga tau uliah ngau pela dunia sida ya udah sida ya
1: nak ngawak sida ya nak ngagai pena ratai dia udah nomor satu ratai ya udah udah lani ya magai yang
0: udah kalau besainya
1: udah iya kemaya menua kita ngau deh nyak kok kau angka ngante balane sumpayang no
0: ah ngante ane sumpayang ngante ane gobop no
1: nya muka ko kan ni kemimpinnya sih ke ulah nyari nyata sa no. Kita bekeras na kurai
0: ah nai mane amara na tu nya mane na belayak tu
1: na dai mane na munyi nya laba na dai penghasut sih ko da na dai
0: nya me
1: na ukai nama ku mingau tu mara unta de baras na
0: ba ya nya kita nganjo mata kita nuci ane yang kita duduk dalamnya aja.
1: Ni empat panah aku terus mari de baik dekat ngulih untuk sikau nak ke boleh ya ke mana kedai nya kekian kau kang mai dai mali jalo gami ukai jese jalo gami le ngau nya meniram noa serawai nya kang itam pra dengan rempai ngade
0: kene kede ka alo mali ya aku mada mai mada mai buah 20 ribu lan ba dataran
1: nya ila mada lagi dengan udau ketua dia nemu ngana tintua ba tintua bisa
0: mai ko ina bilai nemu ngaso ina bilai me
1: ah mo ko labai dengan ngana duit dia dia panzo dulu mai nak nemu ko dia nya lukai pemadau
0: opo ina bilai ke lukai tidak ada bisa yang engkau tua di tahu.
1: Ngai sponsor tua.
0: Ya, baru dah terima sahwiat. Baru dah terima. Haram kian tua nggak cawe ya.
1: Menira tua tau. Haram dulu dah ada baru meh tua empai lagi teng. Jalu kemilang meniram no serawe ya.
0: Nama tanya. Lagi teng kita. Lagi tua rumah nanya.
1: Ah, lagi bebengah histi ada mata deh.
0: Serawak maju mamu.
1: Ya, into serawe ya.
0: Jaga serawe.
1: Mana nak orang nak wai?
0: Mana ya wai?
1: Ramai ya tuan. Mumpuk nama bisa jual apa kena. Dah ya saya kutanya aja jual.
0: Nai.
1: Bala jalur kemilangnya. Nada dia jual ngapa dia tu pelaba kau. Kau aku. Mana ya tuan ngakai main upep mada ya.
0: Aram mungkin yang ingat sida main siapa nama ino nyari.
1: Bala sida Dorothy main sida siapa.
0: Lano.
1: Ketika?
0: Nana mau melano.
1: Melano aku tak. Nampak apa upe mana?
0: Nenek kuai.

0: Dengar dia palau drum lagu tu, Ma. Nah, kena gujung ke amanya.
1: Gujung ke membo.
0: Gujung ke lagu tu nya. Tadi namanya lagu Ari Sida Egg Transmission. Lagu engkau lama udah nak dengar lagu tu.
1: Amat lama udah tau. Sikit rambau-rambau kita amanya.
0: Ya. Dia tahu antai dengar lagu ke selalu didengar kita umur kita subak deh mulai ke pengingat kita subak nepi aku dentai.
2: Tahu
0: ko. Gerai deh sari tahu.
2: Gerai apa mau tubuh atau nyawa atau ngawa atau
1: nak deh. Gerai.
0: Tapi mantan una agak benua nyawa nyawa kita tiga atau.
1: Banyawa atau kerja.
0: Benua deh bayar perintah nyawa.
1: Benua kerja nyawa atau.
2: Benua kerja nyawa yang deh. Nato negara
0: ini negara. Mayo berita mana hari ulang tadi?
2: Berita mana hari sibuk? Mayo mana hari kau?
0: Berita mana? Berita mana hari sibuk? Manu hari enam tu tadi ke Bungkong Osro Kabana belah ringgit. No, enggak.
2: Mana bisa ikut medalnya?
0: Bisa ikut medal. Ngai nampung reka sari tompai mengabas ke?
1: Sari tompai gak ngapa? Hari nyanyam, nyenak naga nyari enam.
2: Sari tau bakar kau kini nang kau ada nama saya nyaja.
0: Oh, nak nemu nyawa denti tanya tadi memunya kuja kau kita empat kian tua itu.
1: Oh,
0: ngarap ke 16 belama.
1: Tua yang ngai nampuang berita nak pedak tua.
2: Udah biasa Malaysia suai deh sarinya.
0: Nadai, nadai nong imbunnya, nadai nyubau bok rungan tua laban tuainya.
1: Dalam studio mininya, medak bisa ente laban juru kamera kita, ia ke ngambai gambarnya, bisa ngambai gambar.
0: Kamu mana bungkong masyarakat kabar ini, ngikatnya ni nadai.
1: Di ni kang ika, amat serkuna ke manuanya, ngasuh kau lihat ti belama ente ku ingat ke.
2: Ambil gaya reganya 8, 9 ringgit, 10 ringgit tu, Pak. Baiklah, supaya. Umar dah nyamai beli manuk. Mesti beli manuk tuai, nanti kami nuan ke Sibu tu.
0: Manuk tuai, mesti beli telau, korang?
2: Mesti telau. Tapi berkenyak deh, saya dapat perut. Tapi mulai ke mudah ko, saya kerayang semuanya. Nanti depan supaya nuan ke Sibu. Nyak, mulai ke dia lawak. Ika kemakit, kaya manuk tuai, nanti nak.
0: Dulu nya tadi angka nyo lain gergan kurang tai
1: apa mo main yude datai di tu mulai
0: pama ngibun mana tua ai
2: belakang
0: ngibun mana tua belas peria soba padanya nyu terbai pekak
1: namanya pekak
0: pekak mano kurai
1: kada nak betelau
0: malah ngaina kelolo ngaina berantai aku dai nya lain nah
1: iya aku nunga di tahun tai kau mata-mata buat mungkin yang
2: kek kalau dah
1: lelap lama nunanya
2: awalnya meh dia tor gay anu lain ge kasih bakarnya ubah dunia nah coba ante ni mali 20 ko baru ko 200 nak ko deh
0: ante dia tahu
1: nah dain deh
2: gay nah iya kematinya mali
0: labanya mudah ke kematinya
1: deh mudah gay engka
0: mudah ya amanya iya kemati sudah saya manu maknya
1: ten dia tom ayu orang nyua tanya frozen deh mano tu ai
0: yu ai en masai ai
1: tai ana na na sabak ko ya
2: iya antai ado ru kita din tu lebo maya nya alu pan wa de pan so wa ke nei so pulai de mi hon wai respect wai
0: ai ko de dai es lain ge asai pe penan
1: penan
0: na ga ngumai na nyamai na mai de nya ga klau wa ta ngai na nya bu ko
2: aman semua time ente ya baru parai de semua jelung teh baru parai lu tempo lu dintunya mai uji de orang ngintai nyelamnya orang kayak pula nyelam malamnya ni nemu orang nyelam deh malam nak suruh ni mai nak pian atai pukul 11 pukul 12 alu tinya nak ke alu de stop dia alu makai
1: nyu ingat ketua ya buk makai pamak ba ulu bangkit
0: ulu bangkit Aau, pulai mana? Pulai mana hari ai? Tanya nya duto cale ini, ngemai lima ikau pama. Lalu dia rebus korentai mudai.
1: Dinto lalu rebus. Kau
0: lagi kerja ke mata pama.
1: Dia tahu agai maku ingat, agai ketai ai dia.
2: Mana agai asal?
0: Mana? Nai buah mayu tanya, mayu main tak kecampur.
2: Tikau saja.
0: Ya, cukup nyamai deh. Aau, ngene pemakai.
2: Kayo bala peningau kita itu hari itu nak kuda.
0: Mayu wang kayo sidanan yang sida belawak ke pamak salai.
1: Pamak salai.
0: Boleh berampau.
1: Terjun kan dia. Nai salai macam tu nyebutnya.
0: Ada udah ngintu direk tadi.
2: Aku pedau.
0: Belah pedang.
2: Pangin tu dalam pun. Oh, benar so ada kawak ujung minggu tu nak pia.
0: Ya, kan dia minta sang kawang.
1: Yang kawang menyentai.
0: Oh, tu ngelawak sang kawang tengah hari itu.
1: Tau, ni lebih ya, tau.
2: Tuh, hari satu
0: ni nyangkau
2: baru
0: pun boleh. Nanti nyangkau baru. Nanti ngawak, mudah deji yang kena air kopi pagi tadi. Oh,
2: ya,
0: ubat ya,
2: nyangkau deh kadang ngeri.
1: Rezeki itu nanti, rezeki agak uli ya. Agak nanti penanggungan tu kita ngawak hari satu.
0: Agak gerai.
2: Puji Tuhan, namanya. Kau kasih kita aja semua orang pengepun kare satu sikit caranya, gayanya. Ni aku dah pulang ke tu tengah hari, maya tu lantai sepot ya.
1: Nurung baru. Ya kah, kau kua kontek ku nurung baru dah makai ngintu dire nyentai. Lembau mat kau.
2: Lembau baru ke lah?
1: Lembau baru, nyelai nak.
0: Namai, ranyu ke sekali, maya. Untuk lemai, ranyu ke sekali. Gue kau udah ya.
2: Ranyu ke sekali, betul. Nanti cek nangi, dia pergi lah lepek dia jari. Udah tinggal tiga hari. Bekenyak lama, nuna berasai ke jam ni kuda.
0: Ngau, pejam celek. Tak ada tau, ni kan habis bulan tujuh. Ni nyambut hari Sarawak ke minggu ni lah, nah.
2: Ya, mau ke bola au. Ini yang kesempatan dia nyambut hari Sarawak. Apa kami bawa wisma persetuan di tau deh. Udah, artinya dituat ke bendera di tau.
0: Ya. Sama di sibu ni tau. Pasal sibunya udah lelina ya, nanti udah dantak ngau
1: dia. Udah, upis kita RTM berluar dia, udah ya.
2: Ya, au sama bakal bawa wisma pertuan. Dah tau yang kak aku, nu bergaul ke malah nebiar sekolah, ngigak bendera kemiat baik ke sekolah.
0: Kena belakang.
2: Ya, bergaul baru apa inai. Dia tau, tau mupuak lah.
1: Tau mupuak, ngai kanya berbuat elah.
2: Ngai
0: kuno ambil
2: hari aku selalu
0: nak kami dua udah niti ya tanya atau tarin ti tema menua Sarawak ada sikok kena baju mansau sikok kena baju borai ya
1: lapa kunti dia kadang lo kuning celuam
2: tadi celuam kali
0: nya sama kita sate to tadi nah ada bau
1: nya de bendera Sarawak mak kita tahu
2: bendera Sarawak
0: dia janggit ke bau semasanya dia uliam ya
2: dia
1: jadi cahaya
2: kain kita
0: tetap
2: tampung,
0: nyalih, nyalih. Oh, ini bakal kebawang. Oh,
1: padah mat, pesida tiga jangir kau ni.
0: Ini bakal patung nora kenyawa garek babutik pesida tiga.
2: Yo, nenek awak nyanyi semangat ya leh.
0: Ya, tu.
2: Bulan-bulan tahu macam apa kenal nyawa nanya.
0: Oh, tukar pilih kuning. Semua kita ini berhenti.
1: Semua kita ini lah ganti ya, me.
0: Ya, skem buat deh warna kuning gitu. Kali buat no warna nama ke warna bure.
1: Bure.
2: Warna mirai. Amat,
0: ya. Mau dente itu kepada kami dua hari di itu deh. Ya, nak awak ya menijau tua ya. Ya, belum nulis hari ngerikut itu kesebut tua deh. Ada.
2: Okey.
0: Nunggak buku catatan konti.
1: Alu tulis-tulis
0: ya. Alu tulis-tulis ya. Tuh, ini dengi kau. Orang bagas nak telaban kia.
2: Orang bagas. Oh, ya,
0: biar kebiak kopi, aku nulis. Oh, uli dua dalam satu deh, untai agak uli ada guna agak jam tu.
2: Kau nama tak kepada tuai?
0: Kepada ke Taman Bukit Lima dia. Oh, udah dipasuk ke orang bak. Tanya The Malaysia Book of Record. Laban ya Siti Ari tanah kerapa ke terubah ba menua atau ke ban negeri kemaruk besar ba menua Malaysia. Kena ku berita 15 kali lipat pemesai hari taman KLCC. Bila udah kian magang kita nanti kita tiga. Dia mana pemesainya dah. Besai garanya 15 kali lipat.
1: Ya, nanti. Besai. Ya, ya masuk bu rekod. Harap kayak kita nemu dia tau, ne?
0: Ya, kita mau mansa, ya, tambah 5 buka 5. Apa pansa kita aja, ne? Kita, oh, ngai ke sibu. Pasal mati, lemai dan ada kedai. No, kita ngin dua tau.
1: Kita bisa, kebenar, mayu, kita kena temu kita. Beketau.
2: Nama tu ke bisa dia, ne?
0: Nah, ini ada berjalan kaki, hacking, brace walk, ya. Nemu juga putih. Iban ada berjalan kaki.
2: Orang Iban ni pun jalan kaki.
0: Oh, ngai nak berus buah. Ya, jauh. Mana mau. Kira-kira Siti nyadi dari Kampung Galau atau Kerikumai Hutan Simpan semula jadi deh.
1: Iya.
0: Bak tengah pasal. Tengah nengeri tentu-tentu kita bak sibu deh. Lah, mengemai dia kena mau.
1: Kita boleh berdarah dia nanti. 1.2 kilometer. Nemau dia nanti dia meda.
2: Nemau
1: jawab dia. Orang main deh.
0: Oh, alayah deh. Alayah dah dengar nanti. Alayah dah laban Premier Sarawak. Oh, namanya Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang sapit Menteri Besar Menua Malaysia seduai berjalan kaki dia pagi hari 6 tu tadi. Brisk walk penyawa 1.2 kilometer.
3: Ya, lepas pemesainya nanti 301 hektar.
0: Nah.
3: Pemesai bukit 5.
2: Apa besainya? Untuk yang nung lingi semua nyampau dia.
0: Labanya tamak ke dalam kian deh. Nya berita mana hongko orang sibu mayo berita mana bukai teh bisi mega nak gengu mai berita tu nak mana teh majalah ni aku aku laban premium madeh mu deh orang ke pemaruk mayo besite lebih berat tu buah bermuas Sarawak orang sibu nah
3: laban suwe nama aku
0: laban suwe nama aku rente
3: makai mi
0: kempua
2: makai mi kempua kalau nyamai
0: Aku nak. Oh, mau dekat lah. Ayah buat utai dia. Maya jadi ke Sarawak aku sayang.
3: Ya, mana? Iya, iya kan tua. Bakat tua. Ya, benua Melayu tak bahas sibuk kitchen tua ni. Oh,
0: asal ke lekat baru tak dempak.
3: Asal kena nyata ya aku Melayu tak dempak dia.
2: Nyapa geng ini apa kerja
0: je? Belum mungkin dia mau nanti ke baru kan nyuap laba aku gelan nanya dia.
3: Oh, leban kita nemu deh. Baka di kapit meganti ya screen besar yang lebih maya jaka yang dah ya bisa bersibuk kitchen dia. Jadi panca ke dia di ngamanya di pedak manya.
0: Tahu deram kiamat nyebut nyau terbeka. Eka makan kiamat.
2: Anak
0: kante
2: menung nyuap mikombo ni anak
3: terbeka. Tua nyuap kepegal leka utar beli tua dengannya.
0: Nya meu tek tenyanya disebutnya ukaita nya ambe ari sida upis pengerai menua mles menua Sarawak
3: nanti ari pansi assistente
0: ya pepanai me kita sibu ngato drempo kita ai ko to
3: ai memang yo ndo bejalai to baka ba bukit lima dia
0: tarimba dia
3: tarimba dia ba taman tasik permai bukit awop nya laba ko bisa 10 kali nurun ikai bukit awop nya.
0: Oh, 5 kali kemana kena benar sebayan anak ke 10 ah.
3: Nanya dari bau me 5 kali engkau nyu ka saya kena apo support konte.
2: Ya, aku ke empai me.
0: Udah nyanti aku mai de ka lai bajako. Lebo mai betunga ngapon Maria Rio presiden ya. Na ngawa puan pe jako me kempua nyamai. Nama tempat de ente uten nyamai na ulah tempat me kempua. Nemu ora kasih ke panai ora lande ente nyamut kami duai. Nai salad bise, sayur bise,
3: goreng. Nya te gempa kita udah tahu ko ya. Alau kelap tua yang tai.
0: Kita tu makan ngi ka. Nama tempat ente nya mangan na tempat ngasu besi. Te
3: sike amana bakau tai ke sebuah salad sayur yang tai kita nemu ngelumai nyamai. Sumpah ma bakau tua makai lauk sup terjun nya.
0: Oh, si ko denya aja ketanya. Si ko
2: denya kemaya ulat. Si kempuanya nanti dah pagi je dah seminggu. Dalam kanan seminggu sekali mesti makan ujuk dan punaknya.
3: Ya, nanti dah dia datang. Aku juga ingat ke mi kempua baik dia seharinya di kapit.
0: Ya, hidup nak makan mi kempua.
3: Hidup deh.
2: Hidup deh.
0: Mi makan tu lah yang au.
2: Kalau nyamai ku tanya, mak kalau nyamai tang munyi kunyi sesuai tadi, bisa ke cara kena muai, nanti bisa hari please walk, tengah-tengah berjalan kaki.
3: Angga mai ke munyi, mana hagi?
2: Munyi ya, badah
3: hagi. Badah hagi, ini cakap rangsiang ke hati.
0: Ya, kini di sana, please walk, kau kita, nanti nyebut berjalan kaki.
3: Berjalan kaki, kian aku, kau munyi ke layak orangnya. Ini lari.
0: Munyi ke berjalan direk, kini tak ada. Nanti lah, wah.
2: Nanti fungsi ya, nanti nyebut berjalan kaki, ya, ne.
0: Oh.
3: Maka nama kita, mentai, drumnya, karena orang. Nuan kau ya, mayang, mana lagi mayang. Sana kau ya, nah, datang di tau, di luar di tau, mereka reta, macam ada, ne.
0: Mana yang gaya nama aku nanti?
2: Oh, ini dengi kau nyampe. Nanti pelabuh ramai tau kita yang mau puak, kita yang sikit pedih ya, mau ku pedih sama pengawaknya. Nyamai duduk berkedai macam ini deh.
0: Nyamai mau puak di rempu, ngiga kedai kecelap.
3: Oh, hari yang ngatu, ngiga kedai celap. Nama orang dia tu. Ya, muka kedai kebisa ikon. Ni ya.
2: Ini ya, ini nih, perlu anak pansut. Uji warna keliak sebuah, nanti ke bumai. Bumai bukan cek ku deh. No berkayuh dah sekiannya berkayuh aja lagi. Ungkai bisa motor speed. Sampai ke sungai. Udah nyawa berdarat. Gatuh lagi. Sejam berdarat. Kian kemungguk ketintiang kian nih. Udah apa-apa kali ya brisk walk yang tadi.
0: Nyu kai brisk walk. Maka yang nyu temerah. Temukuk tu lah yang baik berkayuh. Baik berdarat.
2: Ya. Ngakitai. Baka aku nak. Ari arti upis tau ngake make terseang kan de ulia baik kereta nundung make terseang kan sekali.
0: Hao.
2: Pas moroa.
0: Nunga tanya lu nuju ibo kunyua bucai dia ke katain ku re.
1: Iya, iya ke bucainya kena udah dibelonya kau.
2: Ngai nah udah dibelo. Aku ente meli tanya nama atau sida nam ko kita ke media ngai udah di tiang. Tut meli cangkuk ngai udah durut.
0: Meli tanya pasal ngai kena udah tutua.
2: Ngai kena tutua udah gusua.
0: Galau mat tu lah. Iya galau kapak tu lah kita nyam
3: galau. Lele sudah terpulai kerja ku ya.
0: Kedali ya.
3: Kedali
0: buru.
2: Jadi meli ikan deh. Mesti udah protein udah sisi ya. Nih.
3: Iya lagi pulai kerja ngan kereta ganti munyi kedai orang kelihatan ganti berdarah. Agai udah ngintu utai macam-macam.
0: Nih malam nurun nyulu baru yang ikat kelawak baik
2: tu. Nurun nyulu. Iya kino dan itu mu udah berapi pukul lima. Api-api, kena api kayaknya.
0: Dia tahu nadai.
3: Nyamai maga, dia tahu setiap aja bunyi.
2: Nyayak aja.
0: Ya, menalai nyayak kedua. Nyayak penalai nyayak.
2: Aman.
3: Nak nyebut orang buka gawai.
0: Oh, aneh ganti. Nada orang di rumah, maka kita ke gawak. Terpulai lagi. Baru semiwak bunyi berau. Pagi dari nak berapi.
3: Nada berapi pagi itu.
0: Rika rigau. Rika rigau. Petara kan makai tengah itu. Ya, apa bilik aku dia. Nada asai.
3: Nada asai. Nada asai.
0: Okay, oh, mungkin berfriendan dulu kita nanti ini nama aku nyawa ni udah makin kaya ada yang ulohnya.
2: Oh, lagi nampak baru nampak ya.
0: Oh, okay, ba.
2: Okay.

0: Nah, yang antuk lah bang.
1: Nah, antuk nanti balai ibunya ngingat ke lagunya kalau dikirim solo subak no.
2: Oh, ramau tahu apa sano ku ya.
1: Nanti lebih ya, udah nih yang ingat subak ku yakin sano subak. Gila ngaku ku ya, ngingat lagu ini.
2: Ih, nasib na jadi ku ya.
1: Ku ya.
0: Ya, mereka itu
2: tak ada ibu. Tutu cuma ibu, nak ada kami.
1: Nah, patu nak ada ke benung nusuak mana yang jadi ya, bukan ke tanggi, beranyam. Nah,
2: ya tahu dulu lah, eh, pelabak kau.
0: Mana mana ada lagu kalau ya. Nah, nemu main zaman kita itu lagu nama ni. Tengah ni dia,
1: aku dah. Kita itu tengah umur tau.
2: Tengah umur. Kebenar, ya, okey ke lagu dia tau nama ni. Dan tadi, lepas kita nyong ingat ke kita empu kelihat. Maka sida ibu tadi meninggal lagu ya tadi.
1: Ambil kebani, maka ingat. Ya, maka kita ingat lagu sejarah mungkin berulang.
0: Aladeh,
1: rindu nyong. Oh, kerana budiku jatuh hati. Kau kita dengarnya, aku masih angkat kita lagi.
0: Sejarah mungkin boleh.
2: Sejarah mungkin boleh. Lalu ingat ke buat tomo boleh dua.
1: Kau timang-timang kasih, kau timang-timang saya.
0: Kami semua,
2: tua, nanti udah tua bertemu penyanyi nanti nanti nyangka ke semua itu deh rindu ke lagunya bertemu nanti nyong saya kita rindu. Ke penyanyi rindu main rindu ke lagu
1: ini ya. Aku rindu ke aman. New Boy sebabnya boleh kaya kerana kita nak udah aku bertemu ngotomo udah aku rindu ke Maui udah kita Maui sebab dah 2017 nyong isi lah kita mesti klaim
2: aman
0: sebab kita rindu ke lagu sedaya nyentuh ke liriknya boleh dihafal.
1: Boleh, itu boleh bebo.
2: Lepas sebab kita juga boleh bakal dia tahu mengenai mengenai YouTube kita bekerja.
0: Ya, aku bukanya kau bakal tahu.
1: Udah pinjau, ha buku lagu aku sebentar. Kena kami sekelap lagu berbelakang.
0: Ya, buku lagu.
2: Ulang yang baru dengar ber radio, tapi benangan tadi.
0: Ya, benar. Nanti kena kisit dia pusian ke baru kena pin. Pulai ke baru.
1: Ya, Rico lagu. Lagu sedaya Zen kali ya. Ya, ada gremium mengundang, ada spoon.
2: Pama bisa kisiannya,
0: Pama. Udah nyak, kita kan, namun dia tiap minggu baik dia beli buku tanya mangga sudah menjalani wanita semua. Tapi apa tiap minggu itu bok. Kalau kena dai tuat ini dengar.
1: Oh, macam tu tanya dia. Mude kebesarnya poster berlatih ni lekat ke pabila.
2: Penuh di ini.
0: Mayuh nak.
1: Bukannya orang bala Gen Z tu dengar lagu sudah goen. Sama aku je lah.
0: Bukannya
1: dengar sama Mawan. Bukannya. Bukannya. Kita itu bawa. Ya. Nanti Mawan yang lagu. Nyo baka kita dia. Dan Morino angkanya lain pengerino. Nyo baka kemedan ni. Nanti ramau kita ni. Angka bisa pengerino negau hati.
2: Tuh nak. Rino ke pihak. Ya.
1: Baka bala ibu ko Rino mendari Ricky L deh.
0: Betul.
1: Nurun ke pampai siapa belagu ya. Ricky L.
0: Ya, kerino benda apa yang alai kini lain gaya ke maya tahun tidak ya.
2: Tahunnya sebab baka kita lain gaya sudah Springsteen, kita Ricky Anderson.
1: Sudah ibau.
2: Sudah ibau, kita rambau kelihat.
1: Selama nyetemu oleh kait kita batin.
0: Betul mama ni tu sedak ke beban lah yang bunyi maka kemudahan ya betul ni tu kan lagu tak lain ke
2: hari tau ngapi ya
1: nah baka kita merasa sedak mengguen dia tau ini ni orang mau anak kita
2: ni
0: orang mau anak tu bukan ni ini ke lagu ya lain ke saya tau nah
1: semari melagu ya bisa tujuh harga tua dengar dia tu sana angka mana
2: itu DJ tem pelaba aku nak dai orang tujuh kita DJ lagu
1: dai nak kala tujuh lagu
2: sanggi orang lagu bisa mana mah lagu kami nak pasang DJ
1: koya jauh ya kan tujuh kira lagu
2: nak dai mana tu
0: lagu kan ada nak lama panjai antek bertemu bela pasar ingat ya lagu kami nak terbaik sarinya
1: nau
0: ni pun jauh aku nyamak sian antek menyadek aku nya mana tu aku ke Indo yang tak minta lagu ujian lagu jadi nyanyi yang pas yang ngai huningonya malam mayo sekalau kok kami nebeh aku
1: lama. Ni tiap kali kita gawat ni, ya lama pasal. Ini
0: depan, nu masang ya jo.
1: Ni masang kia aja.
2: Masang kia aja. Dua tomrine mayum urai yang ganan tay.
0: Ya, nama lain begini yang tay sedar nampak hanya dia lembu. Lain belat yang kau.
2: Lain tay. Baka saya ti tua dia tahu mente orang ada nujo ketua lagu. Lain nasi tua ni ya.
1: Betul. Antai baka kita

0: Rije to amek bani kuti gar gam bi ke tena agawa akenta kas tun tun gare satu to ko sebu namak te tiga maure bunga ya te nyeng remai ko mana ke te
1: aw aman nya sa te flora nyebut tua sare nya
0: nya ko ko baka mulu anta se dengo ai lun semo
2: aman lu ko mai na mo
0: ama lai na sa bio nga na temu rito mi yo kini
2: malam marito sama ya.
0: Nyuda kata bojo kita sebuat tentai. Ente bakal jam tak ke bedau ke irit kita ore na kaman beranau. Mayo te sebuat minya bisa teranau dire memunyi kutai. Bo kita kerja kau. Aba tu nyu jam urang ke dia.
2: Kapan kami sih kasih orang dia seminggu tu no muka awak ngagai kita ba SKS ba si bunya alai kita mayu hari kami ya kasih kita mayu mayu gay ko.
0: Ya kak ko.
2: Aja yang alai ya.
0: Ya tu dua program hari Sarawak gay lau.
1: Tapi muni ko dato hi nyampu day nanti ya bisa nyampu laban si bu tu kira ditumpu tumpu tengah. Okey reti si bu aja tu kita. Kita rekapi bisa sarenya hari serikai bu bisa.
2: Asai ko kami bang kapi 20% ada kapiannya di asai ko majak ngalah
0: ya. Ha kak klaim ada 100 lebih ribu kena tai kemarin.
2: No. No, 20 lebih ribu ada kapi yang lagi ini tai kita bagian pun
1: ya. Oh, kita lagi zone tengah ya kita tahu.
0: Ya. Empu kita kira kecil record lah ada sibu.
2: Ya tapi puji lah ngagai kita orang mana sibu. Nah, mesti buat mana mesti ditekan ke mana ngambil ke kami nak leh deh.
0: Ya memang hari berjadi ke hari 6 serinya berjadi ke Sarawak ku sayang bisa bala tuan dia hari serian bala hari kenawi hari kapir hari soang hari selangau amai ngau kami dua yang bertemu nanti
1: mayu
2: ane nanti amai suruh mayu
0: mayu nanti dia amai kure.
2: Iya,
0: nanti nak ambil cuap
2: deh, penuh
0: buah suai deh. Belang ngecuap, belang
2: terumah. Iya. Okey, tanya ambil tapi puji yang kita sebuat. Udah muncul bahawa SKS di Sibu. Ilak kumat berita hari kami di Kapit. Laban mayu lah program tu kebenar. Yang minat yang nundi insu, tak kepunyak dia tuna. Sige bakal, ini aku mari awet dulu deh.
0: Betul.
2: Ya. Aku nyajak mereka aku kau pernah nyurat dalam pu jam pencukur ialah kita bertemu baru kau mai berita kebukai ranau kebukai nyok deh ranau tu mesti
1: mesti nanti
0: iklan deh
2: iklan deh aku oke ajar aku ke sekali tu bye bye
0: oke bye sama-sama nanti
1: terima kasih nanti
0: ya nyat tadi bab program sada tengah Sarawak dia mendua tak ke patut disebut sebut ke lebok mansa mulut aku de di jema lebok ke bawah perindah angol lagu merindah angol ngambil kepala ni kita ke pulis kuat tengah hari tau deh ninga lagu kita ime kene lagu kita subantai ko ya
1: kene lagu kita suba begitu ya ne ya
0: tau ane ya kena merina ina itu senyum ina ngo pai de bop perne yang de ninga lagunya
1: lagu kita 80-an
0: asa kaget tu apa budi yang suba ko ya dia bas ramo ko pai yo maya ngunte ina kita subanya jeng kita dalam kereta dia
1: kan ya bisa telepon wai
0: nah dai dini nak kantoi tangkap cikgu
1: suwe siliang dah ke cukup kat telepon tiba ke jawa menua nanti suara lama mai kang antai malah.
0: Nyu udah boleh baru nanti nara hari nu tu nu apa dah udah boleh baru si kau
1: surat nara
0: surat nu minta ampun ke sulu nara tay apa ngai ya tau lagu kena nutup program kita kerana budiku jatuh hati
1: ya
0: deh.

0: Maya ko duduk kerire, ngingat ke sika orang ti di kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesin nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenua. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah senjalai buat Tuhan di menua serka. Bukulah kita yang buat program Peniap Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, 9 di YFM Sibu.
1: Merek selamat bertemu baru ngagai bala peningah yang akan bisik mending ke program YFM ke minggu tu di keluar kaku hari YFM. Sebedau kita mending ke sada kenang yang kedekat di kenatai kaku tu peningah. Dulu aku mai kita mending ke sitik lagu di kena muka program PPA kita.

Terima kasih ngagai nuan pengeluar program Laban Nuan udah milih kenang aku di Kenatai kenuan bak radio ke minggu tu. Dulu aku nusun 10 jari nyangka kenang aku tu bisik ngasuh hati nak nyamai. Lama aku dah nulis kenang tu tang aku empai sanggup hati berkunsi ngobalah mayuah tang sarito ngau pengering hati aku ngerintai kesada kenang penghidup aku ngambil ketauknya di teladan serta ajar ngagai bala peninga kebukai. Sebedar aku ngemanyai kesada kenang aku ke minggu tu. Dulu aku madah kasa aku hari menua tu gak kesibu. Lalu bak dalam kenang tu cukup me kita ngelala aku ngau nama em. Dia tu umur aku 50 lebih ya. Tang tajak pia aku tetap hidup ke direk-direk nyentuk ratai kesari tu. Subak lebih maya darah bungas. Aku kalak berkelala ngusikup lelaki hari menua tu gak keluban tu. Kami dua berkelala bak menua sibu. Mayanya kami dua sama belak bekerja kuli di kedai Cina. Hari keberkelala dia kami dua lalu sama belak bisik nyimpan pengerinduk ngagai pangan diri. 4 tahun keberkulai berpangan. Dia yang madah ke diri dekat ngambil aku ke bini ya. Lalu aku madah ke beritanya ngagai apai ngoinai aku ke dia di menua. Laban umur ku udah cukup nur ngidup ke diri. Dia apai nguinai nare mantah kami duai ke dekat jadi melaki bini. Pengudah timpuah ke dekat jadi diletak. Dia kami duai nang sikit udah bergulai. Lalu dalam kami duai nak sedar. Tuhan merik pemberi anugerah ke cukup berega ngakai kami duai. Teng me peninga utai kena disangka aku. Ngenang ia nyudah berbalik hati. Lalu madah ke diri nak nyadi ngambil aku ke bini ya. Laban kenuk kok ya. Ia empai bersedia dekat nyadi laki. Biar megah empai bersedia dekat nyadi siko apai. Asai kena percaya makuningah cakuk ke pansut hari mulut ya. Aku nak terpansut ke cakuk mainnya. Semina air mata kemajak narutuk naya ngemasih kekuyuk wadaku. Pengudah hari sarinya, dia ia lalu pergi hari penghidup aku, lalu nadai datai lagi. Ia pun baduk bekerja bat nur kami duai ke gawak. Lalu madah ngagai pala kaban kami duai, ia dekat mulai ke dirempu ngagai menua diri. Sinuk maku ngenang nasib dirempu, ngenang anak berdalam pengandai-indai nyunadai apai. Dipurus aku perut. Bak dalam hati aku lalu bercakap nuan anak tetap aku ibun. Tajak pun berkeni anggap orang bukai ngakai aku kedudi hari. Nuan anak tetap aku ada. Ngambil kenuan anak berpeluang hidup medak rampak dunia. Ia kedegagak petara. Pengudahnya aku lalu madah ke beritanya ngakai apa yang ngindai aku ke dia di menua. Lebuh keningan beritanya apa yang aku nak nerima ucok ia kena dari apa. Kumai apai aku, anek dalam kandung akunya anek ampeng, anek kena dai guna. Lalu inai mega madah kaku anek nadai guna. Semina merik pemalu ngakai sidak acak. Lalu inai madah nak ngasu aku, mulai kedirik ke menua. Ngai kesidak malu, ente orang bukai nemu nasib aku. Mainnya asai ke petang dunia berdalam penghidup aku. Dalam aku dibuai orang bukai, aku mega dibuai apai nguinai aku. Pian mega balam nyadai aku. Harinya aku terus mai penghidup diri. Lalu berjalai mai penghidup ngagai menua kucing. Nasib mainnya bisik siku baki aku. Nur aku diau sementara. Nganti aku ke pulih pengawak. Hari berganti hari. Minggu bertukar bulan. Aku ngada kanak asli. Anak lelaki. Bala baki aku memayuah kiruah ngibun. Lalu mutar ke pengawak aku. Nyentuk aku pelaki baru ngosikuk lelaki tunggak ke menua Sri Aman. Pemaneh ngap ngiruh ia kengibun kami dua menyanek tetap seluruhan dikingat kaku. Tajak pun kami dua jadi nak diterima sedak sebilia. Tang tuda tuai mati-mati keran dekat mai aku hidup sekunsi. Pengelamaknya maku hidup nak dengar berita sedak apa yang wintai aku. Aku pun udah ngap ngidup aku ke dia tu. Kami menyanek pun boleh lot diberi perintah lalu ngentak dia. Laki aku ke dia tu, mainnya suba agak bekerja kuli. Biar mega aku nyawam ia, ngulih kanak sin nganak belanja. Nga bertanam ke sayur, biar mega berjual ke bulu babas. Bertahun berganti, cukup nadai berasai peningah. Utai kedespek berdalam penghidup tu.
Anak lelaki aku pun yang mangsa besar lalu udah meka nemu ke pengawas sekolah ya bab 25. Nyangka kelalu di asi kaku. Engka kelalu di asi kaku. Di kesayau dia mengulai anak aku banget nyadi. Macam-macam pengawas kena manah di kakak ya. Jaku ajar aku ngakai ya. Mimit pun ada mangsa berpendiang ya. Mimik bercakuk dia ia lalu ngeransik serta ringan lagi aku. Apa ia nyunak bermunyi? Ma meh laban ia kukai apa ia kengada. Tentu hati ia nguati aku sebagai indai kandung anak aku nak sebakau. Aku indai ia ngandung lalu ngada ke ia. Tentu aku ngai meda oleh ia tibangan nak menuku. Masa biar anak aku amis dikena ia lipat kia-kia ngobala baki ya. Ngirup udahnya bercama ya. Sapa hati kita sebagai indai ngapai tan meda anak kita berkenyok. Nanti lepuh maya ya pulai ke rumah. Aku ke madai, seruran pakai jari ya belama. Lari aku puas, nyabe aku puas. Aku nak nemu, bakani aku ngaum hati aku tu. Kerasa babilia semua udah naris keruan. Laban diransik ya belama. Nyamai aku medak peniawan yang orang bukai nemu jenuh. Nemu sinuk serta siruk kapai na diri. Tang anak aku cukup-cukup medis ke hati aku. Makin dikesayau, makin kaku tu dicameh ya. Nyunak tan ke inai nuantuk anak. Tubuh inai nuantuk macet tuai. Tulang inai nuantuk macet nadai. Ketegah ulah nuan kena keruan. Aku diatuk anak, udah dibuai apai tirik nuan. Kedirik-dirik maku, nerus ke penghidup aku. Ganti seput ke habis, dia berdunia injau. Diatuk anak, udah 3 tahun nuan dipasuk ke bak rumah cia. Ketegah penyalah terdekakak nuan bu. Aku nada daya mana, aku dah nadai daya berundian ke nuan lagi. Sampai emas dengan kerasa tua, habis aku jual berturun ke penyalah nuan. Dan nuan aneh, banget nak nemu cerak sampai ke nuan dia tu dicil. Dia tu semua aku makan nanggu pemalu. Subah aneh, nuan ada, nuan ada apai. Dia tu udah nuan besai, nuan gak nusih hindai. 10 tahun dah lagi, baru nuan pansut hari cil. Kadang mana, sepuluh aku tu datang dia. Medak lalu uleh berkulai ngendun baru. Aku dia tu udah pemedis. Irau maku ane. Irau mati aku. Nyemak nuan panser ila. Kada orang kak medak serta uleh berkulai ngenduan. Jai-jai nuan ngelamak tu. Akik bisik aku ngibun serta nambun nuan. Sekumen nuan keria buat rumah cia. Minat 2 kali aja aku berpeluang. Ngabas nuan buat hari gawai 2 tahun berjurut kuda lalu. Jadi tahun tu ente orang bukain yang diante meh hari gawai kap gulai ngudirik sebilik bertemu ngakabam layan makai serumpok ngudirik sebilik ngurang tidak disayau sidak ya tang aku minat ngante hari kemayang sidak hari rumah jil ngemenar kaku ngelawak ngabas kita dahane ente maya kerebak tawas di pagi gawai orang pepanduk kelawak pemakai di empat temuai tang aku ane inai nuan berkrama pas manu asik ngelawak di kerinduk ke nuan lalu dibayak aku maya ngabas tuan agar rumah jil. Nada nak ane utai kerekat empat nuan di pandu aku. Di bayi aku ke nuan. Lebuh maya nuan nyuam utai ke debai inai nuan tu. Nyabai aku ane yang mendak peniau nuan. Nanti ane orang bukai berkari lawau. Teh nuan ane yang kena baju penjara. Tajak pen hati aku udah hancur. Pengharap aku udah nadai ngakai nuan ane. Teng jauh-jauh pad dalam lubuk hati aku. Aku cukup sino ngenang penghidup nuan. Bekeni mah penghidup nuan anak keduri hari. Hentik nyemak aku dah ketisi dengan alik hari. Hentik bakal aku datai ngabas nuan. Nak nemu tungak aku anak. Nak madak peniau nuan. Merap lalu nyium koyok nuan. Berteritiak gaya mata aku anak. Teng nesal sikit nada kalah dulu. Uji subak nuan maneh-maneh. Tentu penghidup nuan nak bakal kesar itu. Benar-benar aku ngasih ke nuan hari min. Laban nuan kena ada apa ku jaku. Berpenti ke nuan. Ibu nuan maya sakit siang malam aku nada kelak sebana. Kurang tindu. Teng tu balas tuan ngakai aku. Saya umane nuan nak medak pemerintah aku ting hidup ke nuan. Ngemesai ke nuan. Ngicak ke nuan nyamai. Bakal nak orang bukai. Hari nuan kedikan doang aku merintah. Jaku orang puas ninga. Teng aku nada kalah peduli ke semuanya. Laban aku ane lebih percaya ke diri empu. Dia tu jaku orang yang bakal aku kemakai asik. Ditelan di tempat aku. Nanti lebuh mai aku berjalai puas aku ninga. Jaku orang ke ngomai aku. Inai ane kerja. Ane ia nada guna. Ane kena ada apai. Patut peniau penghidup sidak makanya. Puas ninga jaku nya. Sabar aja mekena ngeri yang kati aku.
Ente aku berarti ke penghidup aku ari suba makoto nare kalat nyamai. Dia tau aku mina ulia bersampi ngecak ke Tuhan dengan semua sampi aku ngelama tau ngangkat semua peminta aku. Pengawa aku dia tau seminak berjuar ke sayur kena nguliah kena belanja. Lebu hati nak beteh bala pinai bala madik kena ada temu rita. Naya kait mata puluh tahun nare kalat bertemu. Lebuh nak beteh anak ke dia berumah jia. Pada aku ke gambar ya. Siam aku ke gambar tu deh anak aku. Bekene kati penyait nuan anak nak disagi aku sekali-kali genuan. Baju tanjut ngakresa nuan disimpan aku meruan. Di ibuan aku ngolikun. Cukup nak disagi menuhan anak asik. Saritu semua orang sebakal. Belak kat ngukum penghidup inai nuan. Semuanya nadai ngawak. Inai nuan nadai kalak ringan serta ngeransik ngau semua jaku orang. Angkat tu mah utai ku dah ditulis Tuhan ngakai penghidup inai nuan. Ngau tu ane aku nyurut ke diri bat dalam program pendihau penghidup aku. Ingat lu jaku inai nuan tu ane. Bekeni kati pempemedis aku hidup diau badunya. Nak sekali-kali aku ninggal ke nuan. Aku sayau ke nuan sampai seput aku padam.

Nyak meta di peninga, ya kenang ke dikenatai kaku, ya ke minggu tu, pada dalam program peniau penghidup aku, ngarap ke kitai, boleh bertemu baru, ba mayang bukai, ngau tu, mau buat dulu aku.

0: Ya, peningat mai. Yang lagu kena kami dua yang merindang tadi dah. Udah program peningat pengidup aku di tampung beberapa itu lagu. Kena merindang bala kita. Terima kasih mai yang bala ningat kita baluar dia.
1: Mayo laban okan ama laban sita bisa kedaknya udah madah kedempu bisa ninga bisa mendian nai seduai baru ko kate de namo ngai ninga kami duai baru
0: lejo ka bisa ga ari Facebook madah bisa dengar radio bisa jangan nyung gambar ninga ke dir namanya ninga ke kita de program bagi ban ngena RTM klik de tahu jarai nau sebelah market kita medak de mar orang berkena ke dengar radio apa sih dah inyu dia tak bluetooth sih dah ngaji speaker hari telepon
1: hari telepon nyanya meh ubah peman sayang tu
0: mula subah sih gak mama kat nerima berkena deh nak nemu ni tekan pe aja kok ten dia tahu berapa munteng
1: dan nama saya itu dia tahu nyu nemu ngena baka ame ke bandian eh ngena QR code
0: ya pedih mana subah
1: pedih mana nama dia tahu nanti kita nanya tu habis cash
0: Nadai
1: cash
0: dia tu ya. Dia bayar hobi gaul, kau nyuar dua tu uang. Nadai 10 sen dia, meskin terus. Tak, kau ngumai ke dalamnya bisa. Tapi laban kita nyu dia tu rirek dia semua tanya digital macam dia kita mendapatkan bah SKS temunya ketuan tadi. Dia kau ngambil pemakai pun dengan nak
1: SP Global.
0: Udahnya kita subah ke kenyalang subang su kita carut 2 tahun lepas
1: nak nemu ngambil duitnya
0: kan
1: dia tahu nemu
0: balai ibu mulai bawa rampau mana kena kena SP Global
1: uji kata mau jam dia tahu SP Globalnya QR ya dia
0: bisa QR bawa bisa mulai bawa riannya apa aku QR
1: bisa
0: jaman kita dia
1: jaman kami di Sibu di tahu
0: bisa ya jaman kami pada dataran Tunku Haji Bujang dia QR 20 sen
1: 30 sen
0: QR anak-anak percaya kita zaman ni tahu nak QR.
1: Ane irau kita. Telepon kita aja baik dan teh baik. Nada cah, nada duit dia. Nada ikan aku nemu nyangku.
0: Aau, dia namanya nyamai ya mah dia tu deh. Nan mau kena ikan ibu kelaru nyamai.
1: Tak QR mah gaya.
0: Tak QR mah gaya.
1: Tengah main teh baka kita yang game nuah ulu nyanen dah. Ganyan dia ke.
0: Aau, ya. Nada ikan orang ke berjual awaknya. Belah pemenaiknya bisa QR.
1: Tengka bisa main teh bisa lain. Aau, bisa. Telepon.
0: Ya, kadang nak mayung gaya kini tua. Aku melapak kena nadai.
1: Tua, ke ngumai nadai. Bisa, kami tau.
0: Aau, ya cerita senentang pemansia. Mayung kita medak. Pemansia. Sebenarnya baka ke terkelap kena ke baka dek menjam ke mata deh alu kejap ja deh baka ke pemado nyamai deh kena tu bersepak baka jebatan lupa satu nya pai nada deh nya deh yang tanya nya namanya pembesai airnya di perakak jematan memanyainya.
1: Tahu leh nyelih ke pulau ne?
0: Ya kak ko, ya engineer ni hiranya. Jadi bantai ke dalam bom memuah kita air kami bawa Facebook terus ya teman.
1: Nah, mau bukan ni unta ya?
0: Unta sih dah engineernya. Ya kak ko sih dah JKA. Lalu ya aman.
1: Tanya me, hari pemandai pelajar me tu tadi.
0: Ya kak ko, hari pemandai pelajar. Panai amat ga?
1: Panai amat ga. Nanti unta tua kunci bukulai munyi ketua kemari insano.
0: Bedau
1: leh lah bantu. Nah, mu berapa puluh itu untuk?
0: Bedau orang ke nerau jematannya. Ukainya lalu bala engineer.
1: Utainya bah air dalam ni, ukainya bertanah.
0: Ya, kau. Darat ni tahu. Dia berkenai kaya tanya nya pilih yang terkenalah air ni nengkan ni pengampuh tiangnya nengkan ni.
1: Kena entai bisa. Utai kaman sa dia berkenai kaya.
0: Ni peringai ya.
1: Hau ilat tong ika siapa kalan dia ilat kita nguji mai ne.
0: Aau ni aku hidak ngaga jematan. Kita kelian sebut ngaga jematan lupa nyamun ini apa nyamunnya.
1: Tepo dalam
0: lupa yang ngaga jematan. Kau ngeremak rempo. Nah ada nama balai jeniornya. Kau ini kau mai apa nyamun orang pepintalnya.
1: Dia tong ngena unta nau rempo dia. Kau ini unta palam sih.
0: Tak ada dengar cerita kurang agak jematan lupa jematan durian jematan lana yang kita sibuk di tahu tak ada dengar pernah lu temau ya jalan kapit ya ada dengar cerita muka kurang kenyungkuanya deh kurang agak jalan balas lain sampai kenyukat ada kekereh mana ada empu pedih pala nyukat ya boleh pas buah
1: ada ya nak kerekereh orang kamar gawat nak kerekereh
0: ya setuju kau pernah lu temau jalan kapit kena
1: aku meritabe puji ngagai kita ke tulang belakang menya orang ke belakang ia kengatonya ke ulir peda dikena kita rayat tu.
0: Ya betul. Namo ko si rabi se nyawon. Eh kami ngelale nya DJ kumai na dai. Na cukup bahasa ku ngake kita laban na dai temu ko. Na dai temu di ngaga nya na. Na dai ninga hira sebana ngaga jalai selangau kien muka jalai kulo arep kulo kuta jalai kien
1: muka jalai panbunio to kita.
0: Panbunio nya bapanya. Eh lauleh Brunei. Lauleh dia aku Brunei. Nya mas semua orang ke ngambek bagi dalam ngemansang ke menua kita. Terima kasih perintah mak kelebih ge nare si nare ge kena tu dia. Au nya mengharap ke terus mayuh ge bala ari menua luar beranak ke pokok ba menua kita ditau ngambek ke mayuh ge projek-projek ke besar. Mayuh mak sebut mada de tanya nya Premier Sarawak bisik ke ngadu site nur ekonomi ke baru ba menua kita di Sibu.
1: Au duit te berita mana de bayu.
0: Mayuh berita mana?
1: Kemana mayu? Tengnya ke pemadu besar ke boleh di pantai ke ya?
0: Kengan kedai kota tertai ada tujuh ke balat, maiban penjangkau kumai ada tujuh tertai ada kapunto.
1: Tertai tujuh, ni punya ko.
0: Dua tahun tu ada ke, pernah ada utai ko ya nya, nai udah nyadi piak ko ya nya.
1: Ni jembatan berpaya net kelak magian kita ya. Nah munyi kita dia nemu ko, nada dengar nyawa, nah munyi mana?
0: Hari ini juga peningan nanti bakal program Sarawak Ku Sayang tu. Lepas tu kebesaran nak ke dia tu dia tu perintah penuh Sarawak deh. Semua yang datang ke Serikai anak ngai kita ngemai uco anak kita datai. Kita pun datang mai kita ningo
1: teh kepada kita berkeni ngatur sitik-sitik perkara yang kak selama tu kita nak nemu berkeni atur ya amat utanya nak boleh aduh kita dia sekaligus dan kurang ya kita pulai boleh mai munyiko Puan Maria kemarinnya.
0: Ya mai kita kita asuh orang udah tok kita tok ilap ya. Entah deh bakal orang kena boleh SKS kasnya deh. Datang ke kuantanya, madeh orang nama kebuah dia nak boleh ya. Bukan ini dekat ngapi ya, bukan ini dekat minta baru. Ya, aneh yang lalu. Oh, aku nak boleh, aku ingat. Nanya.
1: Kebuah, berkeni atur ya.
0: Aku kaya, bisa hilang ya. Oh, nak perintah mereka. Nak. Amat dia tulis dia, nama yang atur dia. Berketau dia minta lah, berketau. Nanti nak boleh, nanti nak boleh. Nak boleh, gengahnya dipakai, nanti nak boleh.
1: Kena ganti ya, amat kaya dia. Boleh ke, tidak ke, patut boleh ya.
0: Ngai kita kaya.
1: Ngai kita kaya, amin kok kita.
0: Nanti nerima.
1: Laban jakau kita nyar. Doa aku ya, sampai kita.
0: Okay, aku tengah aku kebisa rumah hilang aku dua nak diberi bantau aku tu kaya raya menua Malaysia kaya raya aneh amin perintah ada rumah dia kaya terima
1: nah, kadang nama kaya dua tiga itu hilangnya mak kaya
0: mayuanya
1: mayuah
0: no, tua kena dai nak kaya.
1: Nin, kaya metua ke tua.
0: Kaya sepuh tua kaya hidup.
1: Agi hidup dah ni pagi tau tua dah kaya. Kaya laban sepuh agi. Agi ada tau. Agi ada di dunia.
0: Tua mayo pengaya ke di kemuan kita deh. Peringanan ngomai derempu nak kaya sikok-sikok kita bisa kaya ke bu atebal kaya bu.
1: Kaya bu.
0: Ya ke baji kaya bu. Kita ke bukanya meh patut dipedak kita. Okey, peringat 10 minit lagi ke Nur kita bergula saya ku. Cukup menur DJ Ma atau mereka terima kasih yang saya sudah berapa sebuah ni. DJ Ma, kasih ya ketua deh kelunga-lunga di ninga ketua angka bisik namanya Mansa. Entah deh, mereka terima kasih yang nama-nama
1: sih. Terima kasih ya meh. Entah, tua tu enggak tahu jadi lu tu ngelaik ketua Saritos ya. Lepas bisik ke bala peningat tu meseh, semadir po. Suman terus ngelaik tu ninga sedua di bejah kau.
0: Ya. Sikit nak pedih ya lapak kau.
1: Nyelai naga meses tau.
0: Aku memayu hotel depan ya ke ngelai ya Suman.
1: Suman ngelai. Ngara ke gerai ngelai nuanto amade Michael lah bang.
0: Ngau, nyu gerai ngelai. Parai lah. Oh,
1: serata dunia ni ngau pedih ngelai.
0: Au, amat. Terima kasih amade. Dinya agai balas sida Johannes tulang tu. Ntar orang ke pemaduk tanya tau. Ke selalu bulan ku kita. Kau basi ibu ku ningan nama tu disebut. Bak semua stisi radio hati. Oh, terima kasih. Minta lagu Gwen tu dah tadi nah. Udahnya Dublin ke Baja. Terima kasih. Hari batu 15 kucing yang jam pengiran Rainbow Elin, Robert Ganya Robert. sida Jim Anyau, Roy Kueng, Zek Ming, Rita Philip, Amai Lalai, encik dia nama sida tau nah. Lampas Utis, Lampas nya.
1: Mayu. Sida semua mudin, semua nyukong kita ukai tua, ukai kami di YFM Sibu aja ya.
0: Nyukong semua kita ya.
1: Nyukong semua kita YFM. Au pemega ngakai tuan jelapi.
0: Sida tuan polis ba Kenawi disip mending ke program kita, terima kasih. Ba dalam kereta mah lebih mai tu dah ke gawamin dah nyu ningan tadi nah. Apa namanya lebih ke masang radio kereta. Terima kasih ke semua kita, sokong kita. Udah tau ilah pun bisa sitip program kita nah. Di Sibu di Serikai.
1: Di Serikai kita di Sibu tu megang kau ngambil pagi ba studio mini di Serikai.
0: Ya.
1: Bertemu baru kita ya orang Serikai au.
0: Okey, mayuh enggak program-program bukai kelimpah hari ke munye ketatu nya bo lah banyu semek sempi hari lah
1: hari Sarawak. Hari Sarawak di tampung baru kita ke Selangau,
0: ba Kaliber Selangau. Ngau sitet daget pun kita bisa ngiga anemia kelanek belago nya uji bakat bintang kecil di Sibu di tau hari bulan inilah kita madeh nah bisa ga tanyanya di tau deh tang kami labak ko bala kita bisa udah follow ke da page kami RTM ba menua kita di Sarawak di tau nah kita tau medala ante ko madeh lagi nyungai sedang ngiga ba Facebook lagi nah
1: awek sedang ngiga ba Facebook kami sedang nemu ni bagi Facebook kita laban tentu ya ba media ramah kita Facebook atau TikTok kita megak mic berita me berita ya ke bisi dikunci kita beradio kira ke dambai kita mimi menyedia ngate ke bela ampit berita
0: ngonya ambi matua di jema tu mesti mupo mesti pulai matua
1: ngai nadai orang muru tua pulai matua
0: jam perintah udah muru tua jam perintah pulai
1: rekuang tu rangkai tu peningatan nah, ngawa rindu gati oleh merindang kita.
0: Ya, terima
1: nanti
0: kasih.
1: Kita terperindah ya.
0: Terperindah di ini.
1: Terperindah di ini.
0: Lagu ke Bapak Ike penyanyi udah dibayar tua. Tadi yang merindang kita. Jadi terima kasih DJ Ma.
1: Terima kasih DJ Lucia.
0: Ya, sama-sama kasih yang agak pengadilai. Nggak balari Facebook. Terima kasih. Kemudian Mbak RTM klik. Terima kasih.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang janyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimik berkawal ngau tepi kuang tau kelebih hagi ngagai kita kebisik hati ti dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalan temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Kota Megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong Tujuh Ringkat Tik Nyadi Lambang Negeri Sibu. Pengalaman Tepikong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yangnya Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tak mien digagak ngenak papan Siti penyelai tukuh Tepikong tak yangnya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Nitih ke cerita lama tepi kuntuk digaga bak tisi Sungai Rajang. Kenau ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa China dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau kak pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Nyali Hari YFM.
1: Punya Ugau Mujam Episod Alo Ugai Kak Lulung. Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.
2: Ya nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya kelelengah bekanya lagi. Makai deh, udah dimakai tino, udah tino. Makai baru, udah makai tino, makai tino, tanda, makai tino, tanda, makai tino, tanda. Nanti pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkah nyap. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati kediri aja. Aku madah gede, tau ke kumai orang pisin tanda kemayari tau nemu di jap. Nyak, pedah dek, pedah dinduk dalam video nyap. Nyak, kedi kumai orang goyang dua jari nemu dek.
2: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak yang empat jari, nanggung jemari, makai jari. Pak peduli, tuh, udah dua bulan tua tuh. Nadai pengawal sekumbang pulai istria dia nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjakuk ketua, nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjakuk ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau, makai tinduak sesindau. Tambah engkau, goyang dua jemari di tau. Ini dengkah mua malu di nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga badi aku nepuk mua malu ku tau.
3: Eh, gagau dikurang terjakuk nyap. Ini ku sida ya. Bukannya bisa boleh lawin sida kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sida. Tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit baik pulai risterlia serinya. Ini pedak di atas sadau ini. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah peningin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur nanti dah sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap. Bam desiko anak mai urang nyap kediri ngih aku tutuak kediri daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bakal nyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngap cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak yang ngajak sedan mudi aku tutu sate nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah. Beh, tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih, pejap. Nadai Sultan Singapura, pejap. Tangan mai gemunyi ku deh, jap. Ah, nemu ku, jap. Mana tua muka senias, jap?
2: Ah, senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Si, ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bemimit.
3: Bah, nama senias kau boleh ngasuh tu kaya, jap. Kak, tuan senias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonya dan dua ketua pakaian kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skim najap.
2: Amai kau dinyok. Saya oga sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko na nyungkur kagak rumah.
3: Nih nanto, nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih namanya Pama, tadi beli ku tadi nih. Antun, ya tuh.
2: Dap, mai Pama, beli ini tadi nyong. Nyong belemak, asal nyong menyinyak mulut kemakain. Dini dimeli Pama, aku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang, namanya aku nurun kemakit pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai indai sindang madah kaku sigat sekumbang pula Eristrelia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli. Udah ga duit tu majak tu sur. Dek gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya men, beri aku RM20 ni piampak opama kedekak dek. Padahal aja. Tuh lagi aku nangkap ya bapak peguang tuai rumah petiang kian. Aja opama butuh guang dia maya lepa. Ya men bandar kedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nei, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, eh kemuji ku sigat. Nah, set gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi, karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Sek, gaya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lek lo, kok ngira-ngira lo? 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Ciao, sao, kau. Cam, kau, cap, si, uliu. Abu! Aku bisa kal, nyong.
3: Nama, ya?
2: Aku bisa kal.
3: Gini, kena?
2: Nama, dagang, ya, kepatuh, gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, jatuh. Asaku, gagak, peguang, pama, benandang besai. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
3: Abu, ini apa? Pama, benandang besai. Ini nak pemesai, jap. Nah, supaya pama nyilante udah kalau mahiwah, ya, jap.
2: Ya, mesti te ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya, ntar ya. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tuh, ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mendak nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, nyadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyanmu deh. Tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngakai menua luar. Ah, bakal ngakai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Argentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Dia ya, jap. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tang ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuan ken senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadian ngakai. Kayaknya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendak nginyau buat biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu sikit kalam lama nganti jap.
2: Nyau deh, anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Sawat ngagai penanggul kedai sebuatnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai nepe di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup senak tang anang mekitan curi uco kunuku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngebanduang. Ngedak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak denya ari pala patuang. Lalu engkak baru ngagain dor ya kasalnya bapala dempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat de. Tadi bak tiang api ya. Aku bisa meda advertisement mudek. Advertisement siap ngelumur telepon ya ditampal orang dia. Meda ke uliah merek duit jalek tekadanya mudek. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau deh.
3: Mata gerintau nih jawab.
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau, pihak, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosih liat ke, jap. Dia telepon ke tua.
2: Ini, bisa aku nomornya. Udah aku madah bak tiang Sembastian. Bak dia nama ya. Nak patut ke aku nyema bak tiang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Eh, baik. Waduh, musah. Jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bakal ni lagi, bah. Kian me tua ngamai nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngosih dah punya, wah?
3: Ya, aku pihak. Ya, lepas dia nak ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyau. Amai tu, 2 rupiah, nyau.
3: Asai ku ya, amat tu jap. Nih, ya, toh saya dijap.
2: Nih, pihak aku nemu. Ukainya aku ke beranda ngosih dah, ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin, nyau.
3: Nih, sidang madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sayen gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap biji pedak di nyenda di nama kumpeninya. Syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama ku disebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak, dulu dia nike ketuanya. Lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu. Udah kemarin aku ga kul. Tu nike upiah ku baru. Nadai guna beli tu ada kedunya jap.
2: Nai, dek me dulu. Ya gadinya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya ga ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba UPS Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, ya di rumah kita.
3: Bisi orang, ya.
2: Entah nyau, tak aku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha, masa Red FM sudah. Dengar dia ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
3: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
2: Nai, DJ ya, DJ kawa bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang Mas Uyen nyan ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang menjap.
2: Nyai, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandi tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya apa lu alih-alih memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Nggak ada suara tama kami dua itu. Pia toke.
2: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Lih seduai kemalai BC telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memunyang ya punyang.
3: Nah, kami dua ini menyatu ke nyak kebjako nyaku menya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan di sembas kami dinto kaban foto mujab.
2: Oh, masanya memunyang anang ngilam seduai empulun udah pelut ya toh minta dua tentu dodo memunyang seluai deh kasih sayen to agreement ngambil utai toh boleh jadi official. Anang takut memunyang kami memang katulung ulang oh bujang kami mana tu company deh pada toh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong mana kuat tu company itu bujang, tolong orang tu company.
3: Abu nyau, tebal main gremian tu kan nyau. Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Iya, anang ngilau mana bujang? Anang mayu lundeng bujang. Deh seduai sayen tu aja, luet cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash. Aku beli cek ngangkai surat di bujang. Nadai cek, aku beli cash surat di bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah, anang mayu lundeng nyau. Saya aja. Dengar deh, ya mada cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimin. Anang bekenya deh jap. Iga gedin hajerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujual jadi sepavisa sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tu jap.
2: Bah nanti pihak enak baca. Baca kan ya uliah deh. Aku dengar kaya.
3: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tarah serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
2: Ah, singkong.
3: Ah, beri. Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak ketua.
3: Ngau syarat. Isi syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses processing fee
2: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat deputung hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
2: 700
3: lima iwahnya jap. Aku bisa jap. 300 ribu dekat deputung hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
2: Ya menyau, nama tari temu tuang belama, mu tuang belama. Ya mai akan nambah.
3: Lagi bisi jap tu berada jap. Setidak lagi. Ha. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja.
2: Ha?
3: Tang sedua ya patut mayar 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
2: Ha?
3: Tidak, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Ha?
2: Ha?
3: Lain mai tu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tu baru lambar ke terubah tu jap. Amin nak tu ke tu jap.
2: Ya enggak ku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak ku iran nyau. Teng bas nentang kena jameh nyau. Amat kalah lain hati aku. Nama berjameh. Buna ke gerimian gap ya.
5: Ha. Anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tu luet udah bisi munyang.
2: Kak sayin aja nih. Saya aja
3: nih.
2: Tuh ya. Nyau. Uruskan. Wajah. Nyau. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo
3: kai kak nulung tang minak kang iga untung pinjau meh ba agensi ketika benar ke perintah.

lagu kena mungkau Hawa YFM rentak ngali hari kita ke sekali tu Dodi bersumpah masuk neraka nyak baru ya nak alalang bersumpah okay, ya nanti bersumpah terus tatai ke neraka sumpah tidak ya. Sebenarnya lagu aja ke di baik Dodi kena ngemun ke awal rentak ngali hari YFM kita sari tu hari ke terubah kita minggu ya kedua dalam bulan 7 2026. Lagi lalu ke peninggal semua tim mendiang kawa rentang ngali hari pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching dito pengudah dalam 3 jam sebedau tu tadi ini bergah hari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 ngali hari tu tadi kita udah ngelayang batang raja segulai segala yang pengeluar program kami Area YFM Sibu. Okey, tentu yang mayu berita atau info dah dikunci kepala pengeluar program kita hari Sibu. Tentu ya, nanti cebu kaya kenang sila ya. Punya tadi, Pak Pengrami Sarawak ku sayang ya ke baru dah diatur kemari ya, di pilihan menua Sibu. Meri pengaga hati ngagai menua Sibu laban udah mecah rekod baru ya. Orang ya ke pemadu mayu ngusuang palan Sarawak ku sayang. Edisi Sibu ke sekali tu. Okey, ada tu lagi kita ngelansak berita berkawal ngaunya. Okey, jadi terima kasih alapan lagi terus milih YFM jadi ke stesen nur kita tu ngelantang ke tiba hari satu kita ke Sarito. Au, jadi terus mai kita berperindang baru ke sekali tu kita ya berperindang ngau lagu ke hadiah by Florence Heights kawal antara tua. Okey, ya suah rat meh kawal kita diri sama diri nanti bisa layak bisa dengki tau iar buai ke TCU.

0: si mimpi kanya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngobaram Brigata 2026 Namiri FM dekat ngatur pekin lagu bintang Baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Bak Dewan Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram, merindang, bala, nembi, amin.

46 minit dan jam kita sudah limpas hari pukul 3 ngali hari. Pula kita mendiang ke lagu Manggai ke Hati Ari Yus Andrew hanya tadi. Okey, jadi ya menyikut saya ngelansap mimit berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang sudah diatur ujung minggu tu tadi bagi pelilih menua sibu lah bagi nemu bak tiap program Sarawak Ku Sayang tu nang yang bisi diatur ianya tadi pengawal AI peraduan durah ngujimnya tadi angan guys tidak ia ke bidia datai ba program ke satu lalu mai pulai prize ti udah disediakan lalu ba edisi sibu ke sekali tu grand prize tak ke hadiah utama ba I peraduan ye tadi sebuah motosikal elektrik ke alai tu tadi prize tu udah mujur di bai pulai Muhammad Fikri Bastani ya jadi munyi ko yang pun lebih maya ditanya pemerintah RTM lebih ke nerima prize tu yang mada utai tu ke ya nguji nasib aja leban ba pekit sekali tu tak ke ba I peraduan ke sekali tu dua kali aja ya nganjung peminta bau orang nguji kenapa tu ba pekit tu tadi entah nak muka-muka nyak mekora tadi tuah manua peda di kaki tuah Fikri tu tadi mahi motor elektrik tu pulai jadi ko ya segi amat gagal siapa nak gagal pri why kena boleh beli motosikal elektrik tu lalu tu tadi ngujuang ke ba ke sekali tu lepas dah tujuh asal ya tu tadi amunyi ko ya segi kan orang berami ba palan Sarawak ku sayang tu jalan-jalan mai diri sebili lalu api mega lebuah bisi konsert terikat datang bedak konsert metang lebuah maya orang ke madah sidak ya ke menang pagi kemari dia ya tu cukup terkenyit laban nama ya di sebut laban bai peraduan tu cukup yang main-main lo masuk ke semina download aja lubang maya ngeregister lalu cabutan I peraduan tu hanya Siti Ari utai ya ke cukup narit hati mega ba program Sarawak Ku Sayang lalu ke sekali tu bisi 11 isi kamar tadi motosikal kenyadi prize ba I peraduan yang kawam ya ke udah dimenang ba SKS bagi menasibu jadi 11 tim motosikal tadi dibagi-bagi mebat tiap dua lokasi tu diatur ya meh merik mengganti ngagai ya kemenang ngagai ya ke nadai mujo ke satu nadai ngawak why not lah kita rugi laban masuk pekiat tu pan peri aja laban nasib kita ini kita nemu jadi tau datai meh ngagai palan nur ngatur SKS ya kebukai ba lokasi yati bukai mega. Okey, jadi pujam kita ya di studio di tahu dekat pukul 4 lemai kalai bakal sama jam 4 lemai tu kami dekat mic kita headbanging awak YFM Rock seleksi lagu-lagu rock kita ti diungkup ke ngagai kita semua. Okey, jadi seberau kita headbanging sekali tu aram mai terus berperinang ngau lagu ke dia by Rofina Salang ke sekali tu nganti hujan terdua sembilan baru

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2020.

pemungkal YFM Rock sekali tu Raban Masterpiece lagu Sidaya menjadi lagu temuga Siti Aria 24 iti lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun tu ti deka diatur bad Dewan Selangau kena pun bulan 8 tu ilah. Okay, jadi sebut aja nama Raban Masterpiece tu Siti Mega nama ya ke sinonim gau ACSJ tau ke anu gak carta sapa juara lama nanti kita agak flashback dulu au ba keterubah ya ACSJ diatur biar Raban Masterpiece tu udah muncul main pulai pemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Siraya Kumang Sari lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah muncul jadi champion ngau lagu Siraya hindari ngarap ke nuan nikal pulai juara ya ke ba edisi ya kedua lalu dalam tahun ya ketiga Ausina Desi ngambil bagi lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi datang bapanggau final ACSJ mai lagu Siku dalam seribu berpadu nyawanggau Lisa Jean lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor 2 atau tadi runner up ACSJ yang ke-4 lalu dalam ACSJ yang ke-7 sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final gaul lagu Reda Seribu tang menyak tegal ke komitmen bak pengawak tau ke kerja Sidaya dia sudah terikat ngambi pemutus narik diri ba final ACSJ yang ketujuh di atur ba RTM ditompu. Au dah terik nyurat ke diri lebarnya main kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya ulih begak sidak ya tu tadi datai lepas tinggal mainnya berkeli sidak dipah kiranya tadi benda ba menua kita ya leban benua gawak ke menua tasi ya din. Lalu balak bukai madah ke tuk namanya Brotherhood. Lalu ketinggalnya mencari ketinggal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri mata. Jadi ketahuan tu menjadi mujur ngagai semifinal jadi ngarap ke Sidaya bisi awak magang. Ke sekali tu lawan tentu ya hardcore fan Masterpiece na yang ngarap ke lagu menjadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey, jadi nya tadi mimi trivia bekawal ngau Masterpiece serta ACSJ. Tau jadi ke sekali tu kita lagi ba program YFM Rock lalu lagi terus mai kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Come on ke sekali tu single yang kemenu baru ada sudah udah nasib tua. Seminar

Satu hari lagi lagu Ari Andrian Band single ke dikeluarkan dalam tahun 2001. Udah tuh lebih dah single tuh. Didinga kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan mimik kita dengan Raman Andrian Band tuh. Jadi sidah tuh tadi pada kita zaman atau kita tadi band tuh tadi berkali hari lagu rock ke Jiwang tap dari lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi lalu nanti berkenang ke ba leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu di bunyi puitis atau ke bunyi nangga baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman atau tadi ubah nyadi agai evolusi band menua Malaysia kalau ba tentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak untuk berkarung-berkarung juga buka lagu-lagu Jiwang sebelah tu lalu rentak ya menyuhnya keci lagi tajapan lagunya gambar tadi lagu Sino ambil ke contoh ya kita benda evolusi juga di baik Raban exist mayanya sebab kalau ya nanti exist sebelah tu lagu sudah ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup Jiwang sentimental lalu bisi mega part andor solo gitar atau ke gorengnya mesti ke bisi sebelah tentang lebuah sidak yang kali ke evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai menyapan indie udah angkat jadi ba main kod ya ya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itu kod lagu aja lalu pula baru ke Android Band tu lagu sidak ya kelimpa hari satu hari lagi sedapan bisi keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu ti dikenang ke bapak penumbuh bento kamainya bento ditumbuh ke vokalis dan punya Andrian lepas seberau tu Andrian tu nayar nyanyi ya nembiak-miat ya ke cukup atau bilang bahawa Malaysia berbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya laban aura ya kaki nembiak tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan tu kerabat hari Munah Brunei dan salam ngaga show khas bak Menua Brunei puluh. Ha, mayanya orang yang gimintang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetun dalam mau berlagu lalu Pak Andrian Bento comeback di gagak ya kali kira itu kita tahu ngau band sekali tang dia itu Andrian Bento kira dah lama dah tak di dinga tu tahu cerita aki okay, nyari berkenang ke sama kebuah industri music Malaysia mayo berubah hari lagu Jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode ngagai lagu ke fast mode lagi kembali bakal lagu hari Andrian Bento semua tadi tinggal tahu ke di kumbai kita tadi pengaruh hari musik seberai menua Indonesia kita membeda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu imej contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tu bakal terdani lalu ngubah cara musik sedaya ya okay? Jadi dengar main lagu kedepai Chris Pate tapi bukan aku bah YFM Rock kita ke sekali tu.

Rider Tide, lagu Zidaya Strength Through Silence. Jadi reti unparalleled height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ya ke pemandu nyulut ari ya ke bukai reti ya pemujur ke empai kala di asai empai kala di pedak kita tinggal lama tu. Ya, mencari utai kini ya, kumbai unparalleled height. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalau ya kita ya berarti kalau gua hari ya band tu tadi tidak ya Naya City area ya, band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalau yang seperti ke mayuah powerful rhythm gau piam ga bunyi drum stab melodic vocal dia sempulang ke gau suffering gitar ba lagu sudah ti udah di hadinga kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api yang enggak bisa ya dua ti album kalau dikeluar sudah ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengalaman sudah tu kalau lagu album tadi dikeluar ke sudah ya pu cara DIY. Okay, yang tadi lagu ya kebal seti kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi anda selesai kita sudah datai bah pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ya ngagai balaruk kesti seruan milih program tu undur kita headbagging bah area satu lalu mengharap ke pembaru meh bahawa ia kebukai pukul 5 tu lagi diaktifkan mediang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai bah jam ia ketiga awak rentak ngali hari YFM kita ke Sarito kena ngujung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan aku kita bisa lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tahu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dibai A Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengguna program YFM Rock ungkup ke

9 sen sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin

0: ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sar itu 13.7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggung juga, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Ngau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat Ngau Bala Ketua Benotuk Ngau Penua Bahasa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggung juga nyemeta amat jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno ndang daibuh diterima, laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhan Jaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukung penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau CV Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dengan muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penata pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang batur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat ketika niri negi ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bab menua diri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Buddha Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang probat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kadang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita merungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawal niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketika gak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Pak baruh rumahnya megah, yang ngajar 15 ikut lembia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih undum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawal nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1935.

Illuminati kedua, nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah nyau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis nyau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai Yadiau serta ngeruang tiang rumah Norian lalai kenot duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau pembeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya Dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau Tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dodiagi nambah ketubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta bansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu mega bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato kedigagak ari ramu gedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak Nur Bala Raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalap kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang de pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh, gejurita asal, nyal sejarah menua kitai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nak lama lagi dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban.
4: Tume, 24 itu lagu, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

cakupan sang kita'y kesarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas, nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebala mayu, nanti kita'y dekat bejalai jawa. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mes bama orang dari benua Afrika, ti mandang ngay kitai, pemesai reti kitai, ti segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap ngawa oleh jampat tembu, ti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap ngawa tusah dekat debagi ngorang bukai, tau ngasuh pengawa kitai lu bahagi. Ia tau megang, meriati tetap begah ngay kitai, nanti kita boleh nembu kia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergembang.

0: pun betulung ngerjaya. Sikit ras di kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu di karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bayi arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita itu dah rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kembati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu itu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengan diri, anang mudah mutus sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat melengkok ke pengan diri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kitai semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam. YFM dia tu boleh dengar kita, bak dini-dini indur. Kita boleh dengar

Rugal di Baiz Wilian berpadunya wanggau Nelson ni rugal lemai tu peninggal anang baco mungkal sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 13 hari bulan 7 2026 nyala selamat lemai ingat guys semua bala peninggal kita ke bisip gulai ngau kita ba YFM bergulai ngau kami ba sada lemai tu bergulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi ya jadi aku ngarap ke bala peninggal kita lemai tu anda berita ke mana aku bersambi ke megak semua atau pengawak ke bisik di penyalai ke kita sari tu tadi pan sama udah tulis ke pemujur magang ya bisik menya udah tembok bisik menya pin tembok di kerja kita nak dengawak jam dah cukup pulai kita ni pergilah kita nampung pengawak kita baru ngarap ke kita yang tadi pan gagati ya tucu mulai ke diri ke rumah anang stres atau kerana tu surun dia laban kadang-kadang buat nur kita ke gawaknya tadi macam-macam mutai ke nyadi tinggal ke bupis tinggal ke buat pala nur kita gawak mutai nyak pulai ke rumah kita hanya tadi ngawati ke lantang ngawati ke gagah ngicak ke orang ke ngantik kita berumah pan senyum tucum lebuah nyambut penatai kita ke datai buat rumah lemai tu ya jadi bakal selama buat tusun program kita sada lemai hari satu datuk kita mendiang ke Hello Wai Limbang lalu danya 6.5 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke buah batang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu program rancau tikai atau di pendiang ke kita pukul 7 lemai lalu 7.5 lemai bakal selama nur kami nabur ke berita lemai dari YFM lalu untuk di ke berita kita ninga ke Y Arena pukul lain kau Daniel Steven lalu pukul 8 malam tu lagi kita ninga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah sana lemai kita lemai itu nyalai kita ke benua berantau calai jangka lawan kini pulai ke rumah serito sama berjimat harap ke kita entah likun datai bak palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang dan sebelumnya tu lagu ke di Baik Linda di pilih aku ke lemai itu udah lama aku nemu.

Terima kasih pengelola program YFM Adi Kuching. Semalam mai saya tetapi bahasa ngagai semua bala peninggal. Selatuh 13 Julai 2026 hari Sabtu. Temu baru kita bawa Hello Y Limbang sekali tu ngau aku Hana Morilamat. Di dekat mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedap perkara. Tengok berita tunggak ke menua utara Sarawak.

KCL 2006. Di dekat peringkat 31 Julai hingga 2 Ogos 2006 di Kampung Noran Limbang. Di pengerami makai tahun Kedayan Limbang, ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi kekelai merik cuma kasih pengudah musim ngetau. Di jatuh, pengerami itu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari selampur Pulau Bonyo dalam pengawal ngetan kadat main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngeke serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat mesurakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang tewai berdaya. Sepemanyai 3 hari, pengawal itu diatur bermacam pengawal tinggal indukati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Kena 31 Julai bersemai ngau malam Baiyo mensia mayuh dekat di Perindang ngau Pekit Alai Kapo, Pekit Alai Bangis, Pekit Alai Mukun serta mega persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pengeraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisi Pekit Kepala Kapo, Pekit Kepala Bangis ngemandang ke main asal ngau persembahan ari atis ke bisi di Kangau. Di perkara ke pemadu di Kerindu ianya kena 2 Ogos enggak pengerami berjadi ke IFKACL 2026 ke dekat mendak Pekit Junjung Kedayan. Pengerami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 ngemandang ke main asal dia mega bisi diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasi. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawal pemerintah ngepekit bala temuai mega dekat berpeluang ngelala ngasih lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawal mandang ke pemakai asal enggak main pesaka asal. Kelimpah hari ngerapit ke kawal enggak komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan enggak Brunei Darussalam. Di penerang Tisilia tahu bertanya ngegain Nordin Mbak Lumur 019

40. Pensia Mayuah kelebihagi Raban B40. Adilalau nyerta program PK B40. Nerima servis merasa pengerai engkau merilalau engkau ndak berbayar. Program tu engkau buat tuju dekat ngangkat ke penyedar Mensia Mayuah. Pasal pemesai guna midi tumu penyakit ndak berakit, maka kami manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engkau cancer. Dengan program tu, peserta berpeluang berperiksa pengerai menerima konseling pengerai serta mulih ke pemeran berkawal dengan nyaga pengerai ke uliah mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Untuk ditemu-temu, uliah mengurangkan risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumbuh lagi. Berindia arinya Mensia Mayuah sepatut dilalau anang muai peluang bami uliah hari perengkau guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit? Data ibu persa, nomor status pengerai diri, lalu ngamis singkang, ketubah nuju penghidup ke ibu pengerai agi. Bersama iwa, terlindung no program PKB 40, kita tahu nuju klinik pengerai indah ingwa nak mit limbang, di berambu nitih dari bulan sudah ditetapkan, ianya 24 bulan 7 2020.

memberi darah. Opis transfusion darah Limbang, mai hurum ayo, sama magi diri enggak pengawak meri darah ti diatur. Sekena 19.07.2026, kena hari Minggu, berangkat jam 8.30 pagi, untuk ke pukul 11.30 pagi. Mbak Masjid Baitul Iman, lalu 22.07.2026, kena hari Tegal, berangkat jam 11 pagi, untuk ke pukul 1 ngali hari, dekat diatur Mbak Gereja Anglika Saint Mark Limbang, serta 26.07.2026 kena hari Minggu dekat berangkat jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bah UPS MRC Limbang. Sebenau enggak beri darah, anda ingat tindua paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak mega. Anda ingat mai tinggi tak kekat pengelala kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi ianya 30 minit sebelum kimpin beri darah tembuk. Bakal kedikmenar Kepalan Darah Nasional PDN timpuh merit darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merit darah untuk lelaki enggau Indo. Beneran tisilia tahu betelipuan ngagai UPS Tabuan Darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222.

2006 Sembiang Merih. Terima kasih Teka Majlis Kesyukuran di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pampang Limbang. Dekat diatur kena 22 Julai kena hari 3 jam 9 pagi di Gereja Anglika St. Mark Limbang. Jadi Rabang Kristian di Tesau.

0: Kami sada Ari Limbang dinting Ari 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Nihil Sarawak, lagu pemintaan antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini untuk ketika lemai semina di YFM Limbang.
2: Ini balap peringkat semua, nak tu dulu perkara tadi dikunci kare Limbang. Berita kebukai tahun ini bawa sadar di Limbang. Ninting hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta Ninyo Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke diri impu. Biar maka terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal enggak pengurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program WFM Adi Kuciang. Terima kasih.
3: Sadar lemai YFM. YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik ju ya ya kelemai tu peninggal gapung lalu aku jadi datai bawa nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima ba YFM ke lemai tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama ini?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: jurung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Jalan kita tak ke pesan ke terubah ke bisik di terima kami bawa FM. Jalan pesan tu di tuju ke ngaga kapal melayan ke diau rumah Ali, lubuk ke rantau Kecalak, rumah Misi, Sungai Tapang, rumah Rosita, lubuk Panggil, kapal melayan bermah Bilun, bilik dua, rumah Juan, Simpang Kabo, kapal melayan bersenulau, dua buah rumah, Wong Limat, dua buah rumah, Wong Besi, dua buah rumah, kapal melayan Bak Praja, dua buah rumah, rumah Haji, Cawung Awiak, lubuk Kepayang Awiak, kapal melayan berumah Jigum, Wong Alas, rumah Ramjuta, Belawung, Belawung Awiak, rumah Garan, sebubu kaki Wong, rumah Wat Sedin, sebubu kaki Wong, rumah Spencer Mapar, rumah Enteri Mapar, engkau semua kapal melayan bukai, ia kena uliah di rintai ke Detok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, dan adai kena hari Minggu 12/7/2026 pukul 8 pagi, lalu ni yang Mida Misa anak Wilson Berawah tu, dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 14/7/2026 barumah Patricia Sungai Bangkuang, lalu ni yang tu dekat dia kubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Nyalai pesan tu tadi, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, kemudian adai kena hari Minggu 12/7/2026 pukul 8 pagi, lalu niang dekat di Intu Balamayu kena malam hari 2 14/7/2026 barumah Patricia Sungai Bangkuang, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Nyalai semua kapal pelayan ke di pesan kita di pinta datai ngagai rumah Patricia Sungai Bangkuang. Nyalainya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu, datai hari Jilin anak Kim Wong, kalai pesan menuju ke Pemelayan ke Diau Bak Sepatak, Sungai Pinggai, Genting San, Sigat, Kalung Undup, ke Pemelayan Bak Nyakai, Bayai, Ibul, Batu Besai, Panggau, ke Pemelayan Bak Kenyungan Undup, Sekirau Aik, Bukit Balau, Pelanjau, Tabak, Tanjung Bijat, kapal melayan di Kuching, kapal melayan di Sibu, di Miri, engkau semua kapal melayan bukai, ia kena uliah di rintai ke Detok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Bangkang anak jemat, Bangkang anak jemat tau ke Wow, udan adai kena 12/7/2026 hari Minggu. Jadi yang Bangkang anak jemat tau ke Wow tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari 2 14/7/2026, lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 Bapak Pendam Christian Sengilau Undup Sri Aman. Nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah rahsia anak lutang Bak Sengilau Undup Jalai Payip Sri Aman. Jadi pesan tu tadi, madah ke Bangkang anak jemat, madah ke Bangkang anak jemat tau ke Wow, udah nadai kena hari Minggu 12/7/2026. Jadi ni yang Bangkang anak jemat tau ke Wow tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari 2 14/7/2026, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 Bak Pendam Christian Sengilau Undup Sri Aman. Kepala Melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah rahsia anak lutang Bak Sengilau Undup Calai Payip Sri Aman, lalu kita ke dekat mu ngau silik agi berkawal ngau pesan tu, kita dipinta telefon ngagai Jilin Bak 019-783-7692 019-783-7692. Nyalainya pesan kedua, lalu pesan nangkan ke tu menuju kapal melayan ke Diau Bak Batang Air Sebelak, Batang Air Sebetan, Rumah Isa, Sungai Tegan Lembak, Nangak Atoy, dua buah rumah, kapal melayan ber Sungai Kelampai, kapal melayan Bak Batu Empat Sebetan, Engkudu, dua buah rumah, kapal melayan Bak Peligong, Nangak Luau, Rumah Sungan, Kemidan Jaya, Sungai Raba, Sungai Nyuruk, Nangak Drau, Kaki Wong, kapal melayan Bak Melak Krian, gau semua kapal melayan bukai, ia kena uliah di rintai ke Detok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sajen Major Jonathan Kintai anak Bajut, udah nadai kena 11/7/2026 Niang Sarjan Major Jonathan Kintai anak bajut tu dekat Dintu Belamayu kena lemai hari 2 14/7/2026 Barumah Bujang Empayang Baruah Kabung lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Jadi pesan tu tadi madah ke Sarjan Major Jonathan Kintai anak bajut udah nadai kena 11/7/2026 jadi niang tu dekat Dintu Belamayu kena lemai hari 2 14/7/2026 Barumah Bujang Empayang Baruah Kabung lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 jadi kita ke dekat mu enggak silik age berkawul enggak pesan tu kita tahu telefon ngagai lembah anaknya wai ba 0179612135 0179612135 tahu ke ngagai Jacqueline Jonathan ba 0112014365 nya pesan dekat ke bisa diterima kami ke lemah itu lalu nangkan kenya pesan tuju kapan pelayan ke diau bak batang air sebawah binai jalai pasar sebawah kapan pelayan bak sebungan batang air pandan batang air binyo batang air jelaluang kapan pelayan bak batang air tubau jalai ulu sengan kapan pelayan di sibu maka bak penasuk durin bawang asan sibu jaya lukut kenawit kampung setenggang bau kapan pelayan di kucing kapan pelayan di skrang gau semua kapan pelayan bukai ia kenadai di rintai ke ditok magan. Jadi pesan tu madah ke Doris anak Nujim madah ke Doris anak Nujim tau ke Indai Lionel udah nadai kena 12/7/2026 bak Hospital Bintulu jadi yang Doris anak Nujim tau ke Indai Lionel tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 14/7/2026 lalu yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 bak Pendam Katolik Setiam kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu. Jadi itu tadi pesan madah ke Duris nak Nujim tau ke Indai Diona udah nadai kena 12/7/2026 ba Hospital Bintulu. Jadi yang Duris nak Nujim tau ke Indai Lionel tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 14/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 ba Pendam Katolik Setiam. Kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu lalu kita ke dekat nemu ngau silik agek berkawan ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Esther ba 0148929385 0148929385 atau ke ngagai Sheila ba 0194828291 satu nya pesan ia ke bisik di kenatai ke ba sada lemai lalu nangkan kenyak tu pesan menuju ke pembelayan engau semua pangan ke Ngelala niang tu baka bak rumah cuat anak bugai di menua kabung rubahan engau di seratu jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kawan pelayan ke dia bak seratu menua Sarawak Brunei Darussalam ke bisik engau ngesah pengawak rabat ke niang siman anak usup jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalu niang siman anak usup ia ke dekat diatur kena 18/7/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena jalai sembiang baru macuat anak buge empayang atas kabung jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalu niang siman anak usup ke dekat diatur kena 18/7/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena jalai sembiang baru macuat anak buge empayang atas kabung lalu kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu tau telefon ngagai Tina ba 0132773166 atau ngagai Dat 0194978507 nyalanya sekedar pesan ia ke bisik di kenatai kaku ba sadalamai.

0: Ya lagu ke di by Winnie Albert ke lemai tu bisik ganti yen wan ya lah ya geng natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami jadi pesan sekali itu tuju ke pemelayan ke diau berbatang ya ke siat lemana ulu ngailik ke pemelayan ke diau berbatang engkari skim penempatan semula batang air sungai keruah Sri Aman ke pemelayan balubu antu panggang ya lubu antu ke pemelayan di biri merindun sebangki panjai sebangki panjai anda san semanjo ulu lansing P1 ngau P2 batang air ke pemelayan balu buat subung basi selindung engkelili ke pemelayan di serikai sibu bintulu kapit ngau semua ke pemelayan bukai ke nak uliah di rintai ke di tomagang ke ngelala niang mangat anak kandau jadi pesan madah ke ngeta sulit niang mangat anak kandau ke dekat diatur kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah menuah nangga tiga atas lubu antu jadi itu tadi pesan madah ke ngetas sulit yang mangat anak kandau ngetas sulit yang mangat anak kandau ke dekat diatur kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi lalu kita akan dipesan dipinta datai ngagi rumah menuah nangga tiga atas lubu antu jadi ya penerang ke siliak kita tahu telefon ngagi tinga anak manggat 0112-5083-769 tahu ke ngagai celiang ada manggat ba 0135400585 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu pesan uju ke pemelayan ke diau di Miri Niah Suai Mamut Sungai Selulit ke pemelayan di Sibu ngau semua ke pemelayan bukai ia kena uliah disebut di Tomagang jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang jenai anak gaso madah ke ngetah sulit niang jenai anak gaso tahu ke di Kangau Indai Sami jadi nguan ulit dekat diatur kena malam renam 18/7/2026 lalu tunggu pagi hari Minggu ianya 19/7/2026 dekat diatur pengawak getas ulit lalu muain terbalu jadi kita ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah subi anak indi buat sungai Lawong Bakung jadi penerang ke sili atau telefon ngagi subi anak indi buat lumur 0138282165 0138282165 hanya tadi pesan madah ke pengawak getah sulit yang jenai nak gaso tau ke di Kangau Kendai Sami jadi nguan ulit malam hari 6 malam 18/7/2026 lalu tumuh pagi hari Minggu 19/7/2026 dekat diatur pengawak getah sulit lalu muai terbalu jadi kita dipesan kita dipinta datai ngagi rumah subi anak indi buat sungai Lawong Bakung jadi penerang ke sili atau telefon ngagi 0138282165 ya pesan ia ke bisik diterima kami lalu untuk ke penudi pesan nuju ke pemelayan ke ngelala niang Agnes Bunsai tau ke Bini Jaya ia ke nak ulih di rintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit tau ke madam ke pidian ke cara semiang ke niang Agnes Bunsai anak lenggi ia ke dekat diatur kena hari 3 15/7/2026 pukul 8 malam berumah yang puinya bak kampung Batu Kudik Balai Ringin ya tadi pesan madah ke ngetah sulit tau ke madam kapidian gau cara sembiang ke niang Agnes Bunsai anak lenggi ke dekat diatur kena malam hari 3 15/7/2026 baru mayampu ianya ba kampung Batu Kudik Balai Ringin nya pesan-pesan ke sempat di kena tai ke aku bawa sada lemai kita lemai hari 1 hari itu 13/7/2026 nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita mega sama bisa bergulai ngau kami ba sada lemai kita ke lemai itu.
1: Sada lemai. YFM.

si mimpi kanya di penanyi tuk meh peluanua. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan tu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita bakal kelemai tu. Bahasa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke Belabuh dikena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita atau kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kodah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city atau ke pilih menua inya district

0: ke daerah Siti. Sekali ke ngagai menua pegai pungulu bukai, tau ke ngagai rumah panjai bukai, ti sama dalam pegai pungulu sikunya. Nadai pemenar ari district officer, tau ketua rumah. Sekali ke pungulu ti megai sidak. Kena tunggu bakal kita letak section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke ba adat Iban tu, section 73. Semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala, anda tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah. Tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah bakal kita sebut section 73 nya tadi ti bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pungulu ti megai sidak ya. Orangnya tau kena tunggu nitiah ke section 68. Lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pungulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan. Nanti tuai rumah pindah. Nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu. Ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan Iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jaku buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua. Nyari siti daerah. Ngagai siti daerah. Tapi lagi buat siti division. Buat siti bahagian. Jadi pindah tu tadi. Pelilih menua. Pegai pengulu bukai. Jadi keadaan yang ketiga. Pindah tu ini. Orangnya pindah. Ngagai rumah penyai bukai. Ti sama dalam pegai pengulu. Sikunya. Retinya. Ia pindah contoh hari rumah A ngagi rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pungulu kesama nyalai nyak tiga keadaan berkini adat pindah tu nyadi buat section 73 lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemenar hari district officer tau ke pungulu tau ke tuai rumah jadi nanti jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke yati pindah tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal jadi adat tu tak kena undang pindah tu bala peninga bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah jadi tanah temuda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nadai agi hak ba tanah temuda nya ke ditinggal ke ya pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ya ke nyadi adat tak kena unang orang ke pindah. Bisi city case tu nya buat tikas native court of appeal nya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peninggal nya disebut Sumbang Anak Skam versus Engkarung Anak Ajah. Jadi dalam kes Sumbang Anak Skam masa sengkarong anak jatuh. Ia kengapil dalam kes tu pindah dari rumah panjai. Tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Tik, kita merhati ke Seksyen 73 Adat Iban 1993. Ia kengapil tu patut nak bempu tu muda lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Tinitiah ke fakta kes inya pindah dari Engkalat, pindah ngagi Rasau. Tang netif kau appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu ndak lenyau hak ya buat tu mudanya laban tanahnya agi kuliah di kerja atau ke di lawak ya laban penyewah nore ke pindahnya ndak tentu jauh hari tu muda ia mpu dalam kes sumbangan nak skam tu netif kau appeal meda penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi boleh dilawak boleh agi kerja ya tanahnya tajak pan dalam kes tu penyewah are rasau ngagi Engkalat ditemu kot dalam masa pejalai 11 jam jadi nama bida pemutus kes tu ngawa Seksyen 73 Adat Iban 1993 jadi buat Adat Iban Seksyen 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pungulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin berpalak ti dempu ia buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes sumbang anak skam versus engkarong anak ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena unang nitiah ke Seksyen 73 Adat Iban 1993 kes tu tau lain lagi pemutus ya laban di kot mutus ke kes tu kena Seksyen 73 kenyebut kurang dipindah ngagai rumah panjai bukai sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bapala nak tahu dijual sekali ke detan ke ati pindah tang pulai ke tanah memakai orang kagi tinggal munyi ke aku tadi Seksyen 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tahu ke tanah kepuangnya penyawah ya hari nur ya kebaru ianya disebut reasonable farming distance mekerti tanahnya tadi tajak ia udah pindah hari rumah panjainya tang tanahnya lagi uliah di lawak ya tang buat Seksyen 73 Adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya hari nur ya ke pindah bendur baru ya nama ia pindah hari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nak boleh bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah penyainya jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balik tinggal bisik siti kes ke diputus ke nyau kak munyi adat pindah buat Seksyen 73 Adat Iban 1993 jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum jadi dalam kes Udin anak Lampun tu Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu inya bintang ngur. Jadi udah ya pindah ya gi ke bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah temudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai. Kayaknya tanah tu kuasanya ba kuasa tuai rumah utum. Tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah temuda ia ketinggal buat kuasa menua tuan rumah hutum Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bila peninggal nyau kak sama ngau Section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court dia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the Rajah declare that any Dayak removing from a river or district Dayak ke pindah risti sungai atau ke pelilih menua may not claim nak tahu nuntut sell nyual transfer tahu ke minah ke hak ya bak tanahnya bak pelilih sungai atau ke pelilih menua nyade adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat pet section 73 adat Iban 1993 jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the Rajah declare that any Dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Nyau kak munyi Section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak boleh nuntut nak boleh nyual nak boleh pindah ke hak yang buat tanahnya dan nyak yang megak nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya unless nyak kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik ditunak dalam kes ke disebut in the High Court in Borneo dalam kes Nyalong anak Bungan versus the Superintendent of Land and Survey Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut ya dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke Eni Dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagi Siti Sungai lalu pindah megak dalam pelilih menua Siti nak boleh nuntut nak boleh nyual nak boleh minah ke hak ya buat tanah temudak ya kagi tinggalnya lalu nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi grant. Jadi dalam kes nyalung anak bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sikit diperima niang apai nyalung pu tang udahnya nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke di pegai pengulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa yang nadai ya sepengudah apa yang mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu di pegai pengulu bukai jadi ngau pengawal yang pindah bekenya tanahnya tadi amat diperima ni yang apa yang pu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diperima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya, disebut dalam jakur putih ya. He did after the first clearing by his father of the land moved out of the district into the jurisdiction of another pengulu and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngon kita walau peningan pasal adat pindah sebedau kita ke bisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningan ianya kes ke disebut tuan rumah Nasad anak Capi versus tuan rumah Mandai anak Kenggiang. Kes tu mega sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah Mandai anak Kenggiang udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya apelen tor manasat anak Capi ngogetah lalu nadai bisi bantah hari responden. Jadi kot mutus ke tanahnya empu apelen nya tor manasat anak Capi. Pia mega kot mutus ke tanah temuda ke nadai ditanam ngautai nya unplanted temuda. Agi dempo responden nya tor mamandai anak Kenggiang. Jadi kebuah kot tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga. Undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempo responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus tuan rumah Nasad anak Capi itu bisi lain mimin dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belum peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutainya unplanted temuda agi dempu orang kepindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang apin bapala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata menua Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temudanya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah. Laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tahu dijual sekali kedetan ke ya tipindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal. Bala peninga tu nak kau undang tau ke adat ke bersangkut pawat ngau adat pindah bak kita Iban kuliah dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku ba senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpu dulu aku bertemu baru kita ba awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Jadi kita ke penuh duduk apa panorama benar benda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai secara hingga YFM.
3: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman,
3: 89.5 MHz.
4: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiwun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwun Jimmy Pelikat.
7: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu di rantai pengingat manis. Lekang Gautiun, Rambles Walter.
6: Fazil, lagu lelengau. Lekang Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu nadai agi pengrindu. Lekang Gautiun, Jesley Jabu, Gal Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gautiun, Dixon Boss.
7: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
7: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
7: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
8: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Selamat lemai begulai hingga waku Melati Badi. Bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 13.7.2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak dekat nempak sejarahnya di menua ke terubah ngemansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suam. Pengawak ting mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelati. UEM tip jalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap ungkup pengawak sidak dalam mansang ke projek jalai besai Pemborneo. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat nempak sejarah jadi menua ke terubah di Malaysia tinggal mansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suap lalu perkara tu dekat dikemujur ke ngenak strategi nagang penyalah makai suap menua Sarawak SACS. Sapit Menteri Bau Pes Premier ke bagi perkara integriti hingga ombudsman Datuk Dr. Juan Dajaya madah ke SACS tu nang atur ti cukup engkeman dikenak negap ke budaya integriti tabik urus ke mana budaya pengurus engkau accountability bak semua sektor engkau rakyat di menua tu. Tu dikenak nentu ke pemansang ti benun cakah di pejalai ke di Sarawak dekat majak di pejalai ke engkau lurus serta meruan. Ya maksud ke jakut tu lebuh yang kebejadi pengawak libat urus begulai ngau agensi kebekawal ngau pemansang SACS di Kuching. Berbab ngunya, Unit Integriti ngau Ombudsman Sarawak, Union, dekat nerima sertifikat tanda basa ke Sistem Pengurusan Integriti dan Governance Spine. Sertifikatnya dekat disuak ke di Kuala Lumpur, Pergilak. Sapit Menteri Bau Pes Premier Sarawak ke bagi perkara integriti ngau ombudsman Datuk Dr. Juan Dajaya madah ke ya dekat nerima sertifikatnya ngari ke Sarawak. Hari tuai Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sertifikat tanda basa spainnya diberi ngak agensi perintah tudah boleh pemujur pengudah pengawak penilaian di pejalai ke Institute Integriti Malaysia. Pengawak tengah mansang ke ekosistem peminta tiru AI sudah majak di Kelati ke ngenak sawup dari sektor industri itu sudah merambu kuih enggau tuju pemansang teknologinya di menua tu. Inisiatifnya sudah diperhatikan dengan pengawak libat urus ke diatur Sarawak Artificial Intelligence Center Sendirian Berhad SAIC ke disawup gerempuang pengawak dagang Sarawak SBF ngau unit digital UPS Perintah Menua Sarawak SCSDU. Tuai Pemesai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Tan madah ke sesinya dan nyadi ke pelasan dua perintah ngau pemekuh industri berandau ke pasar perkara peluang pemar ngempas buat mayuh bengkah sektor ekonomi. Berbab ngunya pengawak ke bangsa tu ulih nu mantai ke Sarawak AI Blueprint Kick Off Journey kena 27 hari bulan 7 tu ilah. Yang maksud ke jakut tu buat sesinya ke diatur di Kuching. Pemansang fizikal tidak berjalan ke di debak patut digagak seraris ngau pengawak teng latih ke rakyat. Sapit Menteri Pemansang Induk Nubi Amit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke pemansang tim meruannya tak seminat berpanggai buat pengawak teng ada ke infrastruktur ajak laban pengawaknya megap guna kesawup dari Mensia Mayuh dikenang ulih ke hasil ekonomi engau sosial. Pemayuh program kediatur perintah ngau gerempuang teukai di kuasa perintah tau ke NGO di debak yang ngayan ke debak diatur udah majak ditemu orang Rita yang dipalan ke mana hal yang ngatur pengawak ke besai-besai. Perkara te bansa tu megak boleh muka peluang ekonomi ngagai orang mayuh buat kandang menua tu ianya dengan servis sektor pengawak dagang ngau dagang temuai te berpelasar ke komuniti. Ia maksud ke jakut tu buat pengerami merarau ke diatur nyerumbak ulang tahun ke-11 Biro Induk Rumah Panjai Sengalang di debak. Berbangunnya yang megak sama bisip kunci ke penemu diri berkawal ngau projek ngagak penentang tebing sungai debak kebungkus 33 juta ringgit timungkur pengawak ngadu ke jalai kira 800 meter pemanjai. Kita dia tu menemukan ke berita lemai hari YFM. Sebengkah kilang pengeluar ruti hari jenama ke terbilang di Malaysia dekat muka pampang ke terubah sidak di Semarahan lebuh datai buat ujung tahun tu ilak.
Projek tu dipercayai ke company Kim Tech Cheong KTC Consolidated Berhad bergulai hingga company Timampang dari Yayasan Sarawak Sanjung Etika Sendirian Berhad. Sapit Premier Dato' Amal Sim Kuhian madah ke pengawak tenyain sepekat pemerhatiati MOU tu dan perkara ti cukup guna dikena negap ke agi industri pemakai di menua tu. Kelimpah hari tenentu ke Stuk Ruti bak pasar semampai bisik, projeknya megak oleh nyawut muka 500 peluang gawak ke rakyat di menua tu. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, udah ia tengah mata ke pengawak dua eksekutif Direktur KTC, Datuk Dexter Lau, ngau Direktur Yayasan Sarawak, Datuk Muhammad Junaidi Muhyiddin, nyain sempekat pemerhati hatinya di Kuching Sari tu tadi. Duit RM51,990 sudah dikemendarkan nakak bulan sitik tu kemarik kena ngatur program buat sekolah tunas bakti Kuching. Dalam tahun sitik tu kemarik, duit RM75,990 bisa diberi kena bercalai ke program tik sebakar. Menteri Pemasang Induk Nubik Amit Ngau Pengelantan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kagih belanjanya ukai seminar oleh nentu ke pengawak pengasih ngau pengawak belajar oleh diteruskan dan megak oleh negap kekawa kerjasama antara perintah mensia mayuh ngau institusi tu. Yang maksud ke jakut tu bawa pengerami ngiling tikai sekolah tunas bakti Kuching ngau asrama akhlak lelaki Kuching di Kuching pagi tadi. Berbak ngunyak penatai balan biak bak sekolah ngau asrama tu, nak patut dikumbai kena hukum sidaknya ajak, tang patut diperhati ke, nyadi peluang dua sidaknya mulai ke pemanah pendiau diri, serta ngulih ke penghidup tim nyana agik ke jemailak, kelimpah hari tengayan ke sidak nemu berubah. UEM Agenta Berhad terjalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap untuk pengawak sidak dalam mansang ke projek Jalan Besar Pen Borneo LPB Sarawak. Ditiak ke penerang buat media kompeninya Sarito tadi, projek tu dah mujur negap ke kawal antara sektor pengangkut, muka mayuh hagi peluang ekonomi serta ngangkat ke akses untuk mensia mayuh di selampur menua tu. Tau boleh nyawup nentu ke tiap renggat pengawaknya boleh dikerja nitiah ke standard terterit dari sukut pemanah hasil, penglikun serta semampai taluak katur. Menelebak ke dikembuan kompeninya bak pengawak ngatur projek besai bakal Jalai Besai Plus, Jematan Pulau Pinang gau projek infrastruktur. Orang induk ke mayar itu patut semampai nyikap diri engkau penemu, pengelandik engkau penau, ngiring ngembiang orang, ngambil ke sidak oleh merempas tiba saya lagi ngagai gerempuang engkau orang mayu. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sitak Bukit Saban, Natasha Nasaugah, madah kepala induk, dan bisik ngembuan pengelandik dikenak sidak nyadi ketuai, ngiring raban serta nyadi ijin ke mai ubah. Ya madah ke sidak tu megak patut majak diberi awak engkau peluang ngangkat ke pengelandik diri. Ya madah ke bala tuai induk buat peringkat pampang dan bisik tangguh pengawak nyadi orang tengah antara organisasi engkau orang mayuh. Ianya mantai ke julu ati rakyat serta nentu kurang mayuh majak di perundiang ka. Ya maksud ke jakut tu lebih ke menjadi kurs bala tuai induk Bukit Saban di Sepau. Di kadang ujung ke berita kelemah itu tu batang berita di Baca Baru. Sarawak dekat nampak sejarah nyadi menua keterubah ngemansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suap. Pengawak teng mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelate. UEM terjalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap untuk pengawak sidak dalam mansang ke projek Jalan Besar Pen Borneo. Yang nak berita kita ke lemai untuk peningat, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Jonathan Giri, dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggung juga Dato' Bandar Abang Haji Mustafa Ngau Ling Beng Siu mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketua menatu ngau penua bahasa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat temungung juga nyemeta amat jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno ndang daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udah natai ke penemu diri ngagai Suruhan Jaya Kobol. Nambah kenyam megap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau Sivi Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dengan muka peluang di mana bab kara pelajar, pemansang penatai pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai sukuang batur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri kemenua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemadu besai pemudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar bandar raya ngagai menua miri di Pansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenang lain miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, Pekit Pelagu, Pangau Pemerindang serta Mayu Hage Pengerami Tibukai. Hari Sukut Dagang Temuai, Menua Miri Siti Arindur di Manah Ungku Bala Temuai. Mayu Macam Dur tindak ngebuati bala tidatai, sekali kedekat membeli barang tau kesemina dekat Nemuai. Gaya penghidup di Bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidekat beli tanda pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang Asia pengadik jari kedegai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megah jilu siga, Taman Negara di Mirito, pegang gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri agai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Gulai sejalai.
2: Gulai sejalai. Selamat lemai bertemu baru kita buat Y Arena. Berita Y Arena ke terubah depan ke kita ngau half marathon. Batang lupa Bridge One Half Marathon 2026 dari mak sambut ke cukup mana. Udah Timojo narik lebih 3,000 ikut orang hari sebuyau semunjan sejaya kota Semerhan ngau Kuching. Pelanda tu dibagi ngagai tiga kategori, ianya kategori 21 km, bisik 596 ikut orang, 10 km 776 serta 5 km ke bisik 1698 ikut orang kengau masuk lomba pelanda tu. Pelanda tu diatur JKR Sarawak kalai sidak merabu ngatur lomba tu ngau maneh agi jemah ilak. Sekali tu berkawal dengan UFC atau ke Mixed Martial Art. Udah kelima tahun nak berlaban Conor McGregor nurun baru ngagai gelanggang kemari ngelaban Max Holloway by UFC 329 di Arena T-Mobile Las Vegas, USA. Tajak pihak McGregor alah semina dalam tempoh seminit sembilan sekian ajak. Udah ya ke nak agi oleh berlaban laban ti pedis kaki. Holloway madah ke seduaya bedau belaban amat-amat. Nyala yang ngarau ke oleh belaban baru ngau McGregor jemah ilak. Ambil mantup ke arti peminat MMA. Sebedau ti ngetu belaban 5 tahun ke udah, McGregor alah ngelaban Poirier bulan 7, 2021. Berita lomba motosikal ke sekali tu ianya GP Germany. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis dengari ke Ion Credit MT Helmets MSI boleh nombor 12 ba GP Germany kemari. Tunggujung ke pelumba tu nambah 4 agi poin ungkup musim tu. Brian Uriarte Ari Spen dengari ke Red Bull KTM Ayo boleh champion Moto3. Lalu Maximo Quills kemegah Aris Pen boleh nombor 2 dengari ke CF Moto Gaviota Aspa Team serta Matteo Bertali dari Italy dengari ke Lever Up MTA boleh nombor 3. Hakim Dennis ke Diatur Batangga ke 7 udah ti boleh 86 poin dari 11 lomba. Ke sekali tu kita ingin yang agak lomba Belanda. Kuartal 4 kali 100 meter Malaysia boleh midon keraju bak 22nd ASEAN Under 20 Athletics Championship ke diatur di Ordos, China ditemu diatur kemari. Pelumba Malaysia yang kaum Azim Fahmi, Rif Kuaman Hong, Pangeran Aidil Auf Hajam dan Muhammad Armin Zahri Abdul Latif dengan rekod pengelaju 39.20 sekian. China boleh mas berlumba tu dengan pengelaju 38.38 sekian serta Hong Kong boleh nombor 2 38.88 sekian. Berita ke penduduk berkawan dengan World Cup. Pemain ngau coach England dekat nerima bonus ti besai. Nyemak boleh champion World Cup ke tahun tu. Penyampau prize bala pemain dipelabak ke dekat nerima dalam lebih kurang 3 juta ringgit siku. Nanti sedak ya boleh champion. Penyampau prize champion World Cup 2026 bisa nambah 50% terbanding kengau tahun 2022. Ianya 201 juta. Nanti dibanding kengau World Cup Qatar 2022. Ianya 131 juta ringgit. Berangkat quarter finals, England mengalah ke Norway 2-1. Tinghujung ke sidaya dekat bersatu dengan Argentina bak renggat semi-finals. Bak main renggat quarter-finals England-Norway, pemain Norway Alexander Soloth ngaku pengilap ya tindak masing bol ngagai Haaland ke nadai orang nyaga maya bol kodas semak tiang gol England. Mayanya, antik Soloth meribol ngagai Haaland, dia bisik peluang besar, Norway skor, udah ke Norway tinggal 1-2. Lagi berkawan dengan World Cup, kalah Presiden FIFA Gianni Infantino madah ke benua berunding nambah ke tim pemain bak World Cup Jemaah Ilak ngagai 64 tim. Ke tahun tu ke terubah format 48 tim pemain bak World Cup ti ditambah hari 32 tim sebelah tu. Antiknya di 64 tim, dia dekat bisik 128 main ke semua ya. Lalu nangkan ketua World Cup 2030 Ilak dekat dia tu bak Spain, Portugal, Morocco, Argentina, Uruguay ngau Paraguay. Anda dengan megak renggak semifinal City lagi ke Alai France dekat bersatu ngau Spain 15 hari bulan 7 2026, pukul 3 dini hari. Berita World Cup ngujung ke White Arena.
10: White Arena,
11: White Arena,
10: minting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
11: Segulai sejalai.
10: Segulai sejalai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan kami. Ya, semua balap ni dengan kita ke malam tu. Ya, kebisa buku lain dengan kami bawa sadar lemai kita lemai tu. Jadi, nak makan selamat nanti kita ni dengan ke Tiwan dan yang tadi. Sudah tentu kita yang tadi nemu. Nama bagi ya, program ke dikeluar ke kami jam ke dia tu. Laban, bakal selamat megak maya dia tu jamnya tadi. Hari 1, pukul 8 malam. Nur kami tadi nabur ke program Leman Budaya Iban. Jadi, bakal ke lemai tu kami hari wifi Iban sekali lagi ngangau ke ex pengajar Jim Buntawai datang ngagai kunti YFM ngambil ke kunci ke penemu ngau kita berkawul ngau banyak macam leman budaya Iban. Jadi selamat malam, selamat bertemu baru ngau nuan dan pengajar. Nama berita malam tu
1: selamat malam, selamat bertemu ngau bala kita itu dengan nuan DJ Melati serta ngau bala peninggal kita. Jadi berita dari Empu tu kurs mengat sedang ini meruan gerai bekas lama mega nambah kenyak hati mega bersih temegah datai kita bekal ke sarito deh laban agi diberi kita peluang nerus ke program Leman Budaya Iban tau deh. Jadi terima kasih lah agai WFM Iban ke agi ngemuan pengharap ke tudah aku berkunci penemu ngau balap ninga bekawal ngau mayuh leman budaya Iban. Balap ninga ya tanggung pengawa ngeluar ke program tiba ketau udah tentu cukup berat tajak pen bekenya aku bersemayang.

0: nakauliha ngega lalu milih mayo macam leman budaya nyeli ba leka jako leman budaya tau aku salin dari ramai jako English tenyebut Iban cultural elements kuaku kada pelaba aku yang rindu kati serta merek penemu ke berguna ngagai bala peninga dikenang hisap program tau dah jadi oh. Penemu teko aku nya untuk ngena jako urut putih nyam sidak yang nyebut ya indigenous knowledge dah penemu orang asal ko sidak ya ukai penemu itu surat bala saintis nyak meh kedatai ke Sarito berasa ketua laban mesti diberi peluang baru agi nampung program tau dah.
1: Iya, nasi amatnya pengacara. Jadi munye ko nuan tadi deng luar ke program ke berkatunya tadi dang amat pengawak ke berat ditangkup laban ukainya ada sebut tu api ajaknya hanya berguna ke pansi anak pihak pengajar. Jadi berkawa engkau perkaranya aku buka ngari ke kami Rewai FM ngarap ke program Leman Budaya Bantu berguna ngarap ke tau jadi ke sani yang penemu ngakai bala peninggal ketua baluar dia deh hanya ke bisik utai ke nak ditemu sidak ya lebuah nuan ke nerang bos pemajai program kita ke dikeluar ke kita bala budaya bantu harap kutanya tahu beri penemu ngakai sidak ya dan pengajar lalu program tahun tu peninggal buat program Leman Budaya Bantu agi diterus ke kita lebah kita udah tentu mah utainya tadi disebut kita berguna jalan programnya tadi ada terus kita diterus ke kita buat tahun 2020 jadi saritoknya tua bergulai hari keterubah ungkup tahun 2026 nama topik nama batang rantau ke dekat di baik nuan kenang tua ke malam untuk pengajar.
0: Terima kasih Hadija. Jadi malah pendengar semua laban program kesekali tau inya program tik keterubah kena mungkal tahun 2026 tau nyalai sebedau kita hanya berkenang ke perkara ke baru topik ke baru leman budaya ke baru kena kuasa hati aku lah buat program tau aku dulu kau berkongsi penemu ngau bala peninga berkawal ngau lansa berkawal ngau topik dekat dikenang ku tau kaya dikumpai ku lansa penerang berkawal ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya hari siri satu ngagai siri ke 41 berarti yang 41 kali aku dah tamak konti kita lalu belajar dari kita berkeni ke kita pejakuk buat radio macam-macam lah teka dia pelajar berkenya mega hari tabak tabak penemu bala peninga baik kenyak nengah Facebook tau ke WhatsApp tau ke lebuh maya ke bertemu beranau di sebelah kedai sebelah pasar mayuh menda sidak yang madah ke program tu berguna mah program tu berkata ukai tak kita semina rinduk ninga nuan bercerita ku ya tang mayuh penemu ke disebutnya tadi berkaul ngau penghidup berkaul ngau cara kita patut mai diri anak iban patut mai diri lalu teh ke detan ka kena ngetan ke kelai bangsa atau ke identiti bangsa ku sidak ya nyale lebih meninggal ke jaku puji gaga mana arti rindu kita dengar artinya bisa arti mah ku tu ngenatai ke diri kita lalu bak lalu pengawak hasil pengawaknya tadi bisa orang kan ngasai kenyap guna
1: ada. Iya. Nah segi amat tu pengajar aku rindu bagi lekap kunci ke apa lama tu aku dah habis seminggu lebih apa aku dia pengajar lebih aku ke bisa buat pasar deh. Aku nak berarti kurangnya berarti ke aku ninggal aku tu bercakap ngau orang buat pasar dia bisa berandau ngau bala orang ke buat pasarnya tadi lalu mansang yang agak aku siko apa tuai orang deh mansang yang agak aku nya yang nanya aku nuan tu sano ku ya. Iya aku ke ngajadi ketua bulak kurang ni. aku ningat nyawa nuan nemu aku nuan ya melatih badi ku ya laban aku tu suah mai ningat ke program leman budaya ban ku ya rantau sedua de pengajar namanya jimbon tawai ku ya jadi nya siti ri utai ke suah di dinga ku programnya ku ya laban nya ke atau ngirik bertemu kami ketua ku ya laban ni aku mendak ya pan udah berumur gitu pengajar deh jadi utainya berguna utai ke bisik nak temu kami ku ya arinya ga namanya jadi jadi kesan yang penemu ku ya nya utai ke dikenang banyak banyak ku ya pengajarnya di kira salam genuan pihak ku ya
0: terima kasih
1: ya siko peninga kita ke bertemu ngobo pasar itu leh di Kuching itu. Jadi nyu pulai ngagi kenang tua ke sarito munyi ke nuan tadi den ti berarti ke pemayu siri program ke udah dikeluar ke retinya tadi bisa 41 kali munyi ke nuan eh nuan udah tamak ke konti YFM ketegal ke keluar ke program leman budaya ban kita itu cukup mayu nya na pengajar. Jadi tapi puji mega aku ngagi nuan laban nuan tu cukup lihat hati nuan tentu ke program tu entah puntan jadi 41 itiknya nadai kalak nuan nak kalak nak datai deh nang ya datai belama berkongsi ke penemu berkongsi ke cerita engkau balap ninga tu apa program leman dari ban terima kasih ya. Jadi itu nyo pulai ngagai program leman budaya bantu ke sekali itu pengajar aku nyo mayu ke utai ke dekat ditanya ukai nama dah, dah lama metua tu nak gulai bisa 3 bulan dah pengajar jadi nama kini kebuah nuan milih topik ungkup tua lemai itu yang tadi lansak penerang berkau ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program leman budaya bantu buat siri ke terubah subak nyentuk ngagai siri ke 41 dikenak tuan ngisik program tu
0: alamai tu. Jadi terima kasih DJ. Jadi nyameh pulang ngajai kenang bala mayuh ke ngasai ke program tu buna. Terima kasih mah. Laban jangka ku maya tu ate bijakuk dia tu urang te mendiang ke program dia na. Ukai semena bala tu ke dia ada rumah panyai ta mega ke mayuh age nya bala ke pemalam sebelah lengkau kebun nak masih dirempuk ke kadang malam lengkau kebun nak nemu padam radio nya. Sigi di pasang lama. Sigi pasang pendiam belama. Di rumah makanya menak ngetu nak semalam-malam radio di pasang lalu arinya program tadi keluar kita hari radio tu tadi hari kelia hari maya tu dah mesejana dengan semua ngagai mesejantan keluar ke sebuah nama program ya kumai lantai bangsa nangilalah kaya sama bila berjaku ke pesaka bangsa jadi didinga ke maga-maga nadai kalak nak ninga segi didinga pelama-lama hari ini ninga utai ke dikeluar ke nyak meh kebuah ni ngak ya. Jadi bekah ke program tu ke malam tu bisa dua bengkak ke dia rintai ke aku ditok kebuah tu milih dekat ngelansak undan program ke udah kalak di keluar ngelama tu kesatunya dekat mulai ke pengingat ngambil ke namanya kena mulai ke pengingat kita mah sekedar perkaranya tadi ke dia sebut mayanya balak berguna lalu nanti tua ngenangnya baru bisik ada peluang ada mulai kepengingat lagi nanti semua bala bisik ada luar din bisik dekat bertanya dengan Facebook nada salah ke nanya nanti ya, tanya boleh sawat aku megak kena lah kak pendangan nanti ngegak sawat ya di luar din jadi lalu kedua lagi ngambil ke program tu lagi ya kada keluar nang kan tau nya nak belunjak ngotek udah kada pansut ketua ni pun sebab sampai ke dia tau artinya nak berjakuk ke perkara ti
1: sama
0: bab program tahun 2026 ila artinya jangka hati aku bala peninga pen segi sampai dekat mendiang ke nama ya, perkara baru ke ada debaik asanunya bah namanya pendiang ka kita tahu kada bagi ngo kita tentu bukannya rundian sidah hanya ni nyak meh kaya bisi duit de kena ngisi program leman budaya ke dalam tahun 2026 tu.
1: Jadi nanti berkenyak tu pengajar awak kena masuk jam tu ane. Jadi dia tu aku nyerah ke peluang tu ngakai nuan pengajar awak ke nuan yang tadi lalu terus ke penerang nuan berkau ngau topik dekat dikenang tu sekali tu ane.
0: Nanti sama Terima kasih. Lebih ku kenderaan tu lagi. Nanti nuan ngasai kebisi utai tahu ditanya. Tanya agak.
1: Aho, sama muka ngga peninga.
0: Terang, terang agak, ti bala peninga bisi utai kat tanya.
1: Iya.
0: Tanya agak. Mm-hmm. Jadi, bala peninga semua ti, serta dibasa mega. Aho, sekedar hari tupik ke udah kalau ada diperanau ke kita, tahu ke udah ada kunci ke ngau bala peninga ngelala lama tau. Mm-hmm. Hari tupik ke satu keliak dalam tahun 2024 terus hari siri satu ngagai siri ke 2041 tahun 2025 nya dekat ku kenang dito lagi. Tang sebenarnya bala peninga dito ku dulu dekat madah ke julu ati tipe madu berguna ke buah ku nya kih benar kiruah benar ibuah benar ngibun program tau. Jadi nama kebuah kini lalu kena kuat ti aku dalam din tiap dini-dini aku berjalai tiap-tiap aku ngagak maca lalu nyedia ke skrip dekat keluar ke aku utai ti nyadi namanya penemu ti depegai aku ianya bisi siti aja ianya nguji nabak ke penemu diri ngegak jalan nempak iban menyana. Jadi nanti ngenak jakup Melayunya memang individu sempurna aku sedar. Taukah raban bangsa iban menyana. Jadi nyak tujuh tepada besai. Besai benda tujuh artinya tam bekeni ko jalai ni gaya arti ban menyana nyangka ko bala peninga keninga tu atau tadi
1: kau menemu ni
0: buat tu segi mayuh maknanya nya
1: au
0: jadi ba ba penemu aku iban menyana nya bisi baka ke daripada kita ba regang orang ke megai pengarap kristian dah
1: au
0: ya bisi empat iti tau ke karakter, tau ke perangai. Empat itu bangsa perangai itu. Dia pegai kita bersari-sari. Selagi kita megainya bersari-sari, kita segi jadi mensia menyana, jadi iban menyana, kita dikerinduk ke orang. Dini-dini alai kita maik diri. Dini-dini alai kita berjalan. Kita segi dikerinduk ke orang. Orang rinduk ke kita, nanti kita kesatu. Ianya mensia ti bisik di megai berpegai bak prinsip integriti. Erti di tu lekai jaku integriti tu besai menda serangkap namanya serangkap tau ke bungkur jadi hari bob serbarti ke depa-depa ku nya bisi orang nyalin ke nya ngumai ya pengelurus hati. Tau ke pemanah ulah tau ke penegap runding tau ke pengerentang penemu ngamayuah pengawaknya. Jadi nanti kita nyebut baka bak pengelurus hati itu tadi kita berkenang ke pasal ti orang ngasuh kita ngerja pengawak. Kita ngerja pengawak ngawak hati ti lurus. Ngawak hati ti lurus hati ke kita yang tadi. Nyak tidak sah tuai kita kerja. Nyak kerja kita. Nyak tidak sah apa yang naik kerja kita. Nyak mana kerja kita. Nak nang limpang ke diri. Anang nesat ke diri. Artinya tadi. Mereka kemandang. Nanti kita. Lain kita ada kerja. Salah munyi jakuk tadi ya. Limpang hari batang perkara tidak tahu ni kita nak ada integriti kita.
1: Lain terdasuh
0: lah. Jam datang pukul 9 korang pukul 8 korang enggak bawa WFM nuan lagi habis itu program leman beriban korang punya datang pukul 8.30
1: terbasau setengah jam
0: terbasau nada integriti ya korte ya nanti makanya enggak ngau English nyebut ya moral. Kita mengemban moral tertinggi, moral arti ya pemanah perangai, pemanah ulah, tertinggi rentang penemu artinya. Ni macam pengawal tidak kerja kita. Kita semua ingat ke anang becipi yang ngos barang orang. Jadi dalam bahasa Melayu, sidak yang enak lah kejaku adil. Jadi aku nak nemu nyalian ngagi iban ko aku nak mau terentang retin ada lilih lah.
1: Iya. Nanti sama ai, rata aku
0: kita. Sama ini. Rata. Nanti ai dan kak kita bab pingai. Nanti pingai nya rentang.
1: Aau.
0: Penuh melele ya nak melap.
1: Aau.
0: Naya. Nanti enak rentang mimi dia singit. Naya. Dia nya arti itu ke kumai rentang dia.
1: Mm-mm.
0: Rentang penemu. Jadi bala peningan ke kan nega lebih ya. Tahu ke nanya ba Google bisa me Google mada nama arti integriti ke tadi ku akunya siti agai yanya resilience ku ya iban kemnyana mensia kemnyana ia mesti bisa perangai resilience jadi lekaja ku resilient tu yanya bekaul ngau pengenan kita penegut pengepuah penegap
1: pengetan kita
0: pengetan penyampat kita boleh bergegak ke akal dek semak kita bertempuh ngau mayuh macam penguji kita jampat bergegak ke akal dek kena mutar ke penusah diri jadi English nyebutnya resilience jadi ketiga nanya orang manusia ke menyana tau ke ya, anak iban ke menyana ianya ia ke bisi perangai empati ko English nyebutnya empati ko kita berpengasih berpenyinau dekat kira dekat ibu nemu ngamik hati orang jadi penemu kebekenyataan nanti mendak ya biarlah kita datai berpiten ber ba pan bonyo kita mendaknya dia ada nyupu tuhuang urai nadai bo ngante orang ke ngasuh meh nanti kita sempat kengka ke oleh japai-japai kita simpan dalam plus dia buai kita ba tempat di patut tau ke uras ke tempo anak muai sebarendor nya pun tau masuk dalam kita te ibu kita te kiro meh ya meda orang tu sa
1: tulung
0: tu dah ini tuai benar mereka dikit bat tu dah bertungkat nama penyalah noan nulung ya ada
1: oh, yeah.
0: Tau kebisik orang kusil-kusil kat muka pintu ya nada daya lepas jari penuh megai utai
1: oh,
0: nama nyalah noan tu buka ke pintu tak kebukanya ke empati dah
1: yeah.
0: Ngasai ke asai hati orang ke bisik penusa
1: bisik kira penuntur. Bisik penyiruk kurang
0: penyiruk lalu keempatnya humility English nyebutnya humility jadi kita iban ngomai pemaruh hati tau ke nemu ngemaruh ke diri jadi tau ke semina bak perangai setiap hari sampai ke bak Bible bisa kita sebut ke bak kita nemu ngegai rumah panjai orang bak ruai orang lebih maya orang asal kita duduk kita anang geni-geni jampat-jampat duduk bertempat di atas din engkau tempatnya engkau dikalau ngagai orang ke pepengkap selesai yang mana kita ngeduh ke diri dulu bak sebarang tempat dulu lah nemu orang kebu pengawaknya ngatur gini kita patut
1: duduk
0: duduk artinya dini-dini alai kita kita sikit dikerinduk kurang nanti kita main hati baru bakal orang ramanya meh dari buah mesai ke diri dari buah ngemegah ke diri ini adalah kita jalan nanti kita semampai ingat keempat itu perangai itu kita segi hari ini orang boleh kita
1: segi orang ke dia bahasa orang megah
0: kalau orang bahasa kita orang pun rindu boleh kita jadinya balap ni penyai mainyo penerang aku bertanya kak tang bisa erti ke maku mereka panjai lepas nanti program tu nadai batang tujuh ti berbatang nyamai nai buah gig kita mendiang ke program tu nanti kita ingat ke program tujuhnya tadi dekat ngigak jalan nampak Raban bansa iban menyana tau ke rempak nampak perangai anak iban menyana jadi engkau bisa erti kita mendiang ke program tu kalau jalan nampaknya cukup mayu ianya hari ajar apa inai hari ajar hari insera, hari ajar hari semua utai tersebut dalam insera, dalam leka kana, dalam leka sampi, semua nyabisi disebut berkeni ke jalan kita patut mai diri renuk boleh jalan dengan pengendiri. Nanti kita megai semua perangai empat itik tu. Tiap-tiap ikut orang dia dalam siti rumah panjai, megai perangai tiba kenya. Rumah panjai nya dekat likun no dia. Semua orang ke dia dia tentu gagal hati, tentu rindu hati. Jadi nyu agi ngerampit ngau tujuhnya tadi.
1: Au mana agak penerangnya pengajar kena muka rundi yang kita au lebak kadang-kadang tua tu tadi terunda runda agak agau utai ke sebut kita pemansang ke mayari tu. Nyu nyentuk ketuanya nak ingat ke empat itik sebut kita asal semua tanya ya ulah kita siko-siko kena tempat kita
0: bu. Bisa gurang nyebutnya pugok lah.
1: Ya, pugok ya.
0: Pugok penemu ngerti, patut dikingat, patut dia baik. Nyala lebih medak orang ngesan mic cross bak tubuh ya, atau ke regang bak debedak kita. Anang anang jampat seminak madah kayanya ke Tegal simbol ya orang Kristian. Laban kebuah namanya Jesus ada namanya dergang orang kelia. Engka ya mai empat itik. Perangai tu
1: Pugo,
0: biasa dia ingat ke kita. Nyele lagi pulai kia baru kata tu anak okey balai peningap dia tu pulai ngegai batang kenang kita jadi batang kenang kita keterubah yang datang tu mah dalam 19 hari bulan 2 tahun 2024 subak punya program keterubah,
1: keterubah ya.
0: Mainnya aku ngau tua ngau DJ Edwin mainnya keterubah ya mereka ngau gaya kunti gitu ke nerang ke pasal program Leman Budaya Bantau punya keterubah ya mainnya kelia jadi lebih mainnya tentu maku madah ke bidang kara tika dikenang bak program tau dah. Cukup luas, cukup mayu. Nyala mar benda dipilih dah. Ya udahnya aku lalu madah ke tuju ngau konsep diringkas disimpul ke kita ngau jakut ti pandai amat. Tuju program tau
1: cuba
0: berperinang sambil berbagi penemu. Lalu lalu ke nambah kenya program tu moga dia keluar ke dia kena nyungka penemu dia kena nampak Iban menyana bakal kada
1: sebut tadi
0: nyak tadi ya. Jadi nyak nyak bak program ke terubahnya kemarin dia nyabak ke nombor dua kemarin kita lalu dia baik ku mungkal program baru perkara baru ianya berandau ke pasal utai ke nama penting mali dalam penghidup kita. Laban mayuh mendar perkaranya tak kadang-kadang bisa jadi penanggul gak bisa jadi penekul jadi pengeribat bisa sekedaknya madah ke nak ukai patut disebut dapadah ke jadi pengeribat sebagai hari cara kita mai diri nak patut kita nadai penti pemali tak ni macam bangsa segi bisa ya penti pemali macam-macam lah lalu kebuah yang mali mungkin tentu bisa
1: nama kebuah
0: nadai,
1: yang mali
0: nadai orang ti nadai penti pemali nak patut dia tak tahu nyebut nama penai sepenekati nama tua penekati semuanya utai nak utai utai mali mangga pasal dalam raban utai rekumai mali jadi nama arti penti pemali nama arti pemali rama nama arti utai kerkumai pemali berat udahnya kita medah medah pemali kok kita anggap hati tau ke perception anggap perundian kita leban utai nya perkara nyapa ting nak jaku Inggrisnya main sidang nak lekau jaku subjektif pemali bak nuan nak semestinya pemali baku ya kerti tak kembali subjektif. Sebenarnya kita berkenang ke pasal berkeni jalai penti pemalinya tau nyadi dalam penghidup kita hanya bisa dikenang mayanya. Lalu sebenarnya kena ngermai ke programnya kemari bawa programnya kemari sempat aku ngerintai ke 18 bengkak pemali rumah, yang kau pemali kan dititih ke balai bandia di rumah lah. Pemali ramah itu tadi. Selalu kena kita nagang, kena kita ngajar bala anak ngerjap ngawak. Mali ngensok malam hari. Mali bertabuh sekilo. Ngai ke mata depan
1: tropitan.
0: Nah, ada orang nunggu kita buat pemali ramah.
1: Iya.
0: Tanti bakan wana nyau mantap lalau, mantap tangga orang rusak dinding orang bak mali rumah. Itu rumah lalu nunggu nyak kembali mali berat. Mali berat bisa orang nunggu, bisa orang anu, bisa orang nak berjerak kita. Tiap mali ramah, ia semina kena ngajar, kena ngadu ke lalau penghidup deh.
1: Lebih lagi kena kita ngajar balana
0: menyalah. Kau makan tebu maya lemah hari. Mali aku jaku. Macam-macam lah mali pendidikan saya buat lah. Mali para inai aku jaku macam-macam.
1: Kena kuat ke?
0: Dia kena. Ti anaknya tadi nyut lebak yang lemah hari minta kusik ke tebu. Kena tentu. Lemah hari tentu. Duku tajam, nangis ketele ya. Tapi inai kiro baru dia turun tentu. Nah betul perangai itu bukannya, nah betul pengawal itu bukannya, kan? Jadi pas tentang ngermai mimik pas tentang pemalinya. Ya ketiga kita berkenan ke pasal namanya pasal penting pemali ke hari program itu dulu tambah sekali tu kita nyambung pemali berpun dari pengarap pemali akun bandat balat nerang ke bak tentang penemu timadah ke utai nemunya dia betul nak tunda kena kuaku lah dalam penghidup kita ini teh ke pengarap asal Iban artinya utainya nemu nyadi betul nak tunda kena kuaku lah contoh teh pengabih muda datai kita berumai bak pun jagung ambil muda badah tunggul jagung tu kuyas kita dia malian lah bukannya ilat sida jelur bapak dia balas sida kerak dia nyumbuh nunak nuan kau ini kita nak kenyang malih betul tak nak kenyang enggak berjalai makai sambil berjalai kita makai tebu buat madang buat umai nersak dana umai orang nyak pun
1: tak tahu
0: ke kuat pindai kita nah, nama kebuah malih kebuah kita makai tebu jalan ngak ke jelur nunak kita kau ya kau gak
1: bisa kebuah makan punya ada pengajar
0: Ya ke balat tau nyadi ke dekena beranau nyadi ke pugu penemu lebih nerang ke pemalinya abai ban macam utai tip kita percaya ke utai nemu nyadi bertunda-tunda nah, bapak ngomong berumah lebih ngentak ke rumah baru ambil batu kuai simpan dalam lubang tiap bumbung ambil utai celap ke bas kedak orang buah boyangat, bawang pilau, bat sekedak orang, batak pisang, kedaknya ngamik muman, bisa kita tumbuh rekomen muman, diri kebatian bumbung, kujaku. Semuanya nengah penemu utai nemu jadi betul-betul tak. Erti ya, nanti muman dah gemar ke kita betia bumbung, nanti ribut muput ke rumah kita, rumah kita nak mudah tumbang, bakal muman ke borau-urat, bak selpak, batu tejak ditujuk air ya nak terbabak semina biar dia cundung dulu tang lebuh air langkang ya pulai baru hidup regas baru tumbuh kenya mega bakal pisang kita celap ngambil ke penghidup kita tahu celap lenap dia baru mau panjai jadi nyak hari penemu tadi nemu nyadi bertunda-tunda dalam penghidup kita bisa kenang mayanya kemarin Bapak program keempat kena satu rebulan kita berkenang ke pasal pemali itu nyadi nitiah ke pengarap lama hanya di maya macam macam utai kenang mayanya ya kena nitiah ke dunia bak macam-macam lah pengarap lama kini kita ke de kenang mayanya dah dunia bak program kelima agak nyambung kenang pasal pemali maka tak sekali tu berkenang ke pemali itu titih ke kita sesebengkah peturun orang diri sebilia lah ambil ke mana bisa orang mali mengenuh
1: bayar
0: lebannya kaya udah kalah ada tolong bayar kini bisa orang mali mulu munuh sawah bisa orang mali nanam genuk mainnya sebab aku bisa nusin serah pasal induk dukuk ke dikagai munsuh lebih maya sedua yang mantuan di umai dia ketegal ke nyeduak ke derempu barampu akar genuak ke nyarangkap herba.
1: Oh.
0: Dia munsuh nak tetemu ke seruai.
1: Oh, kena pedak.
0: Lalu malam harinya seruai mimpi madah ke ia ngelalai ke seruai hari munsuhnya bunsu hantu genuaknya tadi. Genuak tau ke labo deh.
1: Oh.
0: Nyalai berengkarinya seruai nak tau masau, nak tau nanam. Genuak sih dah sembilia. Jadi bisa enggak orang malik kijang, malik rusak. Tapi semuanya tadi orang kemalik kijang kadang tersat selama lama namanya merinsak media dalam babas. Udah nyanyi nitiah ke kijang sampai ke ketemu ke jalan mulai ke dari ke menua. Jadi ketegalnya ya si turun ya lu malik gak? Malik kijangnya bisa dikenang dalam tentang programnya subak. Penemu sekali ke bala peningganya lagi ingat tak ke besi ningat ke programnya. Udinya ba program ke-6 subah dikeluarkan 29 hari bulan April tahun 2024. Aku berengkah nerang ke pasal pemali berat. Hanya ditentulah pemali berat tu tadi ti orang langgar pemali berat nya sidak ya dekat ditunggu. Jadi kami berkenang ke mayanya subah berkenang ke semua penerang dikenang mayanya berpelasar ke Bu pada Iban 1993 semena aku nak nyebut pasal pemesai tunggu mayanya laban aku semena berkenang ke pemali,
1: pemali
0: cara-cara nabar ke pemali ti ngena ngena genselan nak darah lah ngena genselan ngak putih kenama kerja semangat bisa diterang ke mayanya. Jadi udahnya kita hanya berkenang ke pasal pemali tinjadi ketika pengarah ulama nya udah disebut tadi bak siri ketujuh subah kita berkenang ke pasal pemali bak pengok berumah ngau pindah ke rumah baru panjai mayanya lebih banyak pengawak perkara ti mesti di kenang lalu berkenya maka bak program ke-8 lagi nyambung bak hari program ke-7 pasal pemali titih-titih kah sekumbang kita ke dia di rumah panjang ibun rumah ada yang agak rumah sampai ke kita nyo pindah ngagak rumah baru. Jadi bak program ke-9 lagi bengkak menteri pemali berat dan bak sentang tau kita berkenang ke pak bangau bermain bertahun ngau mayung macam mali ramah lah bermainnya. Bak program ke-10 sebab kita berkenang ke pemali berat kau ngau pengawak bermain bertahun ngau pelangawak belaki bini serta ngau penerang pasal penti pemali tajapan ngelanggar undang-undang perintah tentang pemali mesti di kerja ambil kemandian kena kuku di tu tajaknya utai kenyadin yang langgar undang-undang perintah ambil kemandian orangnya tadi luka ketegal di pangkat peti. Jadinya undang-undang perintah sivil atau ke undang-undang perintah yang lebih perintah sih lama udah nagang kita ngetan peti. Nanti orang ke bisik kena pangkat peti ya tahu dia dawa ngagai polis leban polis leban perintah sih nagang kita ngetan peti. Tang sebedaunya bak rumah panjai sebedaunya ya orang ke pesalahnya tadi mesti dia keselan ke mesti dia bunuh ke babi nah dia perintah ngasuh kita bunuh babi tak kita ke mengeselan ya leban bak pengharap kita kita ngampun ngagai penyilapnya ngagai tara lalu bak perintah yang ngena adat hukum artinya denda kita pak tahu ke ganti rugi ketegal pemedis bakal nganti pengrugi ya ke berubat atau kenyanya bak hukum perintah tak baik ban kita lebih berguna ke kawal kita ngop tara nyalai kita semua tak kenyadinya nguji kita nguji nabar ke yang nak jalai
1: geselan ke
0: bergeselan tak kemayar itu tentu mega kita nyubisik pengharap baru sembiah mega kita nya nitih ke cara kita siku-siku nitih ke cara orang bawa menua saya semangka jadi udahnya bak mali berat abas tentang bak program ke nomor 11 subak kita berkenang ke pasal pemali penam jadi apanya agak penerang aku bersedanya tak labanya berterang menerang kau teknya di begini ku jalai bak mali penam begini atur begini cara nama otak patut kerja nanti kita ngerja pengawak mindah ke penam jadi panjaya cerita aku apa aku bisa penebak mindah ke
1: Gaur
0: semangat
1: mindah.
0: Bujang Berani nama penam kubur Bujang Berani ke mati dan melayar coba aku pun tak benar mengenai orang yang dia aku tak patut kena
1: bisa penelebak dia
0: bisa penelebak banyak ceritanya bukannya mengamindah ke penam di Sekayu menua Sarawak tu ia ke bisa kena pansa jalai Pan Bonio labanya mesti dia kerja dulu sebedau Pan Bonio terus ke pengawak mengukur tanah ke bisa terpansa ke penam orang jadi mayuah benar benar ngau mantau Mesia mayu ambak sentang aturnya meh ngarana orang kulu kilek di Sekayu Mno Sarawak suba. Mainnya. Jadi labannya bepelak belalau ke penlebak direknya mai maka aku cerita.
1: Cerita au lo bakal
0: buah mansa.
1: Au kalak ngasai ke kau mansiaknya bega gerejanya ne.
0: Udahnya ba program ke 12 suba. Aku mai bala peningan ngetu dulu biar aku kutai ke kelalu berat banyak lu berkenang ke pasal utai ke aku mai jakuk main ngau leka main jadi mainnya aku lalu ngerintai ke contoh jadi lebam bala mensian tadi tak semua utai ting rindok kati baik kenya entelah baik kenya bedungai melandai berenuang berganu aku mai main asal makan-makan tang lebuh kami nusun pengawal lebuh maya nulis tadi ia kejakup mayannya nak berguna ke kita menyebut dia ngau serengut pemanah nyawa ke bakau orang ke belagu ia ada sebut piajak dah
1: tapi
0: kemana baka sampai ke atau ke utai jajaku tanya Indo ke bisik melagu ya cara nyebut ya tak ya nak bakal orang ke berenuang ke orang berenuang mayu anda wo ya ke orang ke pesangai orang ke pantun ya mayu ayah ya kan orang ke Brahman makanya jadi nya beda aja ku main kau leka main udah nyaba ke 13 kita berandau ke gunang kau guna jakup main kalau ke main tadi tiap itik sidaknya bisa guna maka ambil ke bandiam ke bisa disebut mayanya baka pengap kena kita ngangau ke cara iban keliak ngangau ke petara awak ke datai ngagam no orang tengah bang apa pengap pelian mega makanya ke ngangau ke petara manang merubat orang ke atas sakit baka pupuk nyalang tu tadi memang kenyalang ukir ngambil kia nyadian nyadian tu nolong kita ngalah kemunsoh kita beka tema tapang orang nyebut tema tapang lebong banyak saya dia nikit manyik dia pucat tapang dia kena namanya tadi dekat sitik dia cara saya dah madah ngagai rembia tapang ngambil ke rembia tapang tadi nemu kita kami ketukak balai ban tukak guna ke labrit manyiknya lalu anak rembia tapang juga nak nyaga penglikun sida lalu sida ya likun nak mudah labuh ada pucat tapan nambah kena bisa dah lansak maka kenang tidak pasal sabak berbuah ianya pasal sabak tidak ngenang pasal
1: penyalai
0: penyalai semangat nuju menua sembayan din labanti hari semua muat tu tadi aku udah jerungkai penemu pasal tiga bengkah dunia lemambang ianya dunia lemambang dunia manang ngau dunia urat tenyaba lalu dan nerang ke ngau dalam buat tentang dunia lemambang tang bedau nerang ke pasal dunia manang ngau dunia urat tenyaba jadi jangka asas SPI aku dalam tahun 2026 tu ialah nanti berkabalap dengan ngasai kenya kan dengar kenya boleh agak aku
1: keluar
0: kenya jadi benar aku tuh bisa kok nama bisa ge dah bisa teka tanya dengan nama bisa bener bisa respon bisa
1: ramai. Sida tu bayu ba Facebook tu pengajar ada tanya seminar laban tu ke puan ya deh. Kira ke madah ke terima kasih ya laban program tu dikeluar ke baru tahun tu rindu dinga kejap mu tak ikut sida ada laban bertahun tu tak bisa tanya. Ya jago perancang.
0: Okey tindak ya. Tapi ya awak ke kita terus kau ngau nak kuliah engkau sedap bisa dulu lah kerundiang lagi
1: tahu kenanya bisa
0: kita sebut kita di tau kau kanya bisa ngaruh hati sedap ada bab 14 mari agak menyambung ke dulu bas danya suba aku nerang kerti utai rekumai wa utai kerekumai denjang utai kerekumai tema jalung bab program ke 15 suba dito aku berkenang ke pasal berarti ngau tuju guna lekamain dari kumai ganung jawang tuak tunggu pantuan ramban telandai serakana wa anak miat lagu anak miat kebisa dikenang mainnya kena 16 hari bulan sebab namanya ya ke siri ke 16 aku agak ngenang pasal jaku main asal mainnya dah sebab ada kenang mainnya sebab nama tujuh ngau guna sampi nama bidang ngau lu teke kumai biau pucau sumpah ngau macam-macam teke bisik dikenal mainnya nyau teke dikenal nah. Basiri ke 17 sebab aku berkenang ke pasal jaku ansa jaku nan ngau muka kujuk arti ngau tujuh orang bergeliga jaku nanya indo jejulu ngau jaku main nemit kebisir kena mainnya dah adanya hidup tu lain ada ke deh siri ke 18 sebab kita berkenan kami macam main nasaiban lagi penerang bak sekedar jaku main megak bakal jaku mata kelakar jaku mata kelakar tu bisik dia kena menua balai bana balau balak dia kena dia jaku nan ke kuta ngomuka kuta jaku nanya ke pengantang pejalai maya kita ngambil induk jaku nanya ke pengantang rumah maya ngambil induk jaku pelalu pengabang kena ngalu ke bala pengabang tidak tai bak gawai tau kan maya bala pengabang dah tai bak urat yang ngambil induk jaku sada buah ngaun telah leke jaku sada buah tu disebut itu hanya dikenal ganti leke jaku ngai Melayu ngai English poem ku sida jadi ngai Melayu puisi jadi ngai ketiban pedih mah kang iganya disebut pelanai ngai ke nyanyi lepas ada belagu
1: ngendak sada buahnya
0: nak leke jaku ya kena dia tu mayu hage ka orang terima leke jaku laki jaku sada buah-buah kan jadinya aku sedar ke jadi mayuh-mayuh bala bakiah ke rindu ke jaku iban tadi nyumupuk anaknya ke kena sedar nyebut utai cari kumai
1: maka puisi
0: ya, puisi Melayu kumai puisi deh orangnya basiri ke 19 kita berkenang ke pasal leka pengap.
1: Ya.
0: Dari panjai penerang pesentanya lebih maya penerangnya kemarin aku ngena bisa ngagak posta nerang ke pejalai leka pengap jadi panjai penerangnya lalu penerangnya suba lebih terang ke bak siri ke 20 siri ke 21 siri ke 22 siri ke 23 yalah agak siri ke 24 panjai nah lalu siri ke 25 nyo ngenatai kirim buda rumah bekaul ngau cerita teh kenyandi dalam lekat imang nah udah nyabak siri ke 26 agak udah nyamperu habis udah nyab siri ke 27 kita nyo nyorongkai ajar badas di bisi ditemu bak perkara ti udah kalak disebut bak lekat imang adanya bak siri ke 28 berkenan ke pasal nyukat datang bak ngepan untuk kenal pasal ngepan mainnya sebab siri 28 tu 24 bulan Mac Denya Besiri 29 agi ngena pasang ngepan asal iban diteh ke kategori ngepan diteh ke utai terkena ngagak ngepan, ngepan ya, jadi lebih mainnya nyamai mah leban penderang tergagak ku kumpul besi agak nulis sitik bu pasal ngepan asal iban jadi nyamain nyamain dan nerang lebihnya besi tajaknya nak tentu banget panjai nak tentu cukup penuh tang bisik darat bersanding.
1: Aku.
0: Basiri ketika puluh subah agi kan pasal ngepan tang ngepan dini doang kena ngepan nama ngepan tidak kena bapala ngepan tidak kena ngias reku ngepan tidak kena nudung tubuh ngepan tidak kena ngias jari kau ngepan tidak kena ngias
1: kaki
0: kaki. Mm-mm. Jadi nyak cara aku lah bisik orang buka yang kau bisik cara yang buka yang lumayan berkenan ke pasal ngepan ni aku ngemik kenyamain ok jakuk pasal pala kita lo meda oh, nama otak kesalu dia kena bak pala nanti ya indau tentulah dia lo boleh ngantak sugu tinggi hanya dia lo kenyaman bak bak pendiam tu dah tuai tentu si anti yang
1: yeah.
0: Lo kenyaman lah. Udahnya bak ke 31 sebab kita berkenan ke mayuah macam bangsa gawai tidak itu balai ban sebedau tidak ya nintu gawai daya mayanya jadi maya macam bangsa gawai lalu aku mega mayanya bisik ni aku namanya tadi berderang ke macam-macam mutai kada contoh gawai ke ngau cara orang ngentu gawai mainnya lah beka bak 31
1: tadi
0: contoh contoh gawai kenyalang gawai kelingkang mutai ke kumai gawai sandawari gawai batu gawai tamak bulu gawai macam-macam gawai tidak terangkan akannya tanglah benjam tak tentu mengecukup tak meh penderangnya cukup lenak mainnya tak bisa dikenang dikenak muka rundia ngambil ke bala peninga lembong maya sudah beranau ngau pengendiri di kedai kopi kini engka ya tau muka nyambung ngermai ke perkara tu udah renau ke bak program tau dah laban bak penemu aku budaya tu nanti ya nak dia selalu disebut nak selalu dikenang ya nemu mugus nemu mugus nemu luput nemu lenyau nemu nak nak dikingat kage dah yes.
1: Nyau batu sun ke 32
0: nanti ketika berdoa subah kita bercerita ke pasal 7 ngintu kau daya mayanya aku nyerita ke pasal namanya penumbuh cerita penumbuh kau daya
1: penumbuh 7 ya
0: jalan penumbuh lah 7 ya lah tambah program ke 33 subah aku tak berkenang ke pasal cara iban ngintu ke daya bak menua saya sepengka nitih ke kenang aki ini kita suba nitih ke atur nitih ke randau orang ke mungkal gawa daya suba nyameh sampai ke utai ke guna ngutuju ai pengayu macam macam macam cara ngalu pengabang niki pengabang teh bukannya lah kena berengkarinya ke orang berpun ke bisik sekedap menuanya tadi nyob gagak ke kayu kayu gawai bisik sekedap menua nak nyebutnya kayu gawai nyebutnya ranyai,
1: ranyai
0: jadi ya ya tenak tentu ka nyebutnya ranyai ngumainya kayu gawai leban ranyai namanya utai tumbuh ada menua sembayan kau tidak tidak patut dikena kita bergawai daya yang maya kita patut berami mana dia sebut kayu gawai jadi ni tiap ke menua sisi-sitik sampai kesara itu pedak aku lah namanya agi nak nak lu nade bisik
1: standard
0: penetap
1: ya?
0: Nade penetap agi maya orang tengenak lah kaya aku orang nyai
1: yeah.
0: Lalu agi bisik mengga orang tengenak lekai jaku kayu kayu gawai lah.
1: Oh, ya belak tahu kena nih pengajar.
0: Jadi, wah kena kira orang bercarut, carut putih mungkinnya. Kayak belak tahu, ya ada kena lah ya. Pemadu bukunain tadi tujuh kita yang kena, nyat tadi kena kita mantai ke pengandia dia rempu bejaku ngerintai ke jaku memangnya tujuh ya ngasa kita rindu hati ngasa kita gagah hati anak aja carut.
1: Iya.
0: Udahnya kita bak ketika pelompat sebab aku nyamungkal ngagak namanya nerang ke pasal Siti adat di Banti udah kalah depan siak ya nya pasal adat selentikai jadi adat selentikai itu sebab bawa belalau ke pansi ti udah kalah depan jalai ba pelilia mendua lebantu lah jadi mayanya sebab jadi leban aku pun tak berjalan ke ngau mansia ngau ngau nulis pasalnya nyamai makun nerang kini
1: iya.
0: Leban hari pun sampai ke penghabis pengawaknya dikerja sebuah naya dari ngau radia deh ngau nanya ngau berandau ke utetinya di maya orang itu pengawak terkumai nganjuan selantikai sampai ke mayanya unsara pasal pun pun ya nama kebuah pengawak selantikainya dikerja atau ke pun ya penatai cerita penatai pasal pengawaknya pun bisik dicerita ke mayanya udah jabak ke 33 sebuahnya cara ngatur pengerami lebih maya ngatur pengawak nganjuan selatikai jadi ya undak suntuk jam aku ngelansak sekejap ya 36 tu macam utai tumbuh kebisi erti sembulik dalam penghidup kita ada ya 37 macam utai tumbuh ngetana-tana bukai tibisi erti bersilup dalam pengharap kita 38 berkenyak gak utai ke bersilup bersilup erti 39 aku nyerita ke pasal pun penatai semasa buluh tin ada miang dia tak akan serah dia rekod aku maya aku ke agi kerja menya udah ya basir ke 7 40 aku mai kita nyemperandau aku tak lebih berat agi ya pasal erti diri sebilik ianya Iban Bilius ke sebenarnya tang pas tentang tau kemarin hal pasal Iban family value ke dia pernah tahu karena pasal nama arti diri sebilia arti lama diri sebilia arti diri sebilia Iban ke asal pengawal kawal apa inai ngwana kawal antara diri menyadai lalu sampai ke bak siri ke penghabis 41 mari kita kenal ke kawal antara laki ngau bini kawal ngau kaban ke seramau ngau kawal antara raban bangsa kayak ngau kita bulai besari-sari banyak gaya teh kayaknya 41 kali
1: kita kenal. Okey lah genuan pergi ke penemunya dan pengajar hello ban tiap siri je tadi utainya ukai utai ke sama hanya di utainya ukai tersebut pi aja tang guna ke pansi ya napa ya
0: guna ke pansi satu leban ti utainya udah pansi ke radio orang ke bala nak tu ke belajar ba sekolah tu ngasa kayaknya utai tiamat banyak ku sida ya nyalai ngai jadi nama sekar kadang mayu age utai ke pansi aku sebut aku di tu inya belalau ke pansi orang bukai maka tak aku bisa nyebut sida ukai penemu aku
1: iya
0: jadi salah orang ke nora ku mansi penyalanya ukai aku tengah gak laban aku nak menemu tak jadi dulu kelia
1: iya kita ini tiah ke cerita orang cerita. Jadi ujung tu pekajar bawa penembuk jakut tu
0: penembuk jakut tu dah tentu nyap megaya utai jadi dah kenang semarit dalam tibuah 2 tahun untuk kemari jadi 4 tahun 2026 tidak ngarap ke diri empu agak gerai lalu uleh mansia uleh berkongsi penemu ngebala peninga pasal mayuh bidang-bidang baru tak ke tupik-tupik baru kepatut kerandau ke kita lalu bala aku mengga meri peluang ngegai bala peninga tau mengga sidak ya madah ngebak Facebook ngasah aku tupik ni dia dikeriuk ke sidak awak aku ngiga mansi apa sabkaranya lalu ngeluar ke abak program tau aku buka ke tahun 2006 nya.
1: Ya. Kamu tahu. Oh, mana hanya pengajar deh. Oh, jadi bila peninggal kita hebat luar dia nyangka sebentar untuk nak pengajar tak ninga kajak anuan terang ke nama topik tuan inti yang siri ke dikeluar ke kita deh. Tang tahun 2026 tu pengajar dah buka peluang ke kita kita ke ngasuh nama utai ke dikenang kita minggu tu nak pengajar nada salah kita entar yang datai ke sadang pertemu kita buat Facebook YFM tahu ke ngagai namanya tadi WhatsApp Konti buat kami YFM 013-862-8422 tahu ke ngagai kumpul kini pantau pengajaran eh betul lebannya setiap cara muka kena kita nya awak ke kita nya uliah berandau ngopangan diri uliah berkongsi ke semua utai nya ngopangan diri mana pengajar ke semina tua tu nerang ajari studio
0: ya
1: oh udah nya sama kunci okey terima kasih pengajar nuan udah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kita iba program Luman Budaya Iban kita iba tusun ke terubah tahun tu harap kenuan terus gerai harap kenuannya tadi terus rangsiang hati bergigak ke penemu dekat kunci ke engkau bola peninggal kita iba tusun-tusun tangkan ketuk jadi tu ya peninggal eh sekedar hari siri ke terubah siri ke terubah kakai 41 2 tahun dia ke udah hanya utai ke
0: manuskrip ya
1: ya utai ke udah dipansi utai ke udah dikenang buat program Luman Budaya Iban jadi sekali lagi terima kasih ya jadi bertemu baru kita bawa ke buka

0: Tambah Muhammad Siddiq, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
1: Kita profesional, sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya, dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan, dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain, tapi realiti kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya, Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki, berkata Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 13.7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggung juga, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Ngau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketua menotu ngau penua bahasa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggung juga nyemeta aman jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dang daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udah natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyam gap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau Sivi Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dengan muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penata pemisik serta penglikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang baatur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, hari Igu Anthony ya, Maligai Pengrindu ya, lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam di YFM malam hari 1 ke malam tu peninggal ya, 13 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke agi mendiang ke YFM. Nak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke YFM ke malam tu. Sekali kena gelombang angin FM hari stesen RTM ke Semak. Oh, kita biar muka kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM kena RTM klik. Jadi malam tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Selamat malam kita ke angka baru berengkah belalak ke malam tau. Udah lelak kawak sari tau tadi. Lepih yang mengkak kita ke benung kawak malam. Kau kita ke bisik pengawak bukai meh ke di adu ke malam tau. Kalau iba jam ke terubah ngau ke dua awak pemerintah malam tau lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lalu pihak muka ngenatai ke pesan jauh malam. Lebih lagi ke bisik diterima pa Facebook YFM. Kita akan ke bisik dekat pemerindang ngau lagu. Ngau muka nuju pesan ngake bala kaban. Tau ngenatai ke bawah Facebook YFM ya. 10 malam nunabur ke berita malam. Lalu pukul 10.45 minit malam tau lagi. Kita bergulai bahawa program Retro 15 punya program ke dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita akan rindu ke lagu-lagu lama. Nunggu saya tindak dulu ya. Mending ke program Retro 15. Nur kita boleh berperindang dengan lagu-lagu lama. Berengkah hari pukul 10.45 untuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Okey, jadi berdau ngatai ke peminta hari peninggal kita. Pihak muka berdau berkongsi ke berita-berita bukai bahawa jam keterubah. Berperindah dulu ngau lagu-lagu kanang udah disediakan aku. Lagu kedua hari Anderson ngalai ya.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026, Renggak Semifinals. France melawan Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City lagi main Bar Semifinals England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7 2026. Hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Bisi mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

Okey, lagu Ari Linda ya, pengerindu aku peram kena merindang kita ke malam tau ya, ke empai tindu. Kanya berasai hangat ya, dalam 2-3 hari itu cukup hangat. Hari siang nyentuk ke malam, jadi anang kurang ngirup air ya. Lebuh hari kita ke hangat ke begitu. Biar maka lebuh ke tindu malam tadi, anang berkena ke garik ke tebal. Lebih lagi pala anak mit ya, ngambil ke nak kelalu hangat lebuh ke tindu malam. Okey, jadi apa Facebook kita ke malam tu. Terima kasih kita ke bisi sudah ngatai ke pesan jauh malam. Bisi dekat berperindah ngau lagu. Jadi tu ngatai ke peminta hari peninggal kita ya, Susi Juliana hari sibu ke malam tu. Dekat berperindah ngau lagu hari Linda. Aku ya sudah lama aku peramah lagu ke baru dah ditebah tadi ya. Nyeri lagu kena merindang ibu ayah bala bertunggal nak tinggal kemegang agai sida intan sebilik apa lorong 8E agai DJ mega aku ya. Okay, terima kasih Susi Juliana. Rupiah mega Bibi Epsaduang ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Ame Franklin kunci hati. Kena merindang hati diri ke malam tu aku ya. Lengunai nai malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Andrew Bonny James nyapa nadai air mata. Jadi lagu tu merindang peninga YFM. Benar mendiang ke YFM kena RTM klik tu aku ya. Okay, lalu pihak mereka Jennifer Bigam hari rumah was sungai Tajum sangat tak tahu. Jadi aku ya dekat berperindah ngau lagu hari Rem Jana. Sebarang lagu hari Rem Jana melegik aku ya. Nuju bala orang ke ngelalam aku ya. Adi Hasan ke malam tu. Selamat malam aku ya. Semua peninggal YFM. Engka bisik ke benung bertengah ke Jelalun. Pen Borneo aku ya. Harap ke... Perindah dengan YFM. Lalu pihak mereka malam tahun ninggal ke lagu Retro 15 lagi ya. Lagu Biar Mati di Tangan Solo hari ini yang Michael Jemat merindang sida sebilik bawah rumah Lampun simpang Sari Serikai. Okey, Siti Scarlett ke malam tu dekat berperindah dengan lagu hari Lex Geriajan lagu Genselan. Lalu pihak mereka James Pengiran dekat berperindah dengan lagu hari What Rock yang Kapan Sampai Mati. Jadi lagu tu kena yang merindang sida Putra Borneo Pita Tingkau. Sida jumpa Selagun, Donny Lim, Roland Tuet, Saukala Jem, Stamos, Eric Chandena, Indok Kenawit, Alex Elbato, Poli Masing, ngau bala kaban kebuka ya. Des Man A ke malam tu dekat ninga lagu pengerin, Malikai Pengerindu. Pihak Mekka Boniface Ipi hari selepin dekat berperindang ngau lagu Sima Tesat Mada Bungai. Nyali lagu tu merindang sida Renga Sengga, Dennis Lani, James Sanyau, Richa Unum. Nuju sida Ibas Lepin, Roy Kuang, Nita Sapit Kandau, Daniel Jayan, Frenius, Rembuang Nam, ngau bala kaban ke Bukai meh ku ya. Lalu pihak muka Roy Kuang ke malam tu hari Sri Aman, mana hari hari Sri Aman ku ya. Ke Benong Kawa jam kedua tu sambil ninggal ke YFM. Okay, lalu pihak muka Cecilia Kumit dekat berperindang ngau lagu hari Rawing Syaris, lagu Mimpi. Merindang bala kaban keng lalam eh ya. Akhirnya sekedar hari peninggal kita ke BC natai ke peminta pa Facebook YFM ya. Itu lagu ke BC dipinta malam tu hari Andrew Bonny James nyapa nadai air mata.

0: tak lama lagi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, Semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disad

0: Sang Datai Megah
1: Yang Berhormat Dato' Dr. Makan Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak
2: Program Temegah Dekat ditabur ke terus Ari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban
1: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Pembayar ACSJ ke-9 Melatih ke Industri Music Iban
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita Tetap gati kita Dengar ke kami YFM segulai sejalai.

lagu ke biasa dipilih pendengar kita hari May Franklin ya, kunci hati harap ke terperindang ke malam tu. Jadi pengerami berjadi ke bulan kebangsaan ngawangi tahu jalur gemilang 2026 dekat diatur 19 hari bulan 7 2026 hanya hari Minggu tela pukul 10 pagi ya Palan Latih Upis Menteri Pengerai Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM ACS Perak ya. Jadi pengawal berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang tila oleh dipedak kita live ba RTM TV 1 ngau meka ba Facebook Merdeka 360. Hanya tadi berkongsi ke dulu berkawal ngau pengawal berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang. Okey, jadi aku nyengu bala kaban kita ke bisik natai ke peminta ba Facebook YPM ke malam tu. Susan Su, selamat malam kuya serta salam rindu hari di Sepang Selangor. Selamat malam peningah kita hari Sepang Selangor. Kita di Semenanjung Malaysia ngaba Nur Bukai di Sabah, di Kalimantan Indonesia, di Brunei, di Singapura ngaba Nur Kebukai ya. Kemudian ke YPM kena RTM klik. Rani Dana ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari May Franklin kunci hati lagu ke udah ditebah tadi ya. Stewart Satiang hari pakan kamu dekat peperindang ngau lagu hari niang Jeffrey Nyaloi merindang orang kang lalam eh ko ya. Nilian Yanikel ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari Heli pelakon kena merindang dirimpu apa balakaban. Putra Borneo ke malam tu hari Sibu dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Utai Manah Kakak Petara merindang bala kaban sida James Pengiran Ukala James Diasan Stemers Poli Masih Peter Tingkau Indok Kenawi Syasha Amanda Zila Hani Doni Lim Eric Chang Daniel Andrew Ibi ngau meka kebukai Fedelin ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Tebak Ensiban hari Fedelin merindang semua paninga ke benar mendiang ke YPM lalu pihak meka Lini Wong selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Lini Wong bulan pagari meka ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Rawing Syari Segidan Kuya merindang dirimpu meh ke malam tu ngau meka bala kaban. Janice McKean ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Desen D Y Sulu merindang ngau bala peningah ke benung lelengau ke Sulu sidak kuya. Malam hari mayu lelengau ke bala kaban. Okey, lalu Nora Piliang ke malam tu hari Batu ni ya. Dekat peperindang ngau lagu hari Laila BJ Bayak Pengerindu nuju Serinti ngau meka Nita Sapit Kandau Ba Seloi. Okey, keliang Tembawai MJ dekat peperindang ngau lagu hari Jimmy Nyayang Sunyi Nadain Wan merindang bala kaban meh ko ya. Pihak meka Sindon Idi ke malam tu hari Miri ya. Dekat berperindang ngau lagu Ri Clement Bayang kena merindang dirimpu ngau meka nuju bala kaban meh kenang suah di tujuh pesan. Ok, lalu pihak meka Stemmer Stevie Stella ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ri Richard B Sekelip Mata Nuan Berubah merindang bala kaban harap kengembuan hati kelantang serta likun dalam pendiau ku ya. Okey, hanya mega peminta hari kaban kita yestemas ke malam tau. Okey, tadi bisik peninggal kita minta tebah ke lagu Genselan hari Lex Kerry Ajan pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalamak peninggal ya mending ke berita malam. Udahnya lagi gulai baru, jam kedua awak pemerintah malam.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Selamat malam peningah. Dia tu akan menabur ke berita malam. Pengerami Ngintuari Sarawak 2026 dikarap olehnya di Pelasar dikenal menegap ke semangat berserakup serta nernak ke oleh sayau ke Sarawak. Tuai Pemakai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak megah dikarap oleh ngerembai kaki pengasai angkun ke sejarah ngau pejalai pemansang negeri itu. Ia maksud ke jakunya lebuh kenerima penemuai basa hari Komiti Besai Pengerami Hari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Kemegai Tanggung Pengawal Ngintu Pengeraminya Datuk Sri Lee Kim Shin. Penemuannya ngembuan tujuh menatai ke kangau rasmi ngagai Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau binia Tau Puan Dato' Pahatinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngambil sama ngau ngolo pengerami besai ke diatur mayanya ilak. Pengeraminya dekat diatur di Sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu ilak. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran Unity Walk Pengawal Pemandang Hari Sarawak Pengawal Bergempuruk Besai Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Premier Sarawak Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng besi bertemu ngau Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah ba Istana hingga Perak di Kuala Lumpur. Penemuai bahasanya dikenal mantai ke surat kangau formal ngagai Sultan Nazrin Shah ngambil sama ngolo pengawal jadi ke konvensyen antarabangsa wakaf dakwah antarabangsa kedekat diatur bak palan konvensyen Kuala Lumpur kena 27 hari bulan 7 tu ilak. Nerang bak laman Facebook Sarawakku Dato' Pahatinggi Abang Johari kemeka Presiden Gerempuang Pengintu Pengelantang Peniau Orang Islam Malaysia Perkim mantai ke penerang silia berkawal ngau pengawal ngatur konvensyennya. Pengawal tu dikarap oleh ngempuruk kepala pakar wakaf, pakar perkara pengarap, akademik ngau tuai Islam hari Malaysia ngau sekedap menua luar bukai nyeng kaum Indonesia, Timur Leste, Sri Lanka, Libya ngau Thailand dekat berkongsi kemelobak ngau model wakaf Timur Wan. Batang perkara kedekat dipejurai kenyailak, ianya pengawal kuasa belanja perkara wakaf cara meruan dikena nyukung atur ngerbai ke dakwah ti nak ngetu. Sebuah kuartas pengerja pengawal Nordiau 30 ekor orang dituntun penusah hangus bak muar sekolah Chunghua Middle School lorong 3 Peace Kuching pagi tadi. Tajak pihak semua sidak ke diau bak rumahnya mucur nyelamat ke diri. Report dari Palan Operation Bomba Ngau Penyah Penusah Sarawak madah ke sidak nerima kangang nyin urung pukul 7.32 minit pagi. Mesai hari upis bomba Ngau Penyah Penusah Padungan udahnya ngesah Palan Penusah tau. Dua buah motosikal megak betapi ngau pengerosak. Operasinya dipasuk 30 ikut raban pemesai dari BBP Padungan ngau bantu dari BBP Tebuan Jaya ngau Batu Lintang serta megak unit drone upis bomba zon Sarawak. Api sudah dijaga orang pukul 7.56 minit pagi serta operasi madam kapi dikemucur ke orang pukul 9.29 minit pagi. Mansia mayuh ditangkan ngambil kena ngereja sebarang ulah titau mai penusah ngetu ke perengka pengangkut sepenekak hati tau ke ngacau pengelancar pejalai trafik bak jematan Batalupar 1. Penerang arupis kerja raya Sarawak JKR Sarawak madah ke kanan luar jematannya ke dia tu dekat di patau ngena sistem CCTV 24 jam. Nyalai pengawal ngelanggar atur ngau pengawal ting rugak penglikun dirimpu tau ke pengguna jalan lumbukai tau kena tinggal atur terit

dipercayai kerabat berkuasa. Berbat banyak JKR Sarawak Megak ngelalau Mesia Mayu nyeliah ke sebarang pengawak vandalism bak jematan tu. Kebuah pihak, 8 jematan batal lupa satu nyadi perengkah guna Mesia Mayu serta nyadi palantik ngemegah kati semua rapan. Ngawak ti sengaja ngamah, ngerusak atau ngerukak sebarang struktur atau perengkah guna bak jematannya dan ulah tindak bertanggungjawab. Jenakan apur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Ringout semifinals. France melabangkan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City lagi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejakung. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tingrino kati, didekak diatur. Baka perau kayu hengau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, Amrina, kita anggap lagu hari Ricky Anderson ya. Nuan ngasuh aku bersemangat. Terima kasih amaga kita kaki mengkang mendiang ke YFM. 24 jam sehari. Datai ba jam kedua awak pemerina malam kita di YFM. Kalau ba jam kedua atau lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Kau bakal ngatai ke pesan jauh malam ke diterima dari peninggal kita apa Facebook YFM. Lalu anda ingat kita ke rindu mendiang lagu-lagu lama atau mendiang ke program Retro 15 pukulai ngau Harold Ken Michael pukul 10.45 minit malam tu lagi ya. Dekat merindang kita. Okey, nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Kita kerindu ke lagu-lagu lama. Tahu mendiang ke programnya berengkah hari 10.45 minit malam tau lagi. Okey, tu berkongsi ke dulu maka kita ke bisik hati dekatnya di pengacara TV ngau maca berita TV RTM Sarawak. Jadi kita tahu data ngagai audition, tahu ke uji bakat pengacara TV, tahu ke maca berita TV RTM Sarawak. Kena 28 dan nyentuk ke 30 hari bulan 7/2026 tu ialah data ngagai auditorium Piramli RTM Kuching. Berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi atur atau ke syarat kita ke tahu datai audition tu lah. Hanya kita nak tahu nak peranak menua Malaysia umur antara 18 nyentuk ke 30 tahun landi berjaku ngau maca bahasa Melayu ngau meka English pihak meka besi penglandi ngau penemu berjaku etnik ke bukai ngembuan personality ngau gaya ke manah di pedak lalu pepengerai nyadi datai ngakai audition atau ke uji bakat pengacara TV ngau maca berita TV RTM Sarawak berengkah hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 7/2026 tilak ba auditorium Piramli RTM Kuching berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai dan ingat mai dokumen ke berguna ngau muka resume kita ya. Okeynya tadi berkongsi ke berita mana lebih lagi kita ke dekatnya di pengacara TV ngau muka maca berita TV RTM ya. Okey, lagi jenguk peminta bala kaban peninggal kita apa Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai Markus Gelombang Ari Ketungau Tengah Indonesia minta tebah ke Siti Lagu Ari Maxwell Franklin saran ko ya. Okey, Mary Jalau Jo ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Marilyn bakal tunggu langus nuju bala kampai tindur ya. Yen Will ke malam tu minta tebah ke lagu Siku Dalam Seribu Ari Lisa Jin ngau depa masterpiece. Agnes Indairupin malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Wardrobe Kaban Sampai Mati. Berindang bala kaban meh kuya Ibas Lebin tau kabar dua mari semunjan. Berperindang ngau sebarang lagu meh DJ kuya merindang semua peninggal. Kesa malam Margaret Ntingan Lada Angi Catherine Robin ke malam tu Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu lama Ari Jimmy Nyayang Sunyi Naden Wan merindang bala peninggal salam lelengau ko ya. Jadi bunyi kaku tadi kita kerindu ke lagu-lagu lama bisik program lagu rama kita ke malam tu lagi ya. Berengkah hari pukul 10.45 nyentuk ke 12 tengah malam. Okey, lalu Jessica Itan hari bau angat amat gaya hari dia bau ko ya.
nang sigi amai ya. Hari siang nyentuk ke malam hangat. Minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi hari Penny McLean kena merindang bala peninggal YFM malam tau. Okay, Lily Anthony meka ya, minta tebah ke lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Alexis David Bicu hari Betuang minta tebah ke lagu Sunyi Naden Wan hari Jimmy Nyayang. Merindang Sida Eli Spencer, Sylvia Andrew, Emilia Sam, Caroline Mead, Cindu Mboyau, Zimau Bakar, Dawa Tengguling, Abby Miri, Majori Albert, Angelina Mieng, Bulan Pengerindo, Stephanie Langi, Ngau, Bala Kaban Kabukai. David Iko, maka selamat berjalan ke pengawal aku ya. Johnny Penn ke malam tu, dekat minta tebah ke lagu hari Helena Tembawai Lama. KTJ selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu Sanggup Aku hari Gwen. Merindang peninggal kempai tinduk ke malam tu. Okey, habis ini peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Desen di Y Sulu. Oh, Y Sulu. Okay, terus berperindang awak pemerintah malam di YFM malam hari 1.

0: Nak mamak agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelaki ke industri Music Iban.
2: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Terima kasih Hakim Bahawa Pemerintah Malam Maria Gwen sanggup aku kena merindang kita ke malam tau ya. Lagu ke Mekah di BC dipilih peninggal kita ya. Okey, selamat malam kai clearance Samidan ke malam tau hari pakan. Dekat berperindang dengan lagu hari Duna. Kau ya aku tetap sayau merindang hati diri meh kau ya. Lalu pihak mereka merindang sida Syasha Manda di Sibu, Damia, Lina, Lin, Dimiri, Bungai Cempaka, Koni, Ngawati, sida Toba, Hospital Limbang, GDJ mereka kuya. Okey, terima kasih kelihatan Midan. Pihak mereka Gary Mead ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu hari Antoniusan kuya. Merindang dirimpu ngau semua rakang lalam eh kuya. Pihak mereka Jeremy K, selamat malam kuya. Minta tebah ke lagu hari Ukalo pemula Inuan. Menuju Bala Kaban kuya, sida Helena Lewis, Sandin Dimiri, Julia Vincent. Nga meka bala anak yang meka Dimiri, Ini Uni di Sabah, Inai Yaji, Susi Ngalang. Di sebarang Nodiau kuya, nga meka bala kaban kabukai. Okay, lalu pihak meka Rica Unup kemalam tu hari Simpang Semunjan. Dekat minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi, Diau Ketegal Sayau. Stanley Nyayun ke malam tau minta tebah ke lagu hari Steve Shigan dan Berbara Api Dendam. Okey, lalu pihak mereka Syasha Manda, selamat berkonti kuya, minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman, Nadai Guna Ngetan lagi. Kelang Tujang ke malam tau hari Kapit. Dekat berperindang dengan lagu Bujang Apai Orang hari Florensai. Merindang bala ke bisik mendiang ke radio meh malam tu kuya. Okey, yang muka sekedar hari peminta hari peninggal kita bisik peninggal minta tebah ke lagu hari Fedelin Leo, tebah Ansiban.

Okey, lagu hari yang tunisan ya, Bungai Layu Patah Ditangkai, lagu ke dipilih peninggal kita. Jadi dia tu peninggal kita mendiang ke lagu-lagu lama buat program Retro 15 ke dikeluarkan inti yang malam hari 1.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Dusun ke sekali tu berdiam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu berdiam ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun ya ke dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapin Dindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal dengan lagu Penghidup Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urat Putih, lagu Mandarin pun BC, lagu Kantonis pun BC malam tu. Ana irawan untuk sehati, mulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bersih lagu Ari Juli Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar mungkin kita bersih lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To The Moon and Back but Retro 15.

Retro 15 Edward Pusah, apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kedirikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansut ke apian lama udah lagu tu dipansut ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kena di lebuh mayanya Suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

kisah kita. Ini di Sinar Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, Gaw Spike Dalborn, Lebuh Maya Nyat Subak. Ya kita bilang Lebuh Maya Nyat Subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansuat ke Zidaya bak tahun 97 Lebuh Maya Nyat. Lalu pihak mereka lagu Rizwilin Rahsia Tua nya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia ke megak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai gau apai tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur lebih lagi bak medium celak tunggak ke tengan menua kita Sarawak itu sapan dan lala Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak retro 15 lalu sebenarnya tadi megak Michael and Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus menyanyi ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngah pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zuba Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tengah sebenarnya kita menyanyi ke duit lagunya. Tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak retro 15.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya besi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga tinggal 2 IT lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung Retro 15. Doiti lagu kepenudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, merit selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, bantu sun nangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Tok Ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami, Lori Langkita, Nintiang Hari, bermacam lagu,

0: kenali hari. Tada lemai. Pemerindang malam.
1: Mari sebulan sejalan.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik ca kenya.
4: Kok lo menanam?
2: Oku nya abidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena?

0: Ya deh mengsia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uleh ngelebak kediri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mengsia mayuh megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, bingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup, dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Nak pagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Lemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri music Iban.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang Bukit Lomba Perau Kayuh ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

visi mimpi kanya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekim lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalker Madrid. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai

Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Bisi mimpi kanya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: kita nya tadi nyukung si doa yang benar nah laban dia tu problem kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ngi balau orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah si doa ni yang laja sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawak bo RTM suba tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na dai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngerecah lagi ngerami tu. Buang Bukit Lomba Perau Kayu ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Nama Maadi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgit semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgit semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Pembayar. ACSJ ke-9 Melati ke Industri Music Iba.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Starkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekin perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekin Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antai meh pekin bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngerecah lagi pengerami tu. Buat pekin lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuk, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Jadi pastor, hal lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansuat dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh ianya ngemansang ke pengarap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tote ianya ngelabuah ko orang, nguntuah ko orang, ngancul ko orang baka kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tau sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu. Tuhan ti pemadu tinggi. Udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah. Ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita ba Tuhannya tadi. Kita nak tau nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Cabanacu. Ni Cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: Ning.

Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Tentu ya segulai sejelai baru kita iba awak penggerak pagi YFM kita iba pagi area 2 kita kesalito area ke 14 kita udah ngingkang ngagaya bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ngagaya kita semua laban udah milih pagi ban YFM jadi ke station dur ngergas ke mata kita Pak pagi area 2 kita ke Sarito. Pagi ya ke baru pengarap baru lalu pia mega kita nambah agi energy dalam semangat kita ya ke baru pagi tu. Labana ngarap ke pagi ya tu mega kita itu ukaya semina dani area 3 aja entang tiulah kita angkat ngambil peluang ya ke baru ti disedia ke ngagai kita bakal ke pagi tu. Lalu api ya megah dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami di asuh jenah agi bawa timang kerba tawas penglama ya 6 jam dong asuh mata kita bertambah lelano lalu ngarap ke boleh kenyap ya kemana kelimpah harinya megah ya nur ngulu bala kita iti gawa shift malam ungkup ya pagi tu pukul 6 bersama agreement kita udah berbalik jadi ya pagi tu ngarap ke peluang ya kemana nang ya datai nganti kita semua lalu sebelum kita ya nyingkang ke mua agi ya mana pagi tu kita beri terima kasih ngagai petara lamanti udah nampuang seput kita di

terima kasih ngegap tara lalu apia mega andur kita itu tadi minta berkat bak pengawal ya ketika di kerja kita sepemanjai Ari atau lagi ya, kami mai kita semua sama dia jenuh handa lama belak kita bersampi dalam hati diri ke pagi tu bulan enggak orang ia kemegai pengarap bahai bak sampai pagi WFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Ia meh ti penyinu, ti pemadu pemisi, oh Petara, Petara aku. Nuan meda aku, nuan nemu aku, nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega, aku dekat ngiga kelimpah ari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai, dekat di tengah aku tang menasan pengerindu nuan. Bapa metang malam penasat, mata aku nunga engau sadang, serta penuah pengandal ngagai pagi pengasih nuan ti nadai tatak. Lalu lebuah jam terberingkas tawas, semangat aku tiikat di hidup serta dikeriang ke dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik dekanya di tasik ti luas. Lalu indah atom ti mit, ti disawap tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing bakal bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengerindu nuan.

lalu kemendar ke burung di patas sayap tu. Boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan ti diau bakayu serga. Abdul Baha. Ati mensia di tempat ngambi ke berpengrindu. Pendang gaya asal penyadi ati ianya dekat terkait ngagai sebarang utai. Enti ia endak patut terkait ngagai perkara dunia tang bisik pengulih dekat mancar ke penerang petara. Ia patut diikat ngagai petara. Bisik mayuh cara dekat mandang ke pengrindu. Kitai rindu ke diri sebili raban kitai lalu menua kitai. Amai pun bekanya pengrindu tinatai sekat ianya pengrindu ke petara. Pengrindu petara yang kaum semua. Lebuah hati kitai tuci serta mandang ke pengrindu ia. Kitai dekat madah ke pengrindu tinatai sekat. Serta endak berbagi ngagai seluruh raban mensia. Semadi meh pengrindu kitai ke orang bukai. Diterang ke uliah pengrindu petara tinatai sekat. Pengrindunya tahu ngujung ke perangai ti nak dikingin, baka ngembuan ati ti kepapas, rangka serta salah sangka. Baka sitik tanda pengrindu ti pemaduk berguna, ti patut diperti kitai. Pengrindu selalu digembar enggau penangi. Tu ukai reti ya kitai, nangi ngagai orang-orang ti dikerinduk kitai. Ketegalnya begulai enggau pengrindu petara, kitai megak patut ngemuan penangi ngagai petara dalam ati kitai. Nangi enggai ke pengawak kitai, penyalah kitai dekat ngemaduk ke pengerindu petara ngagai kitai. Laban pengerindu ia nade sekat lalu nak berhenti, muncul ke atas raban mensia. Tang perkara-perkara ti dikerja kitai, uliah ngempang pengerindu ia datai ngagai kitai. Bahaulah nyebut, ia ti ingin nyadi ke pemantu ngagai petara baati itu. Awak kia nutup mata ia ari sebarang utai di kembuan ia. Lalu muka mata-mata ia ngagai semua utai ari petara. Awak kia ngetu ngiruh dirimpu ba utai ti dekat ngeninggi ke nama ia. Ti besai kuasa ti merintah semua. Ia patut nuci ati ia ari semua pengingin sitan serta semua penekak ti jahit. Laban penangi ke petaranya, senyata ti ulih ngasuh ia menang. Rengka tunggal dikena ngulih tuju kebuah ia. Penangi ke petara, nyadi keterabai ti nyaga pengawak ia. Rengka pengelindung ti ngasuh rakyat ia, ti nyadi kuasa ulih ngelaban. Nengah bantu ia, lalu nengah pemendar ia, ti nyadi ketuai malikat sida. Ti udah terbatak semak ngadap petara. Udah uliah ngelaban serta menang nyerang kuta ti mensia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai dibantu uliah petara. Anak nagang aku, oh petara, petaraku. Ari serga pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih nuan, ngenaleka jakunya. Ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau ti ndak dipedak. Ngambil mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawat nuan, babala pengasuh nuan. Enggau bak semua menua nuan. Udahnya ciri ngagi aku, tiap utai manah ti udah diturun ke baruah dalam bob nuan. Amat bendar, nuan meh ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM. Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi. YFM.
5: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau ianya munyi tu.
6: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canuan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngawur sam. Lebas ke anak, kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan menyodan. Munuh lemadang buluh parugan berintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ke aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ke uati gatin mantap. Tiba kanan lepas udah badu lantang ega ikan.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumanuan dani pagyari, kati asa ti noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga asaya ti lantang, may kita dani kasarito. Tau karinding kita yagi baba, nganang tayo ti bisin nuntong pangidap kita. Kita iraw ka penanggol dalam ruang bilya kita. Kita iraw ka nada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ka balana, balucu, tinaday tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita nda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang nda uleng empang burung terbay masa atas palok kita. Tang kita uleng nagang ya tipetansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada uleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia sudah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke begila, anang kalu tusah bekenang kutai sudah nyadi, laban ia sudah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai terdekat nyadi begila lusa, laban ia bedau datai mansa. Sapa tu lengin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleng runding utai tiulah lumayu, nak utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemampai berbak. Mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini. Masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dudi hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergila lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita nak utai tidak ditapi kita kesar itu. Niteh kelka lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tulis di tapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau tu tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Renggak semifinals. France melabang ngau Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City lagi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag

Ini yang lagu Evergreen ke Dubai Stella Philip ngau piak mengau Wilson ke pagi tu bawa pengerak pagi YFM. Mau jadi ibu nanti muda ayah ya ke Dani pagi tu dah mandi lalu berspray ke punya angi nantak diri nungak cermin anangga lalu dekat Nindi yang tedah lu membayar ayah tu keluar kak ngiga uli ayah tu keluar kak kerja kak gawak wai ngai jadi ga Nindi yang utai punya ngai jadi ga nanti nyema ya tu tadi nurun nyau bau tengguang dah berpanjit ke punya angi anak laki siapa kurang laki ibu ga sebut orang lagi. Okey, jadi ya selamat pagi menggagai bala kita ya ke tumu pagi kelebih lagi ya ke bisik siap berjaga rumah panjai ke pagi tu. Anda ingat ke tanggung pengawal kita atau tesau kita serumah ngambil ke beda api di dapur. Kadang-kadang marga kita itu leban kita dia berumah panjai lalu kita nemu rumah panjai itu ndak semua orang ke dia dia regas megang bisik kita sudah lunggar umur atau kita itu wai itu dah nyau jampat lagi lalai umur ke udah tua itu. Anda mudah tuai. Indah ke ya ke 40 lebih. Maka kutupan nyom mudah main meh lalek dia tahu. Lalu kadang yang kena nak ingat ke madam api dapur. Jadi nak salah kita itu terjadi nyam meh pemanah JKK kucir rumah panjai itu bisik madu rasa tengah gintir tiap ikut hari tiap itu bilik antara dia berjaga ke api nur nesau kurang menintiang hari. Okey, jadi berkenang ke ba api dah pun lalu ujung ke penusah angus tu ya. Kemari berita yang kau sini baca aku ba berita RTM Sarawak kira dalam pagi kemari dia sebuah luas nur orang ke gawak diau angus ba mua sekolah Chunghwa Middle School lorong pis 2 ya kalai nitiah ke report area pusat gerakan operasi bomba Sarawak sidang terima kangau urung yang pukul 7:30 pagi kemarin lalu raban pemadam api hari balai bomba penyelamat padungan udah dianjuang dor ngesah penusah hatu tadi kira dalam 4 minit pengudahnya lalu lebuah sedar datai ba dua tu dia sebuah rumah luas tu tadi ia kena di dor bala orang ke gawak ba dornya tu mesti sembuan 10 iti bilia udah angus satu patus lalu kelimpah harinya dua buah motosikal orang ke dipakai yang diapan angus semoga dan kira nasib 30 ikut orang yang ke dia ubah luasnya tadi di report ke mujur ngelari ke diri lalu muncung ke nada misi penusah berbadi nyadi lalu bab pengawal nomadam kapi tadi kira 30 araban bomba hari BBP Padungan ngau sawap hari BBP Tebuan Jaya ngau Batu Lintang serta unit drone bomba Zon Kucing bisi mantau lalu ngujung ke api tu mujur di padahal mengena 3 iti hos ngau 4 iti nozzle lalu pihak mega air diambil dari pam enjin perengkap pengangkut bomba ampu serta pilih bomba di bisi di handang luar menuanya ngujung ke api mujur di padam jam 9:30 pagi kemarinnya berita ia ke di peda aku buat Facebook RTM Sarawak ke pagi tu. Okey, jadi sudah tahu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat TBC dikirim peninga ba email ngau pia mega nombor WhatsApp konti YFM tang sebenarnya aram agi terus ngergas ke mata ba pagi area 2 kita ke pagi tu segulai sejalai ngau kami.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjo orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Ba, bakenya ku kan nganjo ngai udah nyak dah. Agi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngena tadi ke pesan berat yang kemasih dikirim peninggal kita ya pagi itu ia ke terubah ngetai ke pesan pemati kirim Wilson Brawah Anna Meliang tahu ke apa yang dia pesan tu nuju ngegi rumah ya ke sama semakai rumah sidak bakal balam rumah Alia Lubu rantau ke Calak rumah misi ya Sungai Tapang rumah Rosita Lubu panggil rumah Biluan Bila Dua, rumah John Simpang Kabo, ngapian megak kapal pelayan, ya ke Diau Basnulau, dua berumah, Wong Limat, dua berumah, Wong Besi, dua berumah, Balaba, Bila Dua, lima berumah, Praja, dua berumah, rumah Aji Jawang Awiak, ngapian megak kapal pelayan ke Diau Balubok Payang Awiak, rumah Jinggum, Wong Alas, rumah Ramah Juta, Belawang Awiak, kapal pelayan ke Diau Barumah Garan, sepupu kaki Wong, rumah Wat Sedian Sebubu Kaki Wong, rumah Spesa Mapar, rumah Antari Mapar, Gau Bala, ia kenalah dia rintai kerita kediau, bak semanjai batang kabo, batang awet, batang kerian, kenglala mida misa anak Johnson Berawah. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke mida misa anak Wilson Berawah, mida misa anak Wilson Berawah, udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang mida misa anak Wilson Berawah niang mida misa anak Wilson Berawah tu deka dintu bala mayuh kena malam tu lagi malam hari 14 hari bulan 7 ba rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 3 15 hari bulan 7 kepelayan ke dipesan diminta sampal ngesah penusah rabato nada baru pesan pemati ke dikirim Wilson Berawah anak meliang tau ke dua balik namanya apa ke pagi tau jadi pesan madahkan nak ya mida misa anak Wilson Berawah mida misa anak Wilson Berawah udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niam mida misa anak Wilson Berawah niang mida misa anak Wilson Berawah tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 3 pagilah 15 hari bulan 7. Lalu pesan kita ia ti kedua matai ke pesan pemati ke dikirim Jillian anak Kimuang lalu pesan tu tadi menuju kapal pelayan ia ke Diau Bas Patak Liu Sungai Pinggai Gentian San ngapain mengabala ke Diau Basigak Tekalung Undup Nyakai Bayai Ibuol Batu Besai kapal pelayan Bapanggau Empadi Kenyungan Undup Sekirau Ai Bukit Balau Empelanjau Balau pian mengabala ke Diau Batabak Tanya Bijat Kucing Sibumiri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala bangkang ana jemat tau ke dua balik nama ya wow pesan tu tadi madah ke bangkang ana jemat tau ke dua balik nama ya wow udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari Minggu tu tadi lalu niang bangkang ana jemat niang bangkang ana jemat tau ke dua balik nama tadi wow dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagilak ianya pagi hari 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Kristiana Sengelau Undup Seri Aman kabar pelayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah Rabato ngagai rumah rahsia anak lutang Sengelau Undup Jalai Payip Seri Aman sila lagi tahu bertanya ngagai Jillian Tempu menombor 0978-7837-693 nanda baru isi pesan mati ke datai hari Jillian anak Kimuang ke pagi tu nyari pesan medah kindaya ianya bangkang anak jemat bangkang anak jemat tau ke dua balik nama tadi wow udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang bangkang anak jemat yang bangkang anak jemat tau ke dua balik nama wow tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pergilak pagi hari 5 15 hari bulan 7 ke pendam Kristian Sengelau undup Sri Aman. Sili lagi kawal ngawal penusara batuk tau tanya ngagai Jilin Pu bernombor 0978373692 lalu bala kiri pesan dan datang ngagai rumah rahsia anak lutang Sengelau undup Jale Payep Sri Aman. Pesan kita ia ketiga pagi tu ianya pesan ke dikirim lemba anak nyawai lalu pesan tu menuju bala kebablayan ke dia basmanjai batang air sebelah batang air sebetan pihak muka bala berumah Isa Sungai Tegan Lempok nangat atuai dua berumah Sungai Kelampai kebablayan ke dia bapa tempat sebetan Engkudu dua berumah Peliguang nangat luau rumah Sungai Kemudian Jaya Sungai Rabah Sungai Nyuruak ngkebelian ke dia obat nangga terau kaki wong melak krian ngau ia kenalah dia rintai keritu ti ngelala sajan meja jenetan kintai anak bajuat jadi pesan tu tadi madah ke sajan meja jenetan kintai anak bajuat sajan meja jenetan kintai anak bajuat udah nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi lalu niang sajan meja jenetan kintai anak bajuat niang sajan meja Jonathan kintai anak baju atau deka dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai area 214 hari bulan 7 ba rumah bujang empayang baru kabuang sudah ke di anjuang pegila pagi hari 3 15 hari bulan 7 ke Satwa Memory Hill sile lagi kabul ngak pusara batu kita uli tanya ngagai lemba anak nyawai ba nombor 0179612135 tau ke ngagai Jacqueline Jonathan bernombor 0112014365 nanu baru pesan pemati ke dikirim lemba anak nyawai ke pagi tu pesan medak lelaki ya hanya sajan meja Jonathan kintai anak bajut sajan meja Jonathan kintai anak bajut udah nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi lalu niang sajan meja Jonathan kintai anak bajut niang sajan meja Jonathan kintai anak bajut tau dekau dintau bala mayuh malam tu lagi malam hari ada 14 hari bulan 7 ba rumah bujang payang baruah kabung sebedau ke di anjung pagilau pagi hari 3 15 hari bulan 7 ke Seratuak Memory Hill kita ka nemu sili agib kawan ngapu sarabatu tahu bertanya ngai lemba anak nyawai ba nombor 0179612135 tahu ke ngai Jacqueline Jonathan bernombor 0111201436 lalu pesan ya ke situ hanya pesan pemati ke dikirim ex tuan rumah Henry dan Nuni anak plan tahu ke Nuni tahu ke apa ya Lionel jadi pesan tu nuju balaya ke diau batang ais bawah binai jalai pasar sepawah ngepipak kebelian ke diau bas bungan batang air pandan, batang air binyu, kebablayan ke diau ba air jelaluang, batang air itu bau jalaya ulu segan, ngepemegak kebablayan ke diau ba sibu, lebih lagi bala ba penasuk durian bawang asan sibu jaya, lukut kenawit kampung setegang bau, ngepemegak bala ke diau di kucing, sekarang ngawi kenalah dia rintai ke itu, ti ngelala durias no jam jadi pesan tu tadi madah ke durias anak no jam durias anak no jam tau ke Indaya Lionel udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari ya minggu tu tadi hospital Bintulu lalu niang durias no jam niang durias anak no jam tau di Senggai bala mayuah ba lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu kena malam atau lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di Anyung Pegila pagi hari 3.15 hari bulan 7 ke pendam Katolik Setiam kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai Easter bak nombor 0148929385 tau ke ngagai Sheila bak nombor 0194828291 nandu baru isi pesan pemati ke datai ari eksterma Henry Nuni anak plan tau ke Nuni tau ke apa Lionel ke pagi tu yang dipesan madah ke bini ya ianya Doris anak Nujim Norias anak Nujim tau ke Inai Lionel udah nadai bawa hospital Bintulu hari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang Doris Anak Nojem, yang Doris Anak Nojem tahu deka di Sengai Balam Maiwah Balot 1420 Lorong B3 RPR Sebiwa Bintulu sebelah ke di Anjuang pagi-pagi lah ianya pagi area 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Katolik Setiam. Kita akan musik lagi kawal ngau penusah rabat tau. Tau terus bertanya ngagai Easter bat nombor 0148929385 tau ke ngagai Sheila bat nombor 0194828291. Lalu nangkan kenyang natai ke pesan ngetas uliat ke dikirum Tina Anak Budang ke pagi tau. Nyadi pesan tu nuju Kabang Belayan. Ya ke diau enggak ba rumah panjai ti sama semakai ngau rumah cuat Anak Buge Kabuang ya. Nyadi ya pesan tu mega nuju bala ke diau Baruban. Seratu ngau bala ke diau di Brunei Darussalam ngau ya kenalah. Di rintai ke ditu ti ngelaloh niang siman Anak Usuap. Pesan madah ke pengawak ngetas ulis tanggupas terbalu ke niang siman Anak Usuap. Niang siman Anak Usuap berkat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai. Jadi bala ke dipesan diminta datai ngagai rumah cuat Anak Buge Empayang Atas Kabuang. Lalu baru pesan ke dikirum Tina Anak Budang ke pagi tu pesan medah ke pengawak ngetas ulit ngomong terbalu ke niang Indaya dan niang siman Anak Usup. Niang siman Anak Usup dekat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai. Jadi bala ke dipesan yang berada tayang ulu pengawak tu ke dekat diatur baru mah cuat Anak Buge Empayang Atas Kabuang. Lalu nanti kita akan nemu si lagi kita tahu bertanya ngagai Tina bernombor 0132773166 tahu ke ngagai Endat bernombor 0194978507. Lalu nguyang kita ngagai pesan ya ke 6 pesan ngetas ulit ke dikirim tinggal Anak Manggat ke pagi tu pesan tu nuju bala ke dia bawa batang kesir batang lemana ulu ngau batang lemana ili bala ke dia bawa semaja batang kari skim perempatan semula batang ai ngupiam gak bala ke dia bawa sungai keruah Sereman Sabah Lubantu panggang Lubantu miri merinduan semakin panjai semakin pandak san semanju ulu lansiang bala ke dia bawa pes satu pes dua batang ai lubu subuang basi selinduang engkelili serikai bintulu kapit ngau pemilik kabelan ke diau di Sibu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang manggat Anak Kandau. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke yang manggat Anak Kandau. Yang manggat Anak Kandau deka diatur lusa nya hari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi Kabang Belayan ke kanemu silagip kawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai tinggal Anak Manggat tempu nombor 0112508-3769 tau ngagai siliang Anak Manggat nombor 0135400585. Jadi pengawak tau dekat diatur ba rumah menuah nengah tiga atas lubuk antau nando baru isi pesan ya ke dikirim tinggal Anak Manggat ke pagi tu pesan medah ke pengawak ngetas sulit ke niang apa ya yang niang manggat Anak Kandau. Niang manggat Anak Kandau ke diatur lusa nyari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi ibala ke dipesan diminta datai nguluk mama tu ke dekat diatur baru mah menuah nang ketiga atas lubuan tu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai tinggal Anak Manggat tempu penumbur kusung 11

0085855. Pesan kita ya ke 7 pagi tu, ngatai ke pesan ngetah sulis damuain terbalu ke dikirum Eliana Marcella Lembah. Lalu pesan tu nuju kabana belayan. Kelebih lagi gagai usun anak jalak, sida usun sebilik, sida jenggut, sida inju anak jalian, dina anak jalian, belayau anak jalian, sida jambun anak manggai, jadun anak manggai, pemga tuan rumah nyamuk anak jab, rampul anak jalak ke diau ba latau lembang, ngopi mga jantang ke diau ba Chelsea Height, bidah anak lipa ke diau ba sungai kapit, ngopi mga indai minuah atau ke bini sigan, ke diau ba tate kenyalang, bala anak jegai ke diau ba tate kenyalang, injam anak kanyan di nanga usun, pia mga nuju bini tuan rumah sebuang nanga merama, cigo inti yang anak sawak, empawi anak sawak, di rumah manuk mancal, ke diau ba sungai yung, kebelayan ke diau ba kapit, jayan, pengulu sabuk anak manggai, ke diau ditatau, kaca, ucuk gesi, ke diau ba rumah bakar batang rajang, James Carang, ke diau ba jalai terusa, ex pengajar jiman anak baliang, ngopi mga tu rumah naruak bini lebuan di Sungai Amang ngau bala kabam belayan kenalah di rintai ke detu ti ngelala niang Thomas anak Joseph. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Thomas anak Joseph baliah, niang Thomas anak Joseph baliah deka di atur kena ari 6 tuila 18 hari bulan 7 ba rumah lipian tau ke ex rumah jampuang ke suba nanga banyau meruan kapit lalu malam sebedau nya malam hari 5 pengawak nguan uliat kita akan nemu siliak gi bekawal ngau pengawak atau tau bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili ba nombor 0133324084 tau ke ngagai Jini itu guang bernombor 0193294084 tau ke ngagai Ella Lembah bernombor 0105871608 anu baru pesan ngetah sulis tamu yang terbalu ke datai Ari Elena Marcella Lembah ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit serta merantau ke niang Thomas anak Joseph Baliah, niang Thomas anak Joseph Baliah deka diatur kena hari 6 tula 18 hari bulan 7 ba rumah lipian ianya rumah ex rumah jampuang nanga banyak meruan kapit lalu malam sebedau malam hari 5 kena 17 hari bulan 7 pengawak nguan uliat kebelayan ke di pesan diminta datai ngulu pengawak atau ila lalu kita akan musi lagi tahu tanya ngagai Jimmy Thomas Ili bernombor 0133324408 tahu ngagai Jini Tuguang bernombor 0193294084 tahu ke ngagai Ella Lembah bernombor 0105871608. Lalu pesan ke situ tu, pesan ke dikirum tuai rumah subi anak Indi. Lalu pesan tu menuju ke belayan. Ya ke dia ba belah menua miri ya ni ya. Suai ngepem nge mamut, sungai selitut, sibu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang jenai anak gaso. Niang jenai anak gaso tau ke dikalang nama Indai Sami dekat diatur kalau kena hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan uliat lalu uliat adi kertas pagi hari Minggu 19 hari bulan 7 kemas pengawak kertas uliat dekat ditangkan ngau pengawak muai antabalu lalu kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah subi anak Indi Sungai Lawang Bakuang sila lagi kita tahu bertanya ngagai subi anak Indi bernombor 0133828216 nanda baru pesan ke dikirim ke rumah subi anak Indi ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang bini ya yang niang jenai anak gaso

niang jenai anak gaso tau ke di kolong nama Indesami deka diatur kalai kena malam hari 6/18/7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas temu pagi hari Minggu 19/7 tembuk pengawak kertas ulit lalu ditangkan ke pengawak muain terbalu lalu akan melayan ke dipesan tak mulalah diminta datai ngulu pengawak tau ketika diatur baru masubi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sila lagi, tak bertanya anggai ke rumah subi jempo, bernombor 0138282165. Lalu nguyang dia pesan kita ya ke 9 pagi tu, hanya pesan ngetas uliat tau ke pengamak madam api ke niang Agnes Bungai Anak Lenggi. Okey, jadi pesan tu tadi, nuju kabam belayan ya ke ngelala niang Agnes Bunsai Ana Lenggi. Okey, jadi minta kita tu tadi datai ngulu pengawak mengetas uliat atau ke pengawak madam ke apidian niang tu ya kedeka di atur ba Kampung Batu Kudik Balai Ringin kena lemai pergilah ya lemai hari 3/15/7 jam 8 lemai. Nanu baru pesan ya kedatai hari ngangkun ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Agnes Bunsai Anak Lenggi niang Agnes Bunsai Anak Lenggi dekat diatur lemai pergila lemar 3/15/7 jam 8 lemai bak kampung Batu Kudik Balai Ringin. Okey, jadi minta kabar belayan ya kenal sampal ngulu pengawak ya dekat diatur lemai pergila. Lalu pesan kita ya ke 9 pagi tu ianya Siti pesan mati ke di Kirum Amber yang dipesan tu menuju kebelayan ya ke dia babelah tiris miri pemegah balaba baras bangki pandas bangki panjai bintuang balaba batu pansap kedang Indonesia bala kedia basuah sayat dengan kumpang rasau kumpang pawah kumpang langgir danau kelampu ngawa bala ya kenalah dia rintai ke itu tinggallah munan anak ubuang. Isi pesan madah ke munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apai ember tau ke imbah udah nadai lalu niang tu tadi ada ke di senggai bala mayuah malam apabila malam hari 3/15/7 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tulah 16/7 kabar belayan ia ke pesan terdatai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah ringkai Seremat Engkelili. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Amber bernumber 0132356642. Nada baru pesan mati kerikirum Amber pagi tu jadi pesan mudah kapaya yangnya tadi munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apa ember tau kimba udah nadai laluan niang tau deka dia senggai bala mayuah malam pergilah malam hari 3/15/7 sebelah ke di anjung pagi hari 4/16/7 bala kabar belayan ia ke depesan dintar datai ngesah hapnu sahra batu ngagai rumah ringkai Seremat Engkelili. Sila lagi tak tanya ngagai ember tumpu bernumber 0132356642. Nangkan kenyang datai ke setimuga pesan pemati ke dikirum Jimmy Ana Sigi ke pagi tu pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai merabat kabala kedia baru rumah taman dengan lupa rumah muluk keluar rumah majid tengalat baru rumah agus kawit rumah semen tabau ngapai muka bala baru rumah minggu keranggo lalu nuju kabar belayan ya kebukai kedia baru rumah Albert Kadir Munggu Mbawang rumah gentiang empelai ulu rumah jugan mendas baru rumah bunda sungai anak bala kedia baru rumah Anthony sungai melak kaki wong rumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong rumah Temengguang Sungai Engkabang Kaki Wong kabar belayan kriau berumah John Edward Drau Kaki Wong rumah Wat Sedian Sebubu Ria Kaki Wong rumah Dinil Kawit Bunsi kabar belayan kriau berumah Berarik Kedap rumah Duat Nengasam rumah Untan Tanjuang Sikup rumah Suli Plasu Ruban bala barumah Spencer Muliang Temudua rumah Kerbau Lubuak Kepayang Praja Dabar Rumah rumah Tumah Sigat Sungai Berangan rumah Darah Remias Ulu Luau rumah Manggi Sungai Tapang Mitas
Rumah Tanjuang Perpat Kabuang, Rumah Milai Pelai Ili, ngau pem ga nuju ke pelayan ya ke diau di Kabo Krian 1 Aliat Kabuang Ulu Bayor Deba, Pengulu Michael Daji ke diau Bampayang Ruban, Libau Anak Laso ke diau ba Wong Besi Krian 1 ngau pem ga judana nunggu anak enteni di separang alain dua liau setak kebelayan ia kenalah di selintiang ke ditau ti ngelala Stella Runya anak Jimmy. Jadi si pesan madah ke Stella Runya anak Jimmy. Stella Runya anak Jimmy udah nadai kemari hari 1.13 hari bulan 7 hospital selatu. Lalu niang Stella Runya anak Jimmy, niang Stella Runya anak Jimmy itu dekat itu bala mayuh malam pergi lah malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Jadi kabar belayan ia ke dipesan kita datai ngesah penusara batu ngegai rumah tinggi anak Tamian Kerangan Krian 100 lalu sila lagi tahu tanya ngegai Jimmy anak Sigi Tempu bahan nombor 013-8657-831 tahu ke ngegai sila anak Jimmy bahan nombor 013-8823-525. Nanda baru isi pesan pemati ke di kirum Jimmy anak Sigi ke pagi tu pesan merah ke pemati anak ya ianya Stella Runya anak Jimmy. Stella Runya anak Jimmy udah narai kemari hari 1.13 hari bulan 7 hospital 100 lalu niang Stella Runya anak Jimmy, niang Stella Runya anak Jimmy itu dekat itu bala mayuah malam pergilap malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 ialah 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Kita teka nemu sili lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya dengan Jimmy anak Sigi nampu bernombor 013-8657-831 tahu dengan sila anak Jimmy bernombor 013-8823-3525 ni yang tahu dekat dia sengai bala mayuah baru mahan tinggi anak Tamian Kerangan Krian 100. Ngui yang ngegai pesan ia ke 11 ianya tadi pesan pemati ke dikirum ituan anak Recap tau ke Jabai ngari kesidak espilia nyari pesan tadi nuju bala ya ke dia bawa uang panjai lubang tu nyemungan pia mega bala basi borbah bunut badau Indonesia bala ke dia bawa panang piam Indonesia ngopi mega kebelayan ke dia dia kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal Jimmy Rambo anak Sigau tau ke Apai Francis nyari pesan tadi mudah ke Jimmy Rambo anak Sigau, Jimmy Rambo anak Sigau tau ke Apai Francis udah nadai kemari hari 1.13 hari bulan 7 lalu niang tau adakah di itu baru rumah yang pun tiba nombor 288 lot 635 kusuang lorong 8 di Kampung Sungai Apuang Baru Kucing kena malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 hingga 15 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai Lubu Antu. Kita akan menguasai lagi kawal ngawap musara batu tak tanya ngegai Francis Allen Wood bahan nombor 016-557-1844 tau ngegai Pita Naramba bahan nombor 011-3372-4849 tau ngegai Philip Martini bahan nombor 016-4272-907 tau ngegai Joseph Anaramba bahan nombor 014-8782-380. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirum itun anarjab tau ke Jabai ke pagi tu ngarik saya pilih nyari pesan mudah ke laki ya ianya Jimmy Rambah anak Sigau, Jimmy Rambah anak Sigau tau ke Afai Francis udah nadai kemari hari 1.13 hari bulan 7 lalu niang Jimmy Rambah anak Sigau, niang Jimmy Rambah anak Sigau tau ke Afai Francis tau dekat dintau bala mayuah malam atau lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 baru mah niat tumpu ianya bernombor 288 lot 635 kusuang lorong 8 di Kampung Sungai Apong Baru Kucing. Okey, jadi ni yang tahu dekat di Anjuang pagi pergilah pagi hari 3.15 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai Lubuk Antu. Kita akan nemu sila lagi kawal dengan penusara batu tahu apa tanya ngagai Francis Allen Wood bernombor 016
557-1844 takkan ke pita naramba ba nombor 011-3372-4849 tahu ke ngagai Philip Martin ba nombor 016-427-2907 tahu ke ngagai Joseph Anaramba ba nombor 014-8782-380. Jadi ke situ pesan pemati ke dikirim tuan rumah Aji Ana Sang. Jadi pesan tu madah kaya ya. Jadi Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang. Udah nadai ya kemari. Ada 1.13 hari bulan 7. Lalu niang Ajai Ana Ganiang. Yang Ajai Ana Ganiang tau dekau di itu malam mayuah malam pergila malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tau ila 16 hari bulan 7 kabar belayan ke ngelala niang Ajai Ana Ganiang tau dipinta datai ngesah penusah rabat tau ngagai rumah Aji Ulu Betan Buku Pekan. Lalu baru pesan ke dikirum ke rumah Aji Ana Sang ke pagi tu pesan madah mati ayak ya dari Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai 13 hari bulan 7 hanya kemari ada 1 lalu niang Ajai Ana Ganiang. Niang Ajai Ana Ganiang tu dekat dintu balam mayuah malam pergilak malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu lah 16 hari bulan 7 kabar belayan kengalau niang Ajai Ana Ganiang dipinta datai ngesah penusah batu ngegai rumah Aji Ulu Betan Buku Pakan. Lalu pesan ia ke penudi benar sempat dikenatai kami bahwa penggerak pagi ianya pesan ke dikiru medayang anak kiai ianya dipesan tu nuju bala ke dia baru malinggu pakut sebuti rumah hempri pakut pemga bala ke dia baru malani banggiang mamut sebuti rumah mesen nanga salu pemga bala ke dia baru rumah api rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti rumah nyuai ngau rumah belang di kelintang sebuti kebelayan ke dia baru rumah tecue rumah nomi rumah jika rumah William ngau rumah Jonathan di pidia sebuti kebelayan ke dia babaka sebuti balaba telajian ulu terung ngau pia mega balaya ke sama gawa ba IPD sibu ngau kebelayan ke dia di miri nia bekenu bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi dia pesan tadi mada ke SI besara Albert Mihan dobel nama Mian anak Siam SI besara Albert Mihan dobel nama Mian anak Siam udah nadai kenari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang SI besara Albert Mihan dobel nama Mian anak Siam tu dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3, 15, 17 ke pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kebelayan ke dipesan. Minta datai ngagai lot 6709 lorong 2F-1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Sili lagi, tak bertanya ngagai aja sepinsian. Dua balik nama Mir, menombor 013-5697-371. Tahu ke ngagai Jackson Juntai, dua balik nama Boy, menombor 013-5632-902. Lalu baru pesan pemati ke dikirim dayang anak kiai ke pagi tau nyeria pesan tu tadi madah ke SI besara Albert Mihan dobel nama Mian anak Siam SI besara Albert Mihan dobel nama Mian anak Siam udah nadai kenal minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang SI besara Albert Mihan dobel nama Mian anak Siam tau dekau di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi 3 15 hari bulan 7 kabel pelayan kita datai ngesah nusah rabatu ngagai lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri kan mu sili lagi tahu bertanya ngagai aja spinsian double nama Mit menombor 013-5697-371 tau ke ngagai Jason Juntai double nama Boy menombor 013-5632-902 nyaraga kami ngetai ke pesan berat awak penggerak pagi ungkup ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Selamat pagi peningat bulan yang aku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 2/14/7/2026. Keterbatu Batang Berita. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen asar penyampau 6.5 sen seunit. Pengerami Ari Sarawak 2026 menegap ke penyerakup serta nerenak ke penaluk ngagai negeri itu. SMAG 2026 disadang oleh mata orang 800 ikut penyerta. Yang tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke penerang berkawa enggau dividen amanah saham Sarawak ASAR sepenyampau 6.5 sen ungkup tahun belanja ditembuk kena 30 hari bulan 6/2026. Tungayan ke penambah hari tikas 6 sen seunit ti dibantai ke maya tahun belanja 2024 enggau 2025. Penyampau agih belanja ianya 34.35 juta ringgit dinyengkaum dividen interim 3 sen seunit ke dibayar bulan 2 tu tadi lalu-lalu ya 3.5 sen seunit dekat diagih ke ngagai 57,926 ikut pemegai unit sebedau ujung bulan 7. Prestasi asal ditegap disokong dengan penambah nilai aset bersih manggai 617.31 juta ringgit kelimpah penyampau penatai pemisik kasar 51.02 juta ringgit ungkup tahun belanja ketembuk 30 hari bulan 6/2026. Rizab penatai pemisik asar megak niki ngagai 20.54 juta ringgit lalu arinya ngenegap ke penuduk wang dikena ngenuku ke pengawak ngagih ke dividen ti meruan jemah ila. Berindik dengannya, Premier Sarawak merambu ngambil ke asar mansiak pengawak berjalai ke sebengkah agi wang turuk endur beranak ke pokok ti bercontoh ke konsep amanah saham Bumi Putra 2 kena ngerembai ke agi orang beranak ke pokok yang kaum peranak ukai Bumi Putra. Ia percaya ke pengawak tinggerembai ke produk beranak ke pokok secara inklusif dekat merik penguntung ngagai semua rakyat Sarawak nak ngira penatai sida. Nyak megak oleh ngujung ke semua belak ngasai ke buah pemansang ekonomi negeri itu serta merik pangkak ngagai penumbuh Sarawak jemah ila. Dia tu asar seminat fokus ngagai raban Bumi Putra. Pengawak tinggerembai ke penyertanya ilak dekat merik peluang ngagai orang ke ukai Bumi Putra sama uliah beranak ke pokok ngau institusi tu. Pengrami ngintu Ari Sarawak 2026 dikarap uliahnya di pelasar dikena ngenegap ke semangat berserakup serta neranak ke ulah sayau ke Sarawak. Tuai Pemegai Menua TYT Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak megak dikarap keuliang rembai kagi pengasai angkun kesejarah ngau pejalai pemansang negeri itu. Ya mansut ke Jakut tu lebon terima penemuai basa Ari Komiti Besai Pengrami Ari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Tik Megai Tanggung Pengawak Ngintu Pengraminya Datuk Sri Lee Kim Shin. Penemuainya ngembuan tuju ngenatai ke kangau rasmi ngagai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau Binia, Topuan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi ngabi sama nguluk pengrami besai ke diatur mayanya ila. Pengrami dekat diatur di Sibu kena 20 ngagai 22 hari bulan 7 tu ila. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran, Unity Walk, Pengawak Pemandang Ari Sarawak, Pengawak Bergempuruk Besai Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Urung 800 ikut orang ti muka Raban Pengama Media Ngau Communication, Raban Akademik, Pengagak Polisi, Ketua Industri Ngau Nembiak Pelajar dekat Sama Ngulu Au Media Sarawak, SMEC, 2026 kena arim patuh. Awam kerja jurainya yang dipelasar endo berandau ke isu bekawar ngau pengarap ngagai media, perkara tabi urus serta pemar napik transformation digital dalam industri media. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saido Mada, pengawaknya ialah dekat berandau ke senentang atur negap ke pengawak Raban Pengarang Berita, tik beretika, serta mansiak peluang ngau pemar pangka ari teknologi digital yang kaum pemintar tiru. ASMEC 2026 dekat sama ngayan kesidak timayo penelebak dalam bidang media, communication ngau perkara akademik. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat berjadi ke awam kerja jurai nyaila. Kita ada tu benar mendiang ke berita dari YFM. Komiti Pemansang Koridor Wilayah Rekoda kenyau udah ditumbuh kedua dekad keudah mujur ngubah landscape pemansang fizikal kanang menua tengah Ngau Utara Sarawak. Ketua Pemesai Eksekutif Rekoda Dato' Ismawi Ismuni madah komuniti tu megak udah berjalai ke tanggung pengawak kebesai untuk penumbuh ekonomi negeri tu. Kelimpah harinya, penumbuh agensi pemansang pilihan menua hari baru Rekoda, kedia tu udah jadi model dikenak nempak agensi ti sebaka di Serata Sarawak. Dia tu, Sarawak bisik 9 bengkak agensi hari baru macam, hari baru mayo macam model pemansang. 3 agensi pemansang pilihan menua dipegai Rekoda, ianya agensi pemansang Ulu Rajang Urda, agensi pemansang Tanah Tinggi HDA, ngau agensi pemansang Wilayah Utara NRDA. Rekoda megak nguasa pilihan pemansang ungkup koridor kuasa tak dikenak baru Sarawak, SKOR. Kesemua pilihan menuanya tinjeng kaum SKOR mungkur pemesai urung 100,000 kilometer persegi. Bak perkara bukai, dia Dato' Ismawi madah ke Perintah Besar udah ngungkup ke 5 bilion ringgit ngagai Rekoda mungkur atau pemansang Malaysia lumpar ke 9 RMK 9 nyentuk ngagai RMK 13. Agar belanjanya dikenak berjalai ke mayuah macam projek strategik. Tunjeng kaum jalai akses menuju tekat air Murum ngau tekat air Baliah, pemansang Taman Perindustrian Samalaju serta pemansang kanang menua Tanjung Manis. Rekoda megak nerima agih belanja dari Perintah Negeri dengan 3 agensi pemansang pilihan menua dari baruah kuasa sida. Tiap bengkak agensi sudah diungkup ke 1.5 bilion ringgit. Dengan belanja tu, 243 projek pemansang benung dipejalai ke di serata 3 bengkak pilihan menua tu ke alai Urda, 41 bengkak projek HDA, 43 projek serta 159 projek dikemujur ke Bak Genturong NRDA. Dua ikut ketuai ruang bilik Ari Lingga ngau panto nerima bantu sejahtera madani skop peningkatan pendapatan 2026 mungkus penyampau agih belanja RM105,000. Tiap ikut penerima disedia ke sitik set kerban berjalai ke pengawak berikan tau ke injen rumput tip berga RM5,000. Residen bagi menua Seriaman Mahara Saleh Madahka, inisiatifnya ngembuan 7 mantu nyungka ngulih ke penatai pemisik Timuruan serta ngangkat ke tika sosioekonomi ruang bilik ti berregister dalam sistem e-kasir. Pengawak tu megak setipa ngau aspiration Perintah Madani ti committed nentu ke nadai rakyat dikelawang ke ari arus pemansang menua tebal agi dalam pengawak ti dekat munas ke tikas penyerantak. Penemu asas berkawal ngacara ngatur serta respon ungkap penusangan yang tak patut semina ditejuk ke ngagai raban penyelamat ajak. Tanya, patut belak dikuasa semua serak manusia mayu, jadi ke atur dikena ngenegap ke penglikun komuniti. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah, perkara tu berguna amat dikena ngurang ke risiko sidak ti bebadi nyawa ngau pengrosak reta tengkira. Kebuah pihak, laban rakyat menua tu empu undangnya diorang ti keterubah datai bandur penusah ti nyadi sebedau tim penyelamat datai lebus sebarang penusah nyadi baka ampu bah biau balai penusah angus tau ke penusah bebadi. Ya bejaku ngagai pengarang berita lebih berjadi ke program nyikap diri raban penyaga penglikun orang periman begulai ngau komuniti kerubung di Serikai. Dikena ngujung ke berita tu batang berita baru. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen asar penyampau 6.5 sen siunin. Pengrami Ari Sarawak 2026 ngenegap ke penyerakup serta neranak ke penaluk ngagai negeri tu. SMEC 2026 disadang oleh mata urung 800 ekor penyerata. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi tu. Jadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Matthew Abu Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 14.7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madaka Sepengkai Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di penjalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi spital pelilih menua bau ke bungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah ke genap ikut rakyat patut nakak uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah ianya nyedia ke bantu pengerai timuruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkunci ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedai tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Taja pihak perintah ngunaka uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bak kera perubati moden. Taja pemar kedai tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai baka perkara pengangkut serta rakyat tediau ngacir di selampur Sarawak. Perintah besar megak mantu nyedia ke program lutur terbaik ti nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpahnya megak pemayu lutur bermanding orang sakit megak udah nambah yang siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dimanding kenggau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya jak, kes nama mit di nadai megak jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sar itu ianya baka burung tengliu pun karam. Baka burung tengliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tengliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup kediri. Maya ngena jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun kara ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayu sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun kara angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kuching. Yang nak jaku dalam sar itu ianya baka burung tingliu pun karam.
4: Jaku dalam sehari itu tahu dipendiang ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

0: Penerang Pagi YFM.
1: Sekali itu, YFM mai kita bawa dengan gaya bandar yang miri di utara benua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu penduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidekat beli tanda pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegang ngembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icin Uit kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Ayo kada dengar lapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Ante bakal ada tadi dini dengan udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenya me ya.
4: Ante bakal di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tak beli di salu ya?
3: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku, utai ke perengka barumeh. Ge utainya mudah, kualiti pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
4: Ante bakal ku dia nanya aku deh, ante bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kenari nanti aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku buat milihnya, lapan aku tahu. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
3: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke pada dia?
4: Kalah dia muda. Orang nyumpa umi campur Milo.
3: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang ni lo tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
4: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.